0: Hai kalau muda, Dihar balik lagi memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, 67 ribu tiket final Indonesia versus Thailand sold out, GBK full house. Yang kedua, Rocky Gerung resmi dilantik jadi anggota One Team Press Prabowo. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, 67 ribu tiket final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan juga Thailand resmi sold out ya. Nah, laga final ini akan digelar Senin 5 Oktober hari ini kalau muda, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, Indonesia melaju sebagai juara grup A, sementara Thailand ini juara grup B. Dengan seluruh tiket habis terjual, kalau muda SUGBK ini dipastikan full house buat dukung Garuda. Tapi, panitia juga mengingatkan dan aku juga mengingatkan buat waspada ya, hati-hati tiket palsu dan juga calo pastinya. Selanjutnya kalau muda, Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press oleh Presiden Prabowo Subianto di hari Jumat 2 Oktober kemarin. Nah, usai dilantik nih kalau muda, Rocky ini menyebut One Team Press perlu tetap kritis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden karena kebijakan bisa menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Ya walaupun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden ya. Rocky sendiri jadi salah satu dari 26 anggota One Team Press yang dilantik. Jadi dalam susunannya, Pratikno menjabat sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil ketua, dan juga Muhammad Kodari sebagai sekretarisnya kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors The Dandies.
2: Ya.
3: Ada yang di TikTok nanya, Cike ini kok tiduran sakit? Nah, lu denger suaranya gak barusan? Kira-kira orang sakit gak tuh?
2: Ngantuk kalau mudah.
3: Ngantuk?
2: Iya. Tuh, yang di samping Kak Danang seger.
3: Seger dong. Kalau mudah kena. Kalau live gitu. Harus ngapain sih sebenarnya?
2: Iya bener, kan ya bebas aja ya.
3: Coba harus ngapain gitu. Karena kan kalau waktu nonton apa itu maraton gitu kan, ada yang lagi tidur. Pas mereka tidur aja yang nonton jutaan.
2: Banyak, iya benar-benar.
3: Gila, keren banget.
2: Kina mana nih? Ini Kina sebelah di bawah.
3: Nih.
2: Mas Darto, kita ingatkan lagi touring ke Turki. Nah, cuman gue udah mulai resah tuh kemarin.
3: Karena dari videonya gue pengen lihat pemandangan Turki, kok isinya endorsan semua.
2: Dasar haji endorse. Tapi kata Mas Darto, ini dia udah mau berangkat tadi malam sih ya bilangnya ya.
3: Iya.
2: Udah mau berangkat motoran sama prediksi kalau muda.
3: Jadi akan kelilingnya di Turki itu di ini apa namanya? Ibu kotanya Istanbul.
2: Emang beneran?
3: Iya. Istanbul. Katanya bahkan Pak Darto enggak ke Kapadokia.
2: Oh, gara-gara cuman muter-muter ini.
3: Kayaknya gitu, kayaknya.
2: Ntar kita tanya rutenya kalau muda, kita mau telepon Mas Darto yang sekarang di Turki lagi jam 3 pagi.
3: Jam 3 pagi. Pas banget buat ditelepon nih. Iya enggak?
2: Untung dibanting kan teleponnya.
3: Ah, anak-anak ini lagi gitu.
2: Jam ini kita mau ngomongin apa nih, Ade? Kita mau tanyain kalau muda yang udah commute ya, mungkin ke kantor.
3: Bener.
2: Ke sekolah, ke kampus.
3: Iya. Jadi kita mau absen lagi soal spiritmu, karena buat yang baru bergabung tadi Kenny sudah menyampaikan berita yang didapat dari Bontot. Kalau ternyata di daerah Jakarta, di daerah Senayan dan sekitarnya akan macet banget.
2: Macet loh, Ma.
3: Karena ada dua event besar, satu demo dan satu lagi adalah final Indonesia versus Thailand.
2: Betul.
3: Betul.
2: By the way, siapa yang udah kangen sama background yang Mas Danang bikin?
3: Ayo dong, support dong background aku. Abis ini aku bikin yang lebih brand rot lagi, mau gak? Kalau mudah aku bikinin yang lebih brand rot lagi, mau gak? Aku bikin 3 deh.
2: Yang nonton live kita langsung turun loh, kasihan.
3: Turun cepet, katanya pusing. Tapi yang suka banyak.
2: Itu kata Dasin, enggak. Aku enggak peduli, aku tetap akan pasang.
3: Nah, ini kata King Kong nih, yang katanya hari Minggu kemarin dia tetap kerja, Pancoran udah mulai macet.
2: Wow.
3: Di Jaktim juga lagi ada HUT TNI. Oh, oke.
2: Okay. Wow. Tapi hari Senin tuh emang kayak ya udah lu terima aja kemacetan itu gitu loh. Enggak bisa dihindari enggak sih?
3: Betul.
2: Tuh, lebih nora lagi katanya.
3: Oke, okay, tenang.
2: Oke, kita kasih lagu dulu Peng di jam ini. Ya Peng lagi melamun.

0: Lovers Radio. Yes, yes, yes.
1: Masih bersama Kenny dan Mas Danang di
0: The Dandies.
1: The Dandies bersama Bontot juga, Kina dan juga Gepeng dan juga si orang anti batik ini. Siapa nama manusia ini? Siapa manusia ini yang suka budaya barat lebih dari budaya Indonesia ini?
2: Nobel.
1: Namanya aja Nobel.
0: Kemarin Kalpa Nobel.
1: Taruh,
0: kemarin Nobel langsung ganti baju loh.
1: Ya, ya itu kan supaya gak dihakimi warga. Di dalam hatinya emang enggak, dia barat banget dia ini. Terlalu barat Nobel ini.
0: By the way, pagi ini kita mau absen kalau muda ya.
1: Iya.
0: Nih, ada siapa aja nih?
1: Ada Dustin seperti biasa.
0: Ada Matthew.
1: Ada Matthew, ada Gopean, Amadeo yang malas kerja, Fabs.
0: Ada Mila Rasati. Eksa sama Alaya mana nih?
1: Eksa tadi telat bangun.
0: Oke.
1: Habis ngapain Eksa nih malam-malam nih? Kacau deh party.
0: Kacau deh.
1: Kelaya. Say hi buat semua yang di dalam nih. Say hi itu semua dari Kelaya, guys.
0: Kelaya.
1: Itu oh Daya. Daya, gue pikir lengkungannya C sama L, gue pikir Kelaya, sumpah, tapi namanya Daya.
0: Kak.
1: Sorry. Maafkan kecacatan ini. Ada Chow.
0: Ada Apupa katanya tetap kerja Mas Danang, belum financially stable soalnya.
1: Kalau menurut Kenny, kalau Kenny udah stabil keuangannya, Kenny tetap kerja nggak?
0: Aku tetap kerja.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayak menurut aku tuh pernah bilang kayak gini. Sebenarnya enak ya jadi kita ini.
1: Pekerja seni.
0: Pekerja seni dan okay. Juga maksudnya yang masih mencari uang gitu loh. Karena ketika uang lu banyak banget, lu nggak tahu apa lagi yang mau dicari. Ya gak sih?
1: Benar. Kalau orientasi lu emang duit doang gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak bingung, kayak bahkan spending aja bingung.
0: Mm-mm.
1: Pernah gak kayaknya bingung mau ngabisin duit? Ini kapan habisnya duit?
0: Ya,
1: gue belum pernah sih.
0: Belum pernah juga gue.
1: Belum pernah gue.
0: Ada yang duitnya udah banyak masih ngambilin duit orang itu gimana ya?
1: Oh ya itu rakus itu. Itu rakus itu dia. Mengutamakan perutnya aja tuh dia tuh. Ini radio kata Chow udah bisa didengerin apa di YouTube aja Pak Danang. Radionya bisa didengerin di Prambors.live. Kamu
0: betul.
1: Bisa ngelihat kita lagi berusaha semangat. Terus juga ya menemani kamu ya kaula muda. Enggak deh, kaula muda yang nemenin kita tahu sebenarnya.
0: Bener.
1: Makasih ya kaula muda.
0: Nih ya, barusan aku kan ke WC.
1: Iya.
0: Ya kan? Aku mengeluarkan dosa-dosaku tadi malam. Aku baru ingat kemarin aku makan.
1: Kamu apa? Muntah lagi?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Aku mengeluarkan dosa-dosaku. Kemarin gue makan ini jengkol di pagi sore.
1: Wah, itu yang pakai kamar mandi abis ini meninggal dong. Menurut lo? Lo pakai gas metana lo gitu.
0: Ya, terus kak, gasnya langsung duar gitu. Parah.
1: Oh, jadi gempa lokal barusan tuh dari Kenny ya?
0: Iya. Iya aku bilang. Karena benar-benar dahsyat itu. Tapi aku suka kayak gitu.
1: Apa?
0: Aku tuh tipe yang kayak memperhatikan apa yang aku keluarin. Gitu. Oh, jadi gue inget, gue tuh dari mana makan ini gitu.
1: Sebenarnya karena apa? Karena Kenny pengen menjaga tubuhnya kah atau apa? Wah, gue datang, gue cabut ya.
0: Enggak dong, ini apa sih?
1: Aplikasi.
0: Kamu pesan apa sih?
1: Enggak ada.
0: Gitu. Kamu tadi malam makan apa?
1: Aku setelah udah 3 pekan ini makannya sehari sekali.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kok kayaknya bohong ya? Kayak pesiaran makan terus kamu?
1: Iya, betul.
2: Kan 3 hari terakhir berarti Sabtu Minggu dong.
1: 3 pekan terakhir.
0: Oh, 3 pekan. 3
1: pekan. Pekan terakhir tuh makannya sekali.
0: Apa?
1: Kayak waktu Eksa bawain Subway aku enggak makan.
0: Oh iya benar sih.
1: Aku makannya cuma sekali doang siang habis itu udah.
0: Pas Pak Darto bawain makanan dari Bunda kamu makan?
1: Makan udah habis itu udah.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Wow.
1: Ya itu resikonya.
0: Ya,
1: resikonya jadi aktor ya.
0: Wis.
1: Malu gua ngomongnya. Takut. Bang Narendra, Bang Danang duduknya kelihatan naber. Naber tuh apa naber? Oh enggak, Mas. Kalau naber gini nih. perut lu ke depan, nah tuh lu agak gini, tangan lu genggam keras gitu dua-duanya. Nah kalau mau minjem duit, lu gesek-gesek ke paha tuh. Mana tahu keluar nomor voucher habis itu. Lu gesek-gesek kan, gitu kan biasanya ya.
0: Kalau muda yang masih mau absen kesini boleh ya. Iya. Kita nemenin siaran lu, lu juga menemani kita kalau muda. Nah, yang nanya Mas Darto belum bisa ditelepon ya, karena di Turki masih subuh.
1: Masih setengah empat ini kalau muda. Jadi nanti
3: kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
5: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
4: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
5: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
4: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
5: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram at Guardian_ID. My Guardian Rewards, your wellness with benefits.
1: Kaulah muda, kamu bisa hidup sat-set dan tetap berkah. Caranya adalah bertransaksi dan penuhi kebutuhan finansial sehari-harimu dengan praktis dan berkah lewat Balai Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu semua kebutuhan financial lo. Cukup dari satu sentuhan aja. Mulai dari transfer, QRIS, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan lu juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Balai Syariah by BSN dilengkapi juga sama fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai jus amak untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja download Balai Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
6: Guys, yang kemarin belum kebagian free sale, sekarang giliran kita.
7: Guardian Run General Sale sudah buka. Jadi, grup ini beneran lari bareng kan?
6: Beneran, tapi daftar dulu sebelum berubah jadi wacana.
7: Guardian Run 2026 General Sale dibuka 5-9 Oktober. Mau ikut? Jadi member My Guardian Rewards. Lalu belanja minimal Rp500.000 di toko Guardian atau aplikasi Guardian ID. Dapatkan kode registrasimu di aplikasi dan segera selesaikan pendaftaran di Sportix sebelum slot habis. Pilih 5K, 10K, atau Virtual Run. Siap lari bareng ribuan peserta Guardian Run. Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya. Dapetin goodie bag special dan explore wellness experience di Race Village-nya Guardian Run. Info lengkapnya cek Instagram at Guardian_ID. Guardian Run 2026, moving towards wellness.
8: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Ini lagu lama banget tau.
0: Oh, ini lagu lama?
1: Ini tuh lagu lama banget menurut gue. Saya ingat gue, well. Oh, dulu tuh ada versi reggae-nya, ada versi
0: dari apa, ini
1: jam-nya.
0: Ini.
1: Iya, ini tuh lagu lama. Dia kayaknya ngambil sampling deh.
0: Dia tuh well atau well.
1: Well, bukan ikan paus tapi well, WLLL.
0: Oh,
1: bukan sungai.
0: Soalnya dia kayak terlalu bersemangat jadi kayak well. Atau ini lagu Om Welly.
1: Om Well paling restoran bagus.
0: Iya, bagus.
1: Ada yang tahu tuh kaula muda.
0: Enggak apa-apa, kita perkenalkan aja. Ini ada Oki, kacamata Mas Danang tebelnya berapa itu?
1: 14-13.
0: Iya. Nih. Terus tadi kita lagi ngomongin kaula muda. Nih. Kesinian Kak, enggak kedengeran. Enak banget ya. Radio sekarang bisa narik-narik lagu.
1: Ah.
0: Salah kan?
1: Salah.
0: Itu dia otak kakak doang.
1: Enggak, sumpah itu lagu lama.
0: Nenek ada yang mau menyapa kita nih.
1: Oke.
0: Ulang. Enak banget ya.
2: Pagi,
0: radio sekarang narik-narik lagu. Salah kan?
1: Salah.
0: Bentar kalau muda. Banyak banget nih tombol, buset.
2: Selamat pagi Mas Dana dan Kak Kenny.
0: Yes.
2: Semangat siarannya Prambos ya, dan Bate. Salam dari Vito si Perkalong.
0: Asyik deh. Kacau tuh. Ada Dominic juga nih.
3: Selamat pagi Dedendi, Cik Kenny, Mas Dana dan kru yang bertugas. Mungkin aku update aja kali ya. Kan katanya hari ini Indonesia akan lawan Thailand apa Malaysia sih jadinya, poin di final kan. Untuk yang mau nobar, tolong hati-hati pulangnya. Mm-hmm. Jangan teriak-teriak, karena saya sebagai warga yang terdampak, kalau misalnya ada nobar tuh mengerikan, maaf. Suka bingung aja gitu, kalau teriak-teriak malam-malam tuh bingung kenapa, ada apa, disangka rampok atau gimana gitu. Terus, oh ya aku udah nonton filmnya Mas Danang beberapa minggu lalu pas lagi dapat apa special screening di Bandung.
1: Makasih. Terus,
3: jadi gimana, masih takut sama bunga? Mau tidur sama bunga atau gimana nih? Udah gitu aja.
1: Kalau tidur sama bunga tidak mungkin karena dia sudah jadi hantu. Takut sama bunga sudah pasti, Pak Wira, karena di cemen.
0: Itu buat kalau muda yang belum nonton.
1: Warga Rusun 609 nonton karena udah mulai rame.
0: Wis, asik, asoy deh.
1: Karena udah mulai rame yang nonton nih kaula muda. Kalau kemarin masih santai kan, biasa kan hari pertama kedua. Nah ini udah mulai, beritanya udah mulai nyebar gitu. Kalau Indonesia menang, mungkin banget lagi ada konvoy.
0: Bener. Terus kata si Narendra, masa nomor timnas gak teriak tuh gimana? langsung dibales.
1: Gini.
0: Ngeden itu.
1: Iya bener. Tapi emang seru sih. Kalau misalnya, iya sih gak kepikiran loh, kalau misalnya menang pasti konvoy kan?
0: Iya.
1: Pasti meriah banget.
0: Tapi gue belum pernah nonton GBK lagi, di GBK gitu. Morning, mana?
1: Pak Kuita, iya benar itu. Aku udah nonton 609, makasih Pak Kuita.
0: Ih, Pak Kuita udah bangun.
1: Pak Kuita udah bangun mau ke ini ya, Golden Days ya.
0: Iya.
1: Atau mau olahraga. Kalau kamu udah jangan lupa makan di tempatnya Genushka Golden Days. Lu paling suka Golden Days apa Ken?
0: Aku tuh pengen banget cobain salmonnya tapi belum kesampaian.
1: Betul, sama.
0: Katanya that's the best. Ya? Yeah.
1: Kalau gue sih sejujurnya bumbu karinya Genus tuh dahsyat banget sih.
0: Iya benar.
1: Itu nasi, gue nasi sama ban karet aja enak tuh pas itu sama
0: sama bumbu karinya ya.
1: Bumbu karinya enak banget, coy. Waktu pertama kali makan gue sampai hampir nangis kalau muda karena gue nggak pernah nemu rasa yang kayak gitu. Udah gitu rasa ini di achieve sama temen gue.
0: Iya,
1: gitu.
0: Enggak, karena karinya si Golden Days itu beda dari yang lain kalau muda. Iya. Dia tuh ada sedikit hint
1: pahitnya,
0: ya, itu spicesnya tuh berasa banget.
1: Oh, best.
0: Kentelnya luar biasa.
1: Ada di Wijaya ya kaula muda. Ini bukan konten endorse atau replace, placement ya. Tapi bukan. Memang karena kami suka Golden Days. Jadi buat kaula muda yang hari ini juga akan berkegiatan di Senayan, sekali lagi ada potensi konvoy juga tuh kalau kita menang. Semoga benar. Tapi kalau sampai konvoy macet, ya udahlah kita bergembira bersama karena akhirnya
0: dong.
1: Indonesia menang.
0: Ayo kita doain kaula muda buat Indonesia pasti menang.

The Dandies on Prambors Radio, Kenny, Mas Danang dan Mas Darto sedang di Turki. Sekarang jam 4 pagi, kita lagi nunggu nih kapan kita bisa nelfon Pak Darto. Karena waktu ganggunya udah lewat jam 3. Jadi kita rencananya mau telepon dia pas dia lagi mau nyuap sarapan, kita telepon. Dan dia kekuk-kuk gitu.

0: Oke, Kawula Muda, ini ada sedikit kabar gembira dari hasil medali yang dibawa pulang oleh Indonesia di Asian Games setelah yang satu ini. Stay tuned.
1: The Dandies with Darto, Danang, Kenny on Prambors.live.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Kontingen. Nah, ini kontingen itu T-nya tinggi, ngennya bikin kangen. Konnya apa, Gen?
0: Konspirasi.
1: Konspirasi tinggi bikin kangen, Kak. Yeah. Itu dia obrolan-obrolan jam 3 pagi tuh biasanya tuh. Asoy deh.
0: Ini loh, kita membawakan info dari Asian Games 2026 ya, kalau muda, yang resmi berakhir kemarin tanggal 4 Oktober di Aichi, Nagoya, Jepang.
1: Karena kalau Aichi di BSD ya.
0: Aichi. Sama es krim.
1: Iya. Aichi di BSD.
0: Nah, jadi Indonesia ini menempati peringkat ke-16.
1: Wow, selamat guys.
0: Mengumpulkan 39 medali yang terdiri dari 5 medali emas, 11 medali perak, dan 23 medali perunggu.
1: Keren.
0: Kelima medali emas itu disumbangkan dari cabur bulu tangkis, bergu putra dan ganda putra, Leo Roli sama Daniel Martin, angkat besi Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderita Kusuma Dewi, serta panahan Nurisa Dian Ashrifa. Kalau nggak salah tadi ada juga update perunggunya itu dari padel.
1: Oh, perunggu dari padel. Iya. Wah, hebat.
0: Perunggu atau perak, guys?
1: Katanya ini juga ya, apa, pickleball kita juga menang ya?
0: Oh iya.
1: Pickleball kita menang.
0: Banyak ya.
1: Ini buktinya ada 20 ada 11 perak dan 23 perunggu nih dari cabang masing-masing cabang olahraga, luar biasa.
0: Iya.
1: Keren banget. Jadi pencapaian 5 medali emas katanya berhasil melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah. Berarti kalau targetnya lebih, bonusnya lebih dong. Asik deh.
0: Cair 3M.

0: sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
3: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
3: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta.
3: Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih.
4: Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur.
3: Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya.
4: Ma, pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

0: kalau udah Dihar balik lagi memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Indonesia raih 39 medali, lewati target dan juga buat rekor Asian Games. Dan yang kedua, Brin sebut dampak buruk vape 100% diabetes dan 92% gangguan paru-paru. Selengkapnya cuma di Prambors News. Indonesia kaum muda akhirnya menutup Asian Games 2026 dengan total 39 medali. Nah, rinciannya itu ada 5 emas, 11 perak dan juga 23 perunggu. Hasil ini membuat Indonesia finish ya di peringkat ke-16 klasemen medali. Meski peringkatnya turun dari Asian Games sebelumnya kaum muda, jumlah 39 medali ini jadi rekor terbanyak loh Indonesia saat berlaga di Asian Games di luar negeri. Nah, Indonesia juga berhasil nih melampaui target pemerintah yang memasang 4 emas. Jadi sebelumnya rekor terbanyak di luar negeri adalah 36 medali kaum muda pada Asian Games 2022. Selanjutnya kaum muda, Brin mengungkapkan hasil penelitian terkait dampak vape terhadap kesehatan. Jadi dari sampel yang diamati, ada 92% menunjukkan dampak pada paru-paru, sementara 100% kaum muda disebut terdampak diabetes. Jadi penelitian ini juga menunjukkan potensi dampak pada pankreas ya. Nah, kepala Brin Arif Satria menyebut hasil ini cukup mengkhawatirkan, apalagi jumlah pengguna vape di Indonesia sudah melebihi dari 4 juta orang. Brin juga menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media memasukkan narkotika dan mendorong pengawasan yang lebih ketat. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors The Dandies.
2: Yo, we are the Dandies. Danang Kenny, ada Kina, ada Gepeng, ada Nobel.
3: Ada si anti timur. Si pencinta barat Nobel. Karena dia enggak mau pakai batik.
2: Enggak gitu
3: ingat,
2: kalau udah
3: sampai gua mati Nobel. Lu ingat gua, lu gua ingat.
2: Jadi for context waktu pas Jumat kemarin kan kita semua berbatik ya. Si Nobel ini anak baru tiba-tiba dia pakai jaket, pakai topi, pakai jeans.
3: Nah, ya kan? Sama bawa cashboard lagi.
2: Ini bocor tuh tadi.
3: Enggak apa-apa.
2: By the way.
3: Iya.
2: Ini tadi sebelumnya aku udah bilang ya kalau weekend kemarin aku tuh iseng gara-gara gue tuh suka banget bacain threads, Kak. Ya kan?
3: Kok bisa sih Kenny? Ntar dulu ya, sebelum ke topiknya Kenny ada preambul dulu nih. Gimana caranya kita bisa stay lama di social media? Gimana? Karena gue gak penasaran sama sekali, gue gak tertarik sama apa-apa. Gue cuma misalnya nih, Kenny lagi apa ya? Gue liat Instagram Kenny. Di Instastory-nya gak ada.
2: Gitu.
3: Udah gitu gak ada. Bontot lagi ngapain ya? Di Instastory-nya gak ada. Ya udah. Mau WA gengsi, kayak gitu gue.
2: Kadang-kadang gue tuh cuman cari info doang. Tapi kalau thread tuh, jadi handphone gue tuh kan kayak kemana-mana gitu kan. Nah, tapi yang sekarang gue search, gue tuh tipe yang berantakan gitu Kak. Jadi nggak gue folderin.
3: Follow flag aja.
2: Iya. Okay. Nah, kalau threads aku bisa yang search gitu, threads gitu. Jadi aku cari aplikasinya, ngerti gak? Karena berantakan kan. Nah, terus kayak threads cari aja, terus kayak scroll gitu. Nah, tadi kan gue udah bilang, gue itu memesan sebuah gambar kita bertiga kepada seorang
3: si gambar jelek itu.
2: Iya, artist yang gambarnya tuh gambar jelek. Yeah. Terus gue kayak, "Ih, lucu banget," gitu kan. Nah, tapi ada hal yang lumayan random juga. Karena weekend kemarin pas gue nge-MC wedding, gue meng-hire videographer dari Threads. Karena dia lagi punya DJI gitu, terus dia mau berkarir di dunia videographer. Pas datang kayak dia bilang, "Iya, sebenarnya tuh aku punya WO, aku punya produksian gini." Terus lu ngapain jadi videographer gini? Iseng. Jadi dia gak cari duit Kak, dia iseng doang.
3: Lu bayar pakai umbi-umbian kan?
2: Nah. Gak bayar pakai duit. Tapi dia juga kayak rate itu yang gak mahal gitu. Bukan rate
3: hasilnya,
2: yang
3: sampai hasilnya bagus. Okay.
2: Belum lihat.
3: Okay.
2: Nah, tapi gue tuh yang kayak nothing tulus karena kan gak terlalu mahal. Jadi ya udahlah, coba-coba aja. Sekarang tuh di Threads banyak memberikan jasa-jasa seperti itu. Jasa ngedit 25.000.
3: Jasa ngudut?
2: Ngudut boleh juga.
3: Jasa ngedit 20.000.
2: 20.000.
3: Tolonglah, jangan gitulah banting harganya. Kasihan yang editor-editor beneran gitu loh.
2: Nah, tapi itu juga menjadi kayak ini loh.
3: 2 detik 20 ribu.
2: Enggak, semenit.
3: Oh, semenit.
2: Iya, jadi wow. Menurut gue kayak pro kontra juga ya. Kayak kalau dari sisi kreatornya yang menjadi content creator itu sangat terbantu kan dengan adanya kayak gitu. Tapi benar kata Kak Danang, buat editor-editor yang serius pakai Adobe, pakai apa segala macam, kasihan loh mereka.
3: Iya.
2: Ada ilmu loh mereka tuh.
3: Benar, even kalau CapCut premium aja kan itu udah proper kan sebenarnya sekarang kan. Ya tapi jangan 20 ribu lah, Bro. Support lah, Bro, sesama artis, Bro.
2: Ya tapi kan bantuin, enggak tahu deh, makanya terserah deh kalau mau deh.
3: Lah, kok terserah?
2: Bingung.
3: Nah, berarti apa yang membuat Kenny stay di Threads? Karena kan orang banyak yang bilang Threads itu sekarang toxic.
2: Gue setuju lagi.
3: Kalau gue sejujurnya mungkin karena umur ya. Fun fact, kita ngomongin bos kita ya, Grandmaster kita Gerindra Acoka, Grandmaster Gerindra Acoka itu dia punya sosmed akhirnya. Kami, gue dan Genda wacu-wacu tuh tahu sosmednya adalah Tokped.
2: Masa sih?
3: Iya. Hah? Itu sosmednya dia. Sosmed dong. Kalau lo interaksi sama orang itu sosmed dong. Udah, itu dia tuh. Nah, akhirnya gue mikir, oh mungkin gue sudah ada menuju umur itu ya kali. Karena gue, kalau sosial media yang gue cukup lama mantengin sejaman gitu ya, satu jam doang gitu, atau setengah jam, itu Facebook Marketplace, coy.
2: Oh iya lagi, bener.
3: Lihat ada, ih ada ayam ini, abis itu ih. Ada patung burung Garuda.
2: Nah.
3: Ada Chris. Iya, ada jenglot pakai mesin gitu, random banget, seru banget gitu.
2: Oh, banyak Facebook Facebook gua, Marketplace. Tapi gua, lu udah pernah bertransaksi di situ?
3: Belum, takut. Okay. Takut. Karena ada yang harganya murah banget. Jadi waktu itu mau beli handphone, ih murah banget. Mau beli buat ini buat tim gitu. Terus pas diskusi sama tim, Kak mendingan jangan, Kak. Ini kayaknya aneh deh, Kak.
2: Takut dibohongin ya?
3: Enggak, takut dipencet I love you gitu.
2: Coba deh.
3: Kenapa yang lu doang yang aman, gue takut pengen.
2: Coba buat kalau muda nih, kalau di sosial media enggak usah spesifik di Threads atau di Facebook gitu ya. Apapun. Hal terrandom yang pernah lu beli atau pernah lu lakukan di sosial media tuh apa kalau muda?
3: Ah, menarik.
2: Ya kan?
3: Menarik.
2: Kasih tahu kemana, Dihar? Oh, belum.

0: The Dandies on Prambors Radio. Seru sekali pagi ini kita lagi ngomongin hal terrandom apa yang pernah lo lakukan di sosial media lo. Transaksi kah? Ini banyak kan transaksi ya?
1: Iya.
0: Coba ada
1: Alaya, ada yang jual napas Justin Bieber. Tahu dari mana? Tahu dari mana?
0: Tadi ada angin Jepang.
1: Ada angin Jepang. Terus gue bilang, gue pernah lihat ada orang beli darah Dracula di tuba kaca gitu. Terus dia bilang, itu dark web kali. Percayalah men, itu dari Facebook men. Facebook sekarang, dark web juga gentar kayaknya masuk ke Facebook.
0: Iya. Gitu. Yang naikin dong, aku mau baca yang duel itu tadi. Jadi gue baru tahu juga nih kalau muda. Ini tapi beneran atau enggak sih?
1: Cash or duel.
0: Iya nih, kata Alex Jauza.
2: Axel
0: Jauza. Nah, cash or duel biasanya kalau penjualnya gaje, terus waktu COD-nya bisa rame-rame biar mantengin transaksi jalan atau kagak. Kalau kagak ya duel. Jadi ribut gitu maksudnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kayak cowboy ngerebutin sesuatu wilayah gitu atau sesuatu gitu ya pakai duel.
0: Jadi kalau lu bohongin gua, wah ribut nih gitu.
1: Ribut. Wah. Makanya ramean. Nah, Pak Darto nanti bakal bawain pasir Turki ya.
0: Kita benar-benar dari Turki. Iya,
1: kita jual
0: bener
1: di Facebook Marketplace kita.
0: Iya. Gue tuh pernah nonton juga kak. Jadi kayak youtuber luar tuh suka beliin barang-barang aneh gitu. Nah salah satunya adalah yang jual makanan $1 isinya banyak banget. Tapi kayak macam-macam. Jadi lu nggak boleh tahu dalamnya apa.
1: $1 banyak banget. Oh, murah dong.
0: Bang. Murah kan kalau di sana gitu. Tapi isinya benar-benar bisa nasi, terus udah gitu satu potong ayam, ada ikan, ada misalnya, iya tapi kayak lu nggak bisa tahu itu apa, terus misalnya bisa ayamnya setengah doang. Ternyata yang jual itu adalah kayak ibu-ibu yang jual di warung gitu-gitu di sana.
1: Oke.
0: Jadi mungkin itu sisaan cateringnya.
1: Oh tapi benar juga daripada waste ya.
0: Iya.
1: Ih, pinter banget.
0: Gitu.
1: Berarti ada mystery box tapi bentuknya bento kali ya. Mm-mm. Gitu ya. Nah tadi ada juga yang bilang kaulah muda dia jual monitor pas udah ketemu ditawar boleh nggak sama barter burung sama arloji coba. Akalnya di mana? Gimana sih?
0: Udah nggak apple to apple ya?
1: Akalnya di mana? Monitor lu ditukar burung sama arloji. Akalnya di mana? Kok bisa? Ya Allah Rasul, itu juga burungnya burung gereja lagi boleh ngambil jangan-jangan.
0: Coba kalau mudah, lo yang ceritain ke kita ya. Karena semua di dalam ruangan ini pernah melakukan transaksi di sosial media. Salah satunya Nobel, dia beli handphone. IP berapa itu? IP berapa?
1: 13. IP 13 berapa duit Bel?
0: 9 juta.
1: Ya. Tapi Abel datengin ke rumahnya gitu kan.
0: Dalamnya kayaknya ininya Vivo deh itu. Enggak ya? Bener IP ya? IP tahu nggak apa?
1: iPhone udah tahu gue. Minggu lalu gue baru tahu lo. Nah ini lagi nih, ini gue nggak tahu lo ngarang apa enggak ya Gara ya. Kalau enggak desa Sunagakore gue tebalikin.
0: Apa
1: nih
0: dia bilang?
1: Nawar barter HP sama sempak aja ada bang tuh. Coba. Gue karena ini Facebook Marketplace, gue percaya lagi tuh
0: kejadian. Iya.
1: Karena possibility-nya tuh luas banget gila. Keanehan di sosial media tuh emang absurd sih. Ini kan dari tadi kan ngomongin tentang perdagangan ya. Atau lu melihat berita kah?
0: Iya terserah deh apa aja.
1: Iya keabsurdan apa yang lu temuin di sosial media.
0: Coba Dihar sekarang kasih tahu Dihar.
3: Kalau muda ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya. Di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Semoga kamu bisa menemukan cinta di tempat yang semuanya putus asa. Kalau udah seperti kata Mbak Riha.
0: Nah. Riha. Nah. Nanya kemana?
1: Dipake sama Nadalem.
0: Aduh.
1: Nana dalem.
0: Nana dalem.
1: Sama Nana panjang.
0: Kita lagi tanyain kalau murah nih.
1: Yeah.
0: Hal terendam apa yang pernah lo lakukan di sosial media kalau muda?
1: Atau kamu temukan lah di sosial media.
0: Gitu. Karena ternyata beli gambar di Threads itu tidak ada apa-apanya.
1: Dibandingkan orang jual monitor ditukar burung sama arloji kata gua.
0: Nih ada Intan. Hai, selamat pagi Intan.
2: Halo, selamat pagi.
1: Intan, mana semangatnya Intan? Pagi, pagi, pagi, ayo Intan.
2: Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi.
0: Mantap. Intan, hal terendam apa yang pernah lo lakukan di sosial media?
2: Kemarin itu cari ART sih. Cari ART di Threads tuh.
1: Intan, lo stop ngarang ya. Lo beneran gak sih masa nyari ART di thread sih Intan?
0: Banyak kah?
2: Iya bener, beneran. Enggak beneran. Jadi kemarin karena scroll-scroll di ART di thread gitu kan, terus cari ada kan aku urgent juga nih butuh ART, terus aku share tuh dibutuhkan ART wilayah Semarang. Kebetulan aku wilayah domisilinya di Semarang ya. Terus banyak banget tuh yang ini yang apa yang di kak mau, terus aku profiling kan satu, ada 15 orang tuh aku profiling satu-satu, kok pada BU. Terus ada tuh di Threads itu, coba deh Jiken sama Kak Danang, itu tuh ada misalkan ART Semarang, itu tuh nanti utasnya tuh banyak banget kan, terus aku klik salah satu, terus kok kayaknya anaknya baik nih, terus aku DM kan, terus langsung tuh aku interview sama suamiku, alhamdulillah dapetnya okay. Dia habis di layoff dari pabrik, terus yakin yatim piatu. Terus aku tanya gitu, mau angkat ke Semarang gak, gaji sekian, nanti 3 bulan ya, kalau kita review okay, nanti kamu naikin ya, nanti kita naikin.
1: Okay.
2: Itu dia berangkat ke Semarang, alhamdulillahnya anaknya baik, soleh, sayang sama anak-anak. Terus di rumah juga ada orang tua aku kan, aku tanya gimana anaknya di rumah. Ternyata anaknya baik, bangun pagi, udah okay semua, tetapnya okay, ini udah mau 2 bulan ikut aku, alhamdulillah doain langgeng ya.
1: 2 bulan ya, udah 2 bulan ikut nih?
2: Iya, doain langgeng deh, semoga cocok.
0: Iya,
1: amin
0: nih.
1: Amin, karena susah loh nyari ART yang cocok tuh.
0: Kalau hoki kayak gini nih Intan, tapi ada banyak juga yang zong ya kan.
1: Lebih banyak yang zong. Nah iya. Intan mungkin abis ini silakan tulis buku saku ya. Tips and trick memilih ART di Threads. Ah, kamu jual tuh biar balik modal tuh, bayar ART ya gak? Jual buku online gitu kan?
2: Iya boleh.
1: Online course.
2: Boleh,
1: gitu.
2: boleh.
0: Terima kasih nanti ya Intan. Ya,
2: bikin utas.
0: Iya,
2: bener. Cari ART di
1: Threads
2: gitu.
1: Iya.
0: Tips-tips ya. Thank you Intan.
1: Mbak Intan.
0: Masih ada lagi gak deh?
1: Enak banget kalau langsung dapat orang yang cocok gitu.
0: Kita mau telepon satu lagi nih kalau mudah. Tapi emang beneran apa ya? Kayak ternyata social media ini sangat-sangat membantu kita.
1: Betul.
0: Reach out.
1: Reach out bener sih.
0: Orang yang ya itu tadi ya, tidak se-circle sama kita.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Jadi bisa siapa saja. Dan tapi kalau misalnya di Threads itu ya harus hati-hati, profilingnya itu harus pinter sih menurut gue.
1: Nah makanya tadi harus bikin buku itu sampai bisa cocok begitu. Karena sejujurnya ya, yang bikin malas sosial media tuh akun-akun cemen itu loh.
0: Iya.
1: Akun-akun cemen tuh maksudnya adalah akun yang lu ngomong kasar tapi followers lu sedikit gitu, atau lu cuma
0: tahu lagi.
1: Iya, cemen gitu, iya, kayak ngumpet di balik akun. Nah, itu sih yang cukup bikin ini ya. Ama yang ini tukang so iye spalspil.
0: Oh iya, benar lagi.
1: Iya, itu dia tuh. Kayak aduh. Enggak asik deh gitu deh. Nenek,
0: ada Kila. Kila, kita mau telepon lagi. Dia juga punya pengalaman nih sama jual beli di sosial media. Kila. Hai Kila.
3: Halo.
1: Lah cowok.
0: Gua kira
1: naik Kila cewek.
0: Iya.
3: Cowok dong.
0: Kila, lu mengirimkan sebuah foto itu apa?
4: Bukan.
0: Oh, bukan dia.
4: Bukan.
0: Oh, kalau lu apa? Kalau lu apa yang lu lakukan di sosial media?
3: Gua pernah beli tambang 2 juta semeter.
0: Tambang?
1: Gue tampar ya.
3: Iya.
1: Gila. Gue ngerasa ketipu gitu. Kenapa lu beli tambang di...
0: iya, kenapa lu beli tambang satu?
1: Di SR2 kagak ada, gila.
3: Iya, aku beli tambang 2 meter. Tapi di ujungnya ada kambingnya gitu. Jadi gue ngerasa ketipu. Gue kan gak ngerasa beli kambing.
1: Oh, ternyata lu beli. Oh, jadi lu tadinya niatnya beli kambing, terus dapet tambang beli gitu ya?
3: Gua beli tambang, harganya 2 juta. Gua
1: 2 juta. Tambangnya mahal banget tuh.
3: Ternyata di ujungnya
1: ada. Pas diulur ada kambing. Kambingnya lagi duduk, tangannya satu ke atas ke bawah ya, lambang satanik ya. Kacau deh nih. Kacau gila. Lu beneran beli kambing di sosial media tapi berhasil berarti.
3: Berhasil. Tapi kan lucu.
1: Lah ya ilah ilah, lu melihara kambing jadi pet gitu.
3: Iya, yeah, gua mau ngikutin kayaknya apa Ajis Gagap jadi juradan kambing.
1: Oh, bener sih, masuk akal sih, bisa tajir ya.
0: Terus sekarang masih ada tuh kambing.
3: Ya bisa ikutan prediksi bareng Bang Rato.
1: Enggak, kan naik motor kagak naik kambing.
0: Iya benar, kejauhan.
1: Lagian lu ngapain naik kambing? Aneh banget sih lu bukan karakter Ragnarok. Dakila.
0: Baik, Gila.
1: Makasih ya, Gila. Semoga laris ya kambingnya nanti pas jualan ya.
0: Amin.
1: Nah, terus apa lagi nih?
0: Udah banyak.
1: Oh, banyak banget. Nanti kita lanjut aja di pramos.live dan juga di live TikTok ya.
0: Yes.
1: Kalau mudah.

0: Dendy's on Prambors Radio.
1: Masih bersama Mas Danang dan juga ada Kenny, ada Kina, ada Nobel, ada Gepeng, mana-mana kaula muda sampai jam 10 nanti. Tadi seru banget ngomongin tentang keabsurdan apa yang kamu temuin di social media. Nah, ini juga absurd juga sih menurut gua.
0: Apa?
1: Ada karyawan dapat cuti berbayar 365 hari.
0: Wow.
1: Apa maksudnya? Setelah yang satu ini.
2: The Dandies on Prambors.live.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga...

0: The Dennis on Prambors Radio. Wah, tadi kamu punya info.
1: Keren banget kan nih.
0: Gimana tuh?
1: Prambors Radio.
0: Oh iya ya. Kenapa harus ada gitunya ya?
1: Kamu nanya aku nanya siapa? Beton yang menjulang. Seorang karyawan manajerial di Shenzhen, Guangdong, Cina, memenangkan hadiah berupa cuti berbayar selama setahun.
0: Wow.
1: Dalam acara tahunan perusahaan. Perusahaan memberikan hadiah utama tersebut sebagai bentuk apresiasi untuk membantu karyawan melepas stres.
0: Ya.
1: Setelah acara tahunan sempat terhenti selama 3 tahun akibat pandemi. Kemenangan ini memicu perdebatan riuh di media sosial China, di mana netizen memperdebatkan apakah cuti selama setahun penuh justru beresiko menghilangkan posisi jabatannya saat kembali bekerja. Make sense sih.
0: Iya,
1: siapa yang ngerjain kerjaannya ya, kalau dia liburan
0: iya
1: sih? Pihak netizen berspekulasi bahwa cuti panjang itu merupakan
0: cuti
1: panjang tersebut merupakan strategi terselubung perusahaan untuk mengganti posisinya. Surprise.
0: Gitu. Tapi gue sih bodo amat, kan setahunan dibayar.
1: Betul.
0: Jadi gue juga siap-siap gitu.
1: Tapi tergantung kalau masa kerjanya, dan ini tergantung masa kerja dan peraturan pemerintahnya. Kalau ternyata ngasih cuti setahun abis itu ngegaji setahun lebih murah daripada mecat dia dan bayar pesangon.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Iya gak?
0: Iya.
1: Kayak
0: iya.
1: Kemarin kita waktu nge-MC acara Kaula Muda. Itu setiap annually, setiap tahun itu karyawannya dapat emas batangan.
0: Iya,
1: benar. Kepingan emas lah gitu ya. Dan ada yang kerja udah 26 tahun.
0: Enggak, Kak, tapi kalau yang setahun, 2 tahun enggak, 5 tahun startnya.
1: Oh, 5 tahun,
0: dia
1: start
0: per 5 tahun.
1: Oke. Okay. Nah, itu dia ini dapat berapa gram itu udah?
0: Yang 25 tahun sih gokil sih.
1: Nah, 25 tahun kalau di pecat kan berarti harus bayar pesangon kan?
0: Iya.
1: Bisa aja ini strategi terselubung, make sense.
0: Gokil.
1: Gawat
0: sih
1: ini. Hati-hati kalau muda, sesuatu yang manis di depan biasanya agak pahit tuh di belakang. Kacau deh! Cuti panjang kacau kalau udah kacau.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita masuk ke kocot-kecret yuk. Kalau mudah diawasi. Diawasi sama siapa ya? Gue awasi nih si Danang pergi-pergi aja nih tanpa bilang kemana. Oke, kalau mudah, let's go. Diawasi.
1: Waduh.
0: Woi, kenapa?
1: Gawat.
0: Ih, kenapa nih?
1: Gua baru tahu.
0: Lu khawatir banget lu.
1: Gua khawatir. Masa gua ternyata tadi nih.
0: Ya.
1: Gua baru sadar gua diawasi OJK.
0: Oh my god. Diawasi OJK?
1: Iya.
0: Lu ada transaksi mencurigakan?
1: Enggak ada, cuma transaksi biasa.
0: OJK tuh mengawasi kalau ada transaksi-transaksi mencurigakan. Takutnya ada dana-dana, aliran dana-dana, dana asing, dana NG, danang dong. Dana pen.
1: Dana pen bener.
0: Lo kenapa lo? Lo macam-macam lo?
1: Enggak. Lo bawa dana asing, bawa aliran dana.
0: Money laundry lo.
1: Enggak ada yang laundry. Bajunya udah gue cuci tuh semua. Ini nih.
0: Apa nih?
1: Enggak ada dana-dana apa sih? Cuma transaksi biasa.
0: Lo kalau diawasi OJK itu triliunan.
1: 26.000.
0: 26.000.
1: 26.000 tadi.
0: Mana?
1: Gue diawasi nih.
0: Mana?
1: Sama OJK ONLN.
0: OJK ONLN.
1: Iya.
0: Ojek online.
1: Iya. Wah. Pinjam duit tuh gue belum bayar. Gue diawasi.
0: Pantesan lo diawasi. Awas lo ya. Gitu kan.
1: Iya.
0: Awas tuh.
1: Gak bayar lo.
0: Bayar
1: gitu.
0: Lo awas tuh.
1: Kan gue takut pinjam 26.000.
0: Oh iya ini.
1: Makasih ya.
0: Ini.
1: OJK ONLN-nya galak nih.
0: Iya.
1: Apa? Ngawasin.
0: Eh bang. Bang OJK ONLN. Hati-hati di jalan bang. Dah.
1: Bayar lo kalau jadi orang.
0: Woi.
1: Maaf bang.
0: Ya maaf bang.

0: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
2: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: The Dennis on Prambors. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: pergi ke Nyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
3: Untuk menghindari resiko keamanan yang lebih besar ya, perusahaannya juga akan memperketat pengujian nih kaum muda dan sistem pengamanan AI. Pembatalan ini terjadi menjelang OpenAI Dev Day 2026 yang biasanya jadi momen peluncuran model AI baru. Selanjutnya kalau muda, proyek Titanic 2 kembali digarap miliarder Australia Cliff Palmer lewat Blue Star Line. Nah, kapal replika Titanic ini dirancang mirip kapal aslinya dengan panjang 269 meter, 9 deck dan juga kapasitas sekitar 2.345 penumpang. Nah, bedanya Titanic 2 ini akan dilengkapi teknologi navigasi dan sistem keselamatan yang lebih modern. Jadi kapal ini kalau muda rencananya bakal menempuh rute Southampton ke New York seperti rute Titanic aslinya. Tapi catat nih kalau muda pelayaran perdana 2027 masih berupa target. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Tapi ngangenin itu ya.
5: Weh, nabrak semua peng, parah. Hamat sama
6: Gepeng. Tiba-tiba kepleset sendiri. Ini lihat deh, yang tangannya ditombol siapa?
5: Siapa?
6: Abel lihat tuh. Ya Nobel. Nobel tuh lihat tuh tangannya di tombol, dia tuh emang enggak suka sama kita tau. Lu dari Jack FM ya? Lu pengen nge-hijack siaran ini, Bel. Lu kemarin udah enggak pakai batik, Bel. Gue ingat sampai mati lo, Bel itu, Bel.
5: Maaf ya, maaf lagi. Maaf ya, Diar. Ditabrak sama Kang Soleh. Kata Kang Soleh, gue yang ngomong, gue.
6: Lucu banget Diar ditabrak Kang Soleh tuh, lucu banget. Gue membayangin adegannya. Keluar gitu. Sumpah, bisa tuh kejadian di Pesta Pora. Coba kita coba tahun depan ya kalau.
5: Gak usah. By the way, sudah jam 9 pagi kalau muda. Jam terakhir kita menemani kamu, diingatkan kembali
6: di Prambors.live dan juga TikTok Live ya. Kita akan nemenin kaula muda terus. Yes. Ini ada yang baru bergabung nih. Mm-hmm. Imam Holiday. Wah, lagi liburan kok chatting.
5: Holiday.
6: Assalamualaikum, selamat pagi, my bro.
5: Alex Excel last hour.
6: Last hour. Yeah. Yes.
5: Pokoknya
6: ya, selalu terus. Belum dong. Belum. Nanti
5: Mas Darto lagi di Turki ya. Stop tanyain telpon. Mas Darto.
6: Sekarang kita tuh udah jam 7 loh di sana.
5: Kita telepon yuk Mas Darto.
6: Boleh. 9 kurang 7 berapa?
5: 3, 6.
6: Iya jam 6 sekarang.
5: Jam 6 udahlah telepon aja kan abis itu sholat subuh.
6: Iya benar. Ya kan? Masa dia gak sholat subuh di Turki? Turun ngadep kiri.
5: Turki turun ngadep kiri.
6: Coba ya kita abis ini coba telepon Pak Darto yang belum touring-touring sampai sekarang nih.
5: Iya.
6: Abis yang satu ini kalau udah.
5: Let's go.

0: Medis on Prambors Radio. Ini saking kita kerisnya ya.
1: Iya.
0: Kita lagi ngomongin setan Jepang sama
1: setan Korea.
0: Korea.
1: Sampai akhirnya timbul pertanyaan, lah kalau kita digangguin sama setan luar negeri, kalau kita nggak ngerti kan, misalnya kayak anjing sih yo, kita kan, hah? Gitu nggak sih?
0: Iya, bener.
1: Apa bang? Apa ngomong apa? Ya sih sih aja. Hah?
0: Iya bener. Kalau sama setan Thailand gimana kak?
1: Kebun kap.
0: Gak gitu dong nadanya.
1: Gitu ya.
0: Anyway.
1: Aneh. Kalau mudah ayo kita jawab pertanyaan misterius ini.
0: Iya.
1: Kalau lu digangguin setan luar negeri, hantu luar negeri, lu tuh harusnya bingung atau lu tetap takut?
0: Benar.
1: Karena gini, nih ya, ya mohon maaf ya, hantu-hantu Asia itu udah ultimate. Hmm. Lu bayangin hantu barat, hantu-hantu kesukaan Nobel tuh, dia kan ke barat-baratan tuh. Bel, muka lu muncul sini dong Bel, biar tahu orang kayak apa.
0: Dia kan lagi ngeklik-ngeklik itu kak, apa?
1: Jadi hantu-hantu barat, contoh Count Dracula.
0: Iya. Yeah.
1: Ganteng.
0: Iya lagi bener.
1: Paling kalau berubah jadi kelelawar atau Nosferatu yang lebih tua dari Dracula.
0: Iya.
1: Berubah jadi monster. Oke, tapi dia berubah jadi orang ganteng.
0: Iya.
1: Apalagi sih Banshee atau Mumi. Iya kan? Nah kalau kita.
0: Iya lagi.
1: Genderuwo. Lo mau fight? Udah gede bebulu, nggak usah bentuk setan, bentuk manusia kita udah takut. Bener, kan? Bener.
0: Suster ngesot
1: lu lihat agility-nya kan berarti
0: iya lagi
1: agility-nya kan berarti kan dia 200 tuh kalau di game-game tuh, kok dia ngesot bisa nakutin kita gitu, nggak kita siap tendang gitu, nggak
0: bener lagi.
1: Iya kan?
0: Yang di Cina apa yang jalannya gini,
1: vampir Cina
0: ya kan.
1: Iya
0: coba kalau vampir melawan suster ngesot bener.
1: Nah kalau gua menurut gua itu ribut tak berkesudahan karena yang satu cuma mukulnya horizontal di atas, yang satu kayak cuma ngesot tadi di bawah gandulin.
0: Lawan Sadako kan gak kelihatan.
1: Oh jadi yang ngerangkak.
0: Iya.
1: Nah, paling bisa sliding tackle tuh. Besar ngesot.
0: Coba kalau mudah. Pertanyaannya adalah
1: kalau lu ketemu setan luar negeri, lu tuh harusnya takut atau bingung? Karena setan kita tuh udah, setan Asia udah paling serem deh. Udah lu jujur deh, film horor paling menakutkan apa? Top 3-nya kan Thailand, Jepang sama Indonesia kan?
0: Iya benar.
1: Benar enggak?
0: Atau enggak kita adu-aduan aja. Menurut lu setan
1: bener.
0: Apa lawan setan apa yang menang gitu?
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Kayak gender lawan Dracula menang siapa?
0: Iya benar.
1: Iya enggak? Adu gondrong.
0: Nah, lawan Gepeng. Gepeng dulu gondrong dia.
1: Oh iya.
0: Semua disolder.
1: Karena benar deh kalau muda. Menurut gua ya, enggak sih hantu Asia tuh udah bengong. Tapi kan ada masalah bahasa ya.
0: Tapi lucu. Hantu bengong belum ada.
1: Hantu bengong ya, kita lewat dia cuma ngeliatin. Bengong gitu. Aja sih gitu ya. Aneh banget. Aneh.
0: Nah, kalau bener bingung lagi nih. Asik topiknya deh. Apa? Itu kan.
1: Benar.
0: Jadi gini aja, kita ngomongin setan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lu bisa megang satu setan.
1: Oh, benar. Champion lu nih.
0: Iya, champion lu.
1: Champion lu.
0: Keren. Nanti kita lawanin sama champion setan kalau muda yang
1: lain. Nah, cara ngelawannya adalah lu kirimin nomor handphone lu ke 0811607122. Kita akan telepon dua orang kaula muda, kita adu.
0: Iya, bener.
1: Jadi kayak rap battle tapi menangin setan masing-masing.
0: Iya, bener.
1: Seru banget.
0: Let's go.
1: Deh, kaget. Kina bingung gimana sistemnya. Gak tau gimana, langsung aja kaula muda.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Emang bisa hidup sat-set tapi tetap berkah? Bisa dong kalau mudah, apalagi urusan transaksi dan kebutuhan finansial sehari-hari yang sekarang maunya serba cepat, praktis, dan berkah. Nah, kalau lo lagi cari cara untuk lebih praktis, kenalan yuk sama Bale Syariah by BSN. Ini mobile banking dari Bank Syariah Nasional yang bisa bantu berbagai kebutuhan financial lo. Cukup dari satu sentuhan aja lo. Mulai dari transfer, kris, top up e-wallet, sampai bayar-bayar tagihan. Bahkan lo juga bisa investasi dengan buka deposito secara online. Di Bale Syariah by BSN dilengkapi dengan fitur Ziswaf, petunjuk arah masjid, sampai Juz Amma untuk kebutuhan ibadah lo. Jadi kebutuhan finansial dan ibadah itu juga bisa lebih praktis dalam satu aplikasi. Transaksi sat-set, berkahnya dapat, gak pakai ribet. Langsung aja yuk download Bale Syariah by BSN sekarang dan rasakan kemudahannya. Bersama Bank Syariah Nasional, raih hidup berkah.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: The Dandies.

0: Dendis on Prambors Radio, kita lagi battle
1: gini aja,
0: setan.
1: Gini aja lu cepet lu pada lu kaulah muda lu. Ah kacau deh. Tadi tuh gara-gara gue sama Kenny lagi ngomongin tentang gangguan-gangguan di hantu Korea atau Jepang.
0: Betul.
1: Karena menurut Kenny, rumah yang ditinggalin BTS di kontennya mereka, mm-mm, itu yang ditinggalin sama Jimin, itu ada hantunya.
0: Mm-mm.
1: Terus gue bilang, gak lebih pernah diganggu hantu setan.
0: Di nah, Jepang.
1: Di Jepang, hantu setan, hantu Jepang. Nah, pertanyaan gue sama Kenny awalnya adalah, kalau lu digangguin sama hantu interlokal, internasional, lu bingung gak?
0: Iya.
1: Eh ternyata sekarang jadi adu setan kalau
0: betul
1: adu setan.
0: Tapi sebenarnya setan di Indonesia pun beragam banget kan.
1: Beragam
0: ya kan. Tadi di Prambors.live kita udah membuktikan kalau pocong melawan
1: vampir Cina
0: itu menang vampir.
1: Menang vampir.
0: Terus segitu suster ngesot melawan pocong.
1: Iya.
0: Menang siapa tadi?
1: Menang suster ngesot.
0: Oh iya benar.
1: Bahkan kalau misalnya pun jalanannya harus nanjak.
0: Mm-mm.
1: Menurut gue pocong lebih off road.
0: Oh iya iya benar. Soalnya
1: lu ngesot. Ngesot lu gimana? Lu coba nanjak
0: lu.
1: Kayak gitu. Kan harusnya serem gak berbunyi ya. Dia pasti ngeden men, yakin gue.
0: Tadi ada komen kalau muda di Prambors.live. Dia bilang,
1: yeah,
0: wah penunggu Prambors gak ada harga diri hari ini.
1: Tadi juga ada yang nulis tuh, Banaspati berkelana, Iris janji, salah mas, Larasati mas.
0: Larasati. Oke, okay, sekarang deh kita punya siapa? Udah siap belum?
1: Ayo adu setan, Gepeng. Adu setan.
0: Uh-uh. Adu setan, lo punya
1: jagoan apa?
0: Jagoan apa?
1: Nah ini harus argumen seperti di acaranya Pak Karni Ilyas.
0: Betul, jadi kayak lo kasih tahu nih skin-skinnya.
1: Bener.
0: Jagoan lo apa?
1: Fiturnya apa aja, ntar
0: iya,
1: kita yang nentuin, yang menang siapa?
0: Bentar, kita suruh Gepeng ngomong dulu, soalnya Gepeng punya
1: oh, satu. Oh iya punya jagoan setan ya?
0: Jagoan setan, nah, gimana?
2: Setan gue tuh dari Sulawesi, dari Makassar.
0: Ya.
2: Ini namanya Parakang.
0: Ngapain dia?
2: Dia hobinya ngambil bokong orang.
1: Gue heran, gue heran sama jagoan lu.
0: Terus gimana?
2: Ya kan lu saat paling lengah itu, saat lu lagi setoran kan.
0: Iya sih,
2: lu pasti lengah kan. Saat main handphone, lu gak menyadari dari bawah lu ada yang menyergap.
0: Wow.
1: Entar dulu, sekarang kita kronologiin aja Peng, mendingan Peng. Dia mau nyergap, berarti kan dia juga gak boleh lengah dong. Ntar kena.
2: Itu yang dia cari.
1: Oh dia suka. Fetishnya dia adalah suka itu.
0: Dia suka kotoran.
1: Wah aneh banget. Aneh jagoan. Itu sebuah setan yang tidak ini ya. Tidak keren sama sekali ya Peng ya.
0: Nih okay, kita sudah berhasil. Kina berhasil menyatukan Haikal dan juga Axel. Hi guys.
3: Halo.
4: Halo halo.
0: Nah cakep.
1: Ah, ini nih dua orang nih.
0: Ya Axel dulu. Lo jagoan lo siapa setannya?
3: Kuntilanak.
0: Kuntilanak.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Pertama nih, dia terbang.
0: Mm-mm.
3: Kedua, dia bisa pesen sate 100 tusuk.
0: Dia pesen sate 100 tusuk. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Ini men ini. ini tarung ya, men, bukan mukbang ya.
3: Ini sih ya.
1: Oke, oke.
3: Tapi kan fitur itu.
1: Fitur benar-benar.
0: Oke,
1: ya,
0: oke. Oke, okay, okay. Kalau Haikal? Kalau ini tadi yang
1: Excel,
0: ngomong siapa?
1: Excel.
0: Halo.
5: Halo gue.
0: Heeh.
5: Banaspati tadi.
1: Wow, yang api, yang api.
0: Fiturnya apa aja fiturnya?
5: Jadi dia kan kayak iya, kayak fireball gitu kan. Dia kan di cerita-cerita tuh suka nyulik janin di ibu-ibu hamil gitu.
0: Mm-mm.
5: Jadi dia kan speed gitu kan.
0: Mm-mm.
5: Terus juga dari fireballnya itu efeknya keren gitu sih.
1: Oh keren.
5: Oh, dari gue.
1: Oh berarti lu suka Charizard gitu nih, elemennya api nih berarti nih.
5: Betul.
1: Oke, okay, coba silakan kalau gitu berargumen bahwa Banaspati lebih keren daripada Kuntilanak.
0: Vice ya, versa
1: dibalas argumennya, coba.
5: Oke. Okay. Karena gue api jadi bisa bakar bajunya Kuntilanak Axel.
0: Axel gimana?
3: Bentuk.
0: Belum tentu.
3: Kuntilanak bisa ngasih itu nggak?
1: Kuntilanak bisa apa?
3: Masuk kamar mandi gitu.
1: Kenapa emang? Lagi tarung ngapain mandi? Ah, gimana sih? Oh iya benar. Oke oke. Terus, berarti nggak berhasil nih serangannya. Terus apa lagi?
3: Tuh, gue
0: oke. Okay.
5: Karena salah satu skillnya kuntilanak itu sate tadi ya, jadi dengan api gue mau bakar sate itu sih gue makan sih.
0: Oh ya bagus, bakar sate bener.
1: Taunya dengan apa kekuatan apinya?
0: Iya dengan kekuatan apinya. Serang, serang, serang.
4: Gue pesen
0: apa?
4: Gue pesen ayam potong.
1: Eh kok jadi kuliner? Gue tampol yang buka gue ya Axel ya. Kok jadi kuliner? Yang satu masak, yang satu masak, yang satu malah pesan ayam potong. Kok kuliner? Bisa support tidak ya sama acaranya nih?
0: Terus-terus oke okay, ayam potong diapain?
4: Gue kirim ke dia buat dibakar.
1: Oh jadi nambah kerjaan. Energinya jadi turun tuh. Keren.
4: Energinya kan energi kurang tuh.
1: Oke. Bagus. Lanjut. Siapa lagi mau nyerang?
0: Banaspati.
5: Buset malah jadi kerjasama bikin FNB nih.
0: Iya benar. Eh, lu pada ikut festival Bango deh mendingan berdua.

0: dapat dari mana?
1: The Dendis on Prambors Radio lagi ributin apa sih?
0: Masa katanya kalau ngeliat tuyul, sebar aja kacang hijau. Kan gak sebar aja dong. Kan lo harus beli,
1: iya bener.
0: Lo harus milih kacang hijaunya, lo harus bayar.
1: Kak, rumah-rumah dulu tuh ada kacang hijau.
0: Rumah di mana sih kan?
1: Maksudnya nyetok-nyetok. Nyetok kacang hijau.
0: Emang iya?
1: Iya, kayak mami aku nyetok kacang hijau. Kacang hijau, kacang merah gitu-gitu.
0: Oh dulu, ya gue sih
1: enggak ya?
0: Enggak sih.
1: Ah miskin loh.
0: Betul. Wow. Enggak, tadi gue mau ngomong, gue mau lanjutin itu sebenarnya. Apa karena gue miskin ya?
1: Tapi nih ya, bener. Kalau muda so tau kayak bisa ngobrol sama tuyul nih
0: tahu,
1: gitu.
0: Tahu nih ada kaula muda di TikTok, namanya siapa kayak ini? Arya ya? Arya dia bilang, sebar kacang hijau biar nanti tuyulnya ke distract. Gue bilang, tuyul ADHD dong gitu. Terus dia bilang, tapi tuyul gak bisa ngitung. Tahu dari mana?
1: Ada yang bilang, tuyul bisa ngitungnya cuma sampai 10 doang.
0: Pada tahu dari mana.
1: Makanya sih? Les prima gama kata gue.
0: Iya, sama Sakamoto, ABC.
1: Udah, kita udah stop ya ngomongin iya, soal setan-setanan.
0: Nah ini beneran nih, sekarang nih kita harus terlihat pintar nih.
1: Betul, karena kita punya info setelah ini kak.
0: Ah betul.
1: Katanya Tokyo itu mencetakkan rekor lagi, tapi rekornya adalah rekor hujan. Wow.
0: Hujan, di saat kita kekeringan mereka hujan.
1: Iya dia hujan mulu.
0: Di saat kita nafasnya susah mereka nafasnya lega.
1: Iya.
0: Saat air kita kotor, air mereka bersih.
1: Aduh, kok bisa, kok bisa sih. Abis yang ini ya. The Dandies with that.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
1: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB.

BEMU sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.

0: masih ada Dede Andi sama dengan kamu di Prambors Radio. Ini kalau muda yang tadi gue bilang, Tokyo kembali mencetakkan rekor. Rekornya adalah periode hujan beruntun terpanjang dalam sejarah. Mereka mulai dari tahun 1886. Wow. Karena sampai Tokyo, Jepang, iya, udah diguyur hujan selama 34 hari berturut-turut.
1: Wow.
0: Hingga akhir September. Nah, berarti pas gue di sana
1: itu momennya, Ken.
0: Itu udah mulai hujan. Kan gue sempat cerita tuh kalau muda pas gue naik Fuji, dua hari setelahnya
1: typhoon.
0: Nah, memang dari pas gue naik Fuji aja tuh udah hujan terus. Jadi gue sampai di atas itu dinginnya luar biasa kalau muda. Tapi ternyata terus berlanjut hingga 34 hari berturut-turut.
1: Nah, Badan Meteorologi Jepang, Ken.
0: Badan Meteorologi Jepang
1: atau BMJ, atau kalau di sana JMA, mengungkapkan fenomena cuaca basah berkepanjangan ini dipicu oleh akumulasi pergerakan badai topan. Ini typhoon yang Kenny ceritain waktu itu ya. Dan juga front hujan musim gugur yang memang secara kuota itu bertahan lama. Serta ada juga terpengaruh juga sama kondisi di laut katanya, Kenny. Palung tekanan rendah juga ngaruh. Kita gak tahu persis kenapa palung bisa mempengaruhi hujan ya.
0: Iya.
1: Cuma yang jelas ini terjadi nih menurut JMA nih.
0: Iya, dan curah hujannya itu ternyata 3 kali lipat dari rata-rata curah hujan di Tokyo di bulanan normal gitu.
1: Oh, tapi mereka banjir gak ya?
0: Kan waktu itu ada banjir, tapi bukan di Tokyonya ya. Di bagian Jepang mananya gitu. Tapi cepat penanganannya.
1: Kok bisa cepat sih, kan?
0: Nah, itu dia. Masih dicari tahu.
1: Iya. Aduh,
0: kenapa di sini 3 hari? Lah.
1: Lagu kali peng. Lagu peng, tolong.

0: The Dandies on Prambors Radio. Lah, bisa pas gitu kok ceret-keceretnya. Mantep nih. Kan tadi kita lagi ngomongin soal hujan kan. Nah, sekarang kok ceret-keceretnya masa katanya banjir. Emang kalau hujan selalu banjir, Kak?
1: Enggak selalu sih. Kebanyakan. Rata-rata. Penyebabnya ya
0: udah langsung aja deh.
1: Yang gampang air deh penyebabnya.
2: Saya kocot, saya kecet. Dia kecet, dia kocot. Dengarkanlah kami di Kocot Kecet Show.
0: Banjir! Cerah, tolong kita.
3: Woi, kenapa lu, woi?
0: Ada banjir gede banget.
3: Ada banjir?
0: Iya.
3: Di mana banjirnya?
0: Di supermarket. Hah? Itu banjir yang gede banget. Itu banjir.
3: Wow.
0: Di supermarket, bukan banjir diskon ya, sumpah.
3: Bukan.
0: Wow. Ayo kita lihat ini, kita tolongin ini.
3: Ayo.
0: Ini sini ikut ke seksian fish and poultry.
3: Fish and poultry. Ya, ayam sama ikan.
0: Iya betul, lihat nih.
3: Ush.
0: Lihat tuh. Oh, itu banjir tuh. Lihat tuh.
3: Banjir apa nih?
0: Banjir bandeng.
3: Banyak ya bandengnya. Ikan. Chan, gue jadi punya ide nih.
0: Taruh dulu kenapa sih? Gue pengen ketawa dari jokes gue dulu. Biarin aja kenapa sih gue lagi anak-anak ketawa.
3: Oh iya.
0: Itu ada banjir bandeng.
3: Oh banjir bandeng.
0: Banyak bandeng-bandeng.
3: Banyak banget bandeng.
0: Gak ada ikan mas, gak ada ikan koki, gak ada ikan lele, gak ada.
3: Bandeng semua ya?
0: Iya, banjir bandeng.
3: Gokil banyak banget.
0: Iya,
3: gimana? Oke. Mantap. Ikan-ikan apa yang matanya banyak?
0: Ikan mata-mata.
3: Bukan.
0: Ikan mas... Koki,
3: bukan.
0: Ikan apa?
3: Ikan bandeng satu kuintal, banyak tuh
0: ya
3: matanya.
0: Allah.
3: Banyak. Coba itu.
0: Ikan apa yang flu?
3: Ikan bindeng.
0: Benar.
3: Ikan apa yang ramah?
0: Ikan enggak tahu.
3: Ikan Bandung.
0: Oh, orang-orang Bandung ramah.
3: Orang-orang
0: Bandung ramah. Benar.
3: Ikan apa yang punya tanduk?
0: Ikan apa?
3: Banteng.
0: Ini kok goyang-goyang? Oh, gue kira goyang-goyang gempa. Tapi kakinya gepeng goyang-goyang. Brengsek gepeng.
3: Lewat jokes gue tadi.

0: Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu di sini?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu di sini?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Oke, Kaula Muda, terima kasih buat 4 jam kebelakangnya Kaula Muda.
0: Besok kita battle apa lagi nih?
1: Besok belum tahu kita battle apa, tergantung. Karena besok ada bintang tamu.
0: Oh.
1: Yang sorry banget, jadwalnya juga kita harus ngegeser jadwal lain.
0: Iya. Sebenarnya bukan bintang tamu, dia akan siaran sama kita 4 jam full.
1: 4 jam full. Dan ya memang kelihatan dari cara nanggepin chat kita emang disombong sih.
0: Enggak dong, kasih.
1: Besok kita protes aja on air.
0: Oke, boleh.
1: Karena udah mulai banyak yang tersinggung sama attitude-nya dia.
0: Mm-hmm.
1: Banyak yang ya enggak senang gitu. Maksudnya kok bisa sesombong itu gitu. Jadi orang.
0: Lu merusak citra, Kak.
1: Besok. Banyak musisi-musisi benci juga sama dia.
0: Oh iya.
1: Banyak. Besok kita
0: enggak ikutan deh.
1: Benar.
0: Tapi Pak Darto belum bisa ditelepon nih kalau muda. Apa mau coba? Coba.
1: Besok aja udah.
0: Ya udah besok aja.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Monday.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio. It's

0: listening to Prambors.
1: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: apa 196?
2: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Papa.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota. Cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art. Kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at IB Styles Jakarta Mangga 2 Square.
0: Stay for more on Prambors.

0: Pramvors.live. Beyond Airwaves. Go to Pramvors.live.
1: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

0: KKG La Piazza Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: This is Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
2: Gua
1: 196.
2: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
2: Gua bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
2: Setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Daytime Show with Alvin from Words Radio. Kalau muda, selamat datang kembali. Banyak yang terjadi nih hari ini. Tadi produser Kina bilang, kak hari ini ada demo, jangan lupa kasih tauin on air. Nanti gue, I will look into it. Demo apa juga, semangat teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan. Hari ini juga ada final ASEAN Cup FIFA antara Indonesia dan Thailand. Wah, ini akan rame nih kalau muda nanti daerah Senayan dan sekitarnya tandingnya soalnya di GBK. Jadi yang lagi ada di dekat sana, dekat daerah gedung MPR DPR, boleh live update situasi dan kondisi sedang seperti apa kalau muda. Fotoin, videoin, voice note, kirimin ke 0811-607-1022. Ralvi will be right back here on the Daytime Show.
1: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
2: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop Gapoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikat tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: What is your biggest red flag in a partner?
5: My family doesn't like them.
6: Oh, interesting.
5: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
0: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
3: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
3: Gue
0: 196.
3: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
0: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh gara-gara tapi gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
3: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
0: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
3: Setiap Senin
0: sampai Jumat
3: jam 4
0: sampai 8 malam.
3: Cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Gavoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas. Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa. Catat tanggalnya 9 sampai 11 Oktober 2026 di The Move and The Loop Gavoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis. Info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
5: 24 hours. Kalau selama ini cuma dengerin Prambors, saatnya lu nonton keseruan juga.
0: Langsung aja subscribe di Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: What is your biggest red flag?

Prambors Radio, kalau muda, balik lagi di Daytime Show with Ralvi. It is lunchtime dan makan siang apa nih kalau muda hari ini? 0811-607-1022. Gue sempat ngebahas soal mindful eating waktu itu kalau muda, dimana lo makan tuh harus present. Jadi gak sambil nonton apa-apa, harus lo rasakan sensasinya setiap bite per bite yang masuk mulut lo. Tapi nggak afdol sih kalau nggak pakai nonton menurut gue kalau muda. Makan tuh sambil nonton menurut gue nikmatnya kedobel gitu. Jadi lo dapat kepuasan visual, dapat kepuasan di taste buds lo juga. Gue lagi menonton Lanterns sambil makan kalau muda. Itu menurut gue salah satu series DC superhero terbaik sepanjang masa. Kalau lo sekarang makan siang harus nonton, nonton apa kalau muda? Let me know, WhatsApp 0811-607-1022. What are you watching with your lunch right now on this Monday? Moving on, we have 7 Jungkook Latto di playlist Daytime Show with

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: all the hits right here on Fair Wars.
1: Indonesia
2: number one
1: hit music station.
3: Kaula Muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam, flat price seharian. Jadi mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
4: Kaula Muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota? Cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta Mangga 2 Square. Mau explore Jakarta? Ada Grab Ride Voucher hingga Rp10.000 plus diskon hingga 20% buat wahana hiburan di Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXpo Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in Styles, Move in Comfort at Ibis Styles Jakarta Mangga 2 Square.
5: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Prambors

Hours Radio, Indonesia Number One Hit Music Station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
3: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
5: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
6: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
5: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
4: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
7: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
8: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba, cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitu lah, HP, terus ada sejenis apa di botol kayak cairan bisa kurang.
7: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
4: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
9: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
2: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
10: Apa sih ini yang terbakar?
2: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kedua, tidak adanya hidran air. Total yang terdapat dua bangunan.
10: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
2: 60 petugas yang kita terjunkan.
10: Termasuk TNI Polri juga ikut?
2: TNI Polri juga, ha.
9: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
11: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
12: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
11: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
17: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
18: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
19: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas lahan drainase, dan ada keramba ikan.
18: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
20: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. I'm live on TikTok. Buat lo hari ini yang mau keliling Jakarta, heads up, ada cukup banyak aksi demo di Jakarta hari ini kalau muda. Salah satu yang paling besar adalah aksi BEM SI di depan DPR yang dijadwalin mulai sekitar jam 1 siang, berarti baru banget mulai. Totalnya ada 47 aksi yang tercatat hari ini dan hampir 4.000 personel gabungan disiapkan. Jadi beberapa area kayak Gatot Subroto, sekitar DPR, Sudirman sampai Senayan berpotensi lebih padat dari biasanya. Jadi kalau lo emang harus lewat sana, cek dulu Waze atau Google Maps lo atau apps lainnya, cek kondisi jalan dan siapin rute alternatif. Karena pengaturan lalu lintas bakal dilakukan secara situasional kalau muda. Good luck, stay safe buat yang turun ke jalanan hari ini dan pantau terus ya. Kalau muda, kita pantau. Let's go. Dua hari ini satu kali. Adrian.

0: tempat yang berbeda, kayak di G-Expo itu kemarin ada beberapa acara, ada Art Jakarta, ada Indonesia Comic Con, ada The Local Market, ada IBF. Lu kemarin jadi anak seni, anak Comic Con, anak market, atau anak rebahan kalau muda? Nah, jawab juga nih yang di live TikTok weekend kemarin pada ngapain sih? Sama gue kasih tauin nanti apa aja yang seru coming this month. Karena kita sudah masuk ke bulan Oktober kalau muda, tidak terasa tahun 2026 tinggal 87 hari lagi. So let's make the most out of it dan ramaikan TikTok live at Prambors. Let's go.
1: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station. You are listening to Prambors. Prambors.

Daytime Show with Alvin from Boris Radio. Friend of mine, dari kalau muda, buat lo yang lari di JRF tanggal 24 dan 25, ini udah masuk peak-peak training nih. Ini lo harus give it all out buat latihannya. Lah, gue yang gak latihan. Mau lo 5K, 10K, half marathon, full marathon, good luck ya JRF bulan ini nih, kalau muda tanggal 24-25. Plus ada Kanye juga tanggal 24-nya. Jadi siap-siap kalau muda, gue akan update apa aja yang lo harus persiapkan untuk nonton Kanye. Dia pun udah ngepost juga. So, it's getting real. Kanye West is going to Jakarta, Indonesia on this month, the 24th. Kalau muda, get ready. Next up, The Kid Laroi.

0: cinta.
1: David Bayu dari Naif Kalau Muda. Deritaku di Prambors Daytime Show sama Ralfi sampai jam 3 sore nanti nih. Lagi ngebahas apa aja yang seru dan bakal terjadi di bulan Oktober ini. Salah satunya konser Kanye West. Next hour di jam 1-an gue mau ngasih tauin kalau lo dapet tiket atau beli tiket buat Kanye West yang sekarang udah mau sold out nih Kalau Muda. Terus kayak aduh sebenarnya gue belum dengerin Kanye West lagi. Gue kasih tauin lo harus mulai dengerin dari mana sampai mana biar afdol nanti, biar bisa ikut nyanyi bareng bulan ini tanggal 24 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti ya, jam 1-an Kalau Muda. I will see you, jam 2-an, sorry, jam terakhir. I will see you at 2. In the meantime, enjoy these hits yang akan gue puterin. Ada Maroon 5 Animals, Self-Aware Temper City, Prima Donna Adhikara, Paris in the Rain, Not Like Us, Kendrick Lamar, and many more. Hang tight and stay here on the Daytime Show with Ralvi.
2: You are listening to Prambors.
3: Tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
4: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
5: It's tapi ada jalan keluarnya loh.
6: Marketers Hangout 2026.

0: Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin.
0: Dengerin dong, Daytime Show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Defisit anggaran proyek Pemkot Bandung dialihkan. Papan reklame di Kota Bandung bakal ditertibkan. Polisi tangkap pencuri kabel lampu stopan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran pada 2026 sehingga sejumlah proyek infrastruktur akan dialihkan pada tahun depan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan APBD Perubahan Kota Bandung tahun 2026 telah disahkan meski masih terdapat kekurangan sekitar 200 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kota Bandung berharap kekurangan tersebut bisa ditutup oleh dana bagi hasil atau DBH senilai 190 miliar rupiah. Namun ternyata tidak sesuai harapan sehingga dilakukan penyesuaian realokasi. Menurut Farhan, realokasi dilakukannya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur seperti penataan trotoar ke tahun 2027 mendatang. Selain itu, pawai hari jadi ke-216 Kota Bandung tahun 2026 yang akan diganti dengan konsep acara mengedepankan efisiensi.
2: Kita itu berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa di-cover oleh DBH senilai 190-an. Tetapi yang cair kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2027 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah. Karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapan pun. Memang kemudian ada defisit sekitar 200-an miliar, tapi alhamdulillah sudah tercover oleh silpa atau sisa penyimpanan anggaran dari tahun lalu. Beberapa perbaikan trotoar kita tunda ke 2027.
1: Pemerintah Kota Bandung akan menata dan memperketat aturan pemasangan papan reklame menyusul insiden robohnya papan reklame di Jalan Buah Batu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan dilakukan berdasarkan pada peraturan daerah atau perda yang baru. Nantinya papan reklame yang rusak akan diperbaiki dan yang sudah habis masa berlakunya akan dipotong. Dari 63 reklame jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 diantaranya telah dipotong. Sedangkan izin reklame yang tidak diperpanjang akan dikenakan denda. Menurut Farhan, upaya ini dilakukan untuk menertibkan reklame sekaligus mengejar target pendapatan pajak reklame.
2: Pemerintah berdasarkan perda yang baru dan perwal yang baru akan melakukan penataan. Ya, selama masa penataan semua akan diminta melakukan yang rusak perbaikin, yang udah mati potong, yang melanggar tahan sebentar saya cek dulu pelanggarannya seperti apa. Yang pasti kemarin dari 63 bando jalan yang tidak sesuai dengan perda, 19 sudah kita potong. Lalu bagaimana yang tidak diperpanjang izinnya, yang titik ilegal tidak sesuai dengan perda tapi sudah tayang semuanya, akan dikenai pajak reklame pertayang yang mana dendanya 100%. Sehingga kita sekarang sedang mengejar target pendapatan pajak reklame. Dasar hukumnya apa? Selain dari perda, juga ada dari rekomendasi BPK. BPK memberikan rekomendasi bahwa reklame legal ataupun ilegal harus dikenai pajak.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi semangat gotong royong warga dalam mendukung program penghijauan. Apresiasi disampaikan Erwin saat meresmikan Taman Saulas dan mencanangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon di lingkungan RW 11 Taman Sari, Bukit Bandung. Menurut Erwin, hadirnya Taman Saulas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga untuk bersantai, berinteraksi, dan beraktivitas bersama keluarga. Sedangkan program penghijauan TBB Hiber 1000 Pohon menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di Kota Bandung. Erwin berharap Taman Sawelas dapat terus dirawat bersama dan memberikan manfaat yang luas bagi warga sekitar, serta semangat penghijauan 1000 pohon ini terus berlanjut untuk mewujudkan Bandung yang lebih hijau, asri, dan berkelanjutan.
3: Semua di sini ini bersatu menjalankan maqasid syariah. Bagaimana warga di sini menjaga bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja, ukhuwah wathoniyah bahasa dijaga di sini semuanya. Ternyata warga di sini menjaga jiwa untuk kehidupan di sini, yaitu tadi menanam pohon. Begitu asri, begitu indah, bagaimana kehidupannya dijaga dengan menanam pohon seperti ini. Saya melihat bahwa di sini kompak berkolaborasi, bersatu semua. Bagaimana di sini diperhatikan sekali kesejahteraan warganya.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Sarimukti, masa berlakunya akan habis bulan Desember 2026 karena kapasitasnya sudah maksimal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, Pemprov Jabar sedang memacu terjadinya TPA penghasil energi listrik TPA Sarimukti dan TPA Legok Nangka sebagai alternatif. Dalam pertemuan dengan para camat se-Jawa Barat, Herman meminta mereka agar tetap mengedukasi warga untuk mengurangi sampah dengan mengolah dan memanfaatkan sampah.
5: Kami sedang melakukan bagaimana 3 bulan ke depan sampai Desember usia Sarimukti kudu diperpanjang berapa bulan pun. 2, Pak Gubernur kemarin nepin tadi jemput ke Jakarta ya bertemu dengan Pak Kasat. Mudah-mudahan masalah tanah dan lain sebagainya bisa selesai dalam 1-2 bulan. Akhir tahun ini bisa mulai pembangunan instalasi. Ya mudah-mudahan 2027 sudah bisa operasional. Pengolahan sampah teknologi pirolisis 1000 ton bisa memanfaatkan sampah lama. Kemudian dengan swasta kita jalin kerjasama. Kemudian awal 2027 kami akan membangun namanya Gravity Wall. Sambil berjalan kami ngejar-ngejar yang namanya Legok Nangka sebagai alternatif.
1: Misteri padamnya lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol Kota Bandung akhirnya terungkap setelah polisi menangkap seorang pelaku pencurian kabel alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu stopan milik Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan penangkapan tersebut berawal dari maraknya gangguan lampu lalu lintas di sejumlah titik di Kota Bandung. Menurut Dedi, pencurian kabel fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat.
6: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light di TKP-nya di Baganti.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan tersangka berinisial GG ditangkap saat beraksi di traffic light Jalan Cipaganti, Kota Bandung. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena kebutuhan ekonomi, sehingga mengincar tembaga yang bernilai tinggi yang terdapat di dalam kabel apil. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
6: Kami melakukan pengungkapan di mana para pelaku saat itu sedang beraksi memotong kabel lampu traffic light. TKP-nya di Baganti, di Baganti. Penyelidikan pelaku satu orang, kemudian saat ini sudah kita lakukan penahanan, kemudian alat-alat yang digunakan.
7: Sapura Sumurgi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ketiga di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November, Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Prime Wars Daytime Show with Ralphie Galamuda. Welcome back. That was Wave to Earth Seasons. And here's a list of albums and songs from Kanye West, Galamuda. Kalau lu belum fasih banget nih, atau kayak, aduh gue pengen ngafalin lagu-lagunya nih buat konsernya, nih yang perlu kita mainkan. Mulai dari album pertamanya, The College Dropout dari tahun 2004. Ini titik start terbaik. Di sini lu bakal ngerti kenapa Kanye dulu dianggap revolutionary sebagai rapper slash producer. Dengerin Through the Wire, Jesus Walks, All Falls Down, Slow Jams. Kalau lo suka album ini, lanjut ke Graduation 2007. Ini Graduation, wah ini album favorit gue dari Kanye. Kalau muda, semua lagunya menurut gue enak. Tapi kalau disuruh pilih 5 gitu ya, Stronger, Good Life, Flashing Lights, Can't Tell Me Nothing, Homecoming, I Wonder. Dan beberapa lagu ini memang masih muncul di setlist konser 2026. Jadi dihafalkan lah kalau muda. Terus 808s and Heartbreak 2008, Heartless, Love Lockdown, Say You Will. Lanjut ke My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ini juga anthem album menurut gue. Power, All of the Lights, Runaway. Baru masuk Life of Pablo, dengerin. Terakhir Donda dan Bully. Life of Pablo, dengerin. Father Strike My Hands, Famous, Wolf's Fate, Donda dan Bully, Off the Grid, Praise God, Hurricane. Jadi konsernya kan 2 jam paling ya, itu udah cukup sih lagunya. Tapi pasti dibawain bakal banyak Bully album barunya ya kalau muda. Tapi itulah lagu-lagu yang harus denger untuk Kanye West kalau lo menonton konsernya nanti tanggal 24. Jangan lupa ya, see you there kalau muda.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Jadi kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: I'm so

challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: are listening to Prime Wars. Prime Wars. Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronize Fest.
1: Genus, lu tahu gak masa cuma dengan Prambors? Sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe di YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh,
3: that's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.

0: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah, gila. Kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah, kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
5: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: This is 24 hours non-stop hits on Prambors. All the hits right here.

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Potret terkini asap karhutla yang masih mengepung wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terlihat masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Kini di Palembang, Sumatera Selatan, kondisi kayak gini juga dilaporkan sudah berlangsung lebih dari sepekan dan kualitas udaranya sempat masuk kategori berbahaya. Berdasarkan data aplikasi ISPUNET milik Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, di Palembang bahkan tercatat mencapai 780, jauh di atas ambang batas kualitas udara yang aman. Melansir laporan dari antaranews.com, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan Wandaya Tolonis mengatakan kabut asap yang menyelimuti Palembang berasal dari titik-titik karhutla di wilayah timur dan tenggara Sumatera Selatan. Asap kemudian bergerak menuju Palembang karena dipengaruhi oleh arah angin. Kondisi serupa juga masih terjadi di Kalimantan. Antara News pun juga membagikan potret suasana Car Free Day di Pontianak, Kalimantan Barat yang masih diselimuti kabut asap pada pagi hari. Padahal kawasan tersebut sedang dipergunakan warga untuk beraktivitas dan juga berolahraga. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Titanic 2 ditargetkan kembali berlayar pada tahun 2027 dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana Titanic di tahun 1912. Proyek ini digagas pengusaha Australia Cliff Palmer melalui Blue Star Line dan juga dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli, tetapi menggunakan teknologi navigasi dan sistem keselamatan modern. Rute yang direncanakan mencakup Southampton, Inggris, kemudian ke Prancis, kemudian New York, Amerika Serikat, sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic pada pelayaran perdananya. Blue Star Line pada 2024 menyebutkan Juni 2027 sebagai target pelayaran perdana. Namun hingga kini tanggal tersebut belum dikonfirmasi sebagai jadwal pasti. Situs resmi perusahaan menyatakan tiket belum tersedia dan tanggal maiden voyage akan diumumkan ketika sudah ditetapkan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Prambors News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Aditya kembali menemani Genus di Tango. Ayo keluarin Ted.
3: Kayak lagi ini ya, apa?
2: Kayak tahun baruan?
3: Bukan. Kayak siapa namanya?
2: Siapa tuh?
3: Ah, udahlah, lupa.
2: Loh, kok dia nyerah? Kita baru mulai, kita akan siaran sampai jam 8 malam, Kaula Muda, Genus, dan Teddy Aditya.
3: Yes.
2: Dimana hari ini kayaknya sibuk banget Jakarta.
3: Wow.
2: Lo, lu mah baru keluar rumah.
3: Aku tidak merasakannya. Apakah teman-teman merasakannya?
2: Tadi kan rumahnya kan daerah Bintaro kan?
3: Bintaro, betul.
2: Daerah Bintaro, gue juga kebetulan sebenarnya gak ngerasain. Tapi, karena jarak perjalanan gue ke kantor-kantor itu tidak melewati daerah-daerah demo.
3: Dan paling kayak 10 menit, 15 menit kan dari rumah.
2: Alhamdulillah. Nah, tapi kan jadi tuh hari ini tuh ada demo, ada HUT TNI, ada final timnas.
3: Oh, timnas final lawan
2: Thailand.
3: Cup.
2: Jadi gue kan kita siaran tuh. Pas kita closing kan masih 2-0 kan?
3: 9-2 coy.
2: Iya, terus gue nyampe rumah, gue nanya Mas Endo. Berapa? 92. Hah? 92. Never in my wildest dream mendengar skor 92. Ini lucu kalau
3: skor badminton.
2: Parah. Nanti kita akan ngobrol soal kepadatan dan apa saja yang terjadi di Jakarta hari ini. Kaula Muda, jangan kemana-mana. Stay tuned on Tango.
4: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Tango on Prambors.live.
2: Yo, Genus dan Teddy kembali di Tango.
3: Kembali di Tango di Prambors.
2: Betul, dan kepadatan hari ini itu bukan terjadi cuma perkara ini Senin ya kalau muda.
3: Senin aja udah padat.
2: Benar.
3: Nah, ini ditambah hari ini tuh ada demo. Terus ada HUT TNI. Terus ada nanti malam ada final Timnas Indonesia yang akan bertanding di GBK.
2: Betul.
3: Berarti yang akan sangat padat itu adalah daerah
2: Senayan
3: dan sekitarnya.
2: Oh no.
3: Karena demo juga di situ. HUT TNI-nya di mana ya?
2: HUT TNI-nya nggak tahu.
3: Kayaknya di Cilangkap ya, di Mabes, di markas.
2: Cilangkap bener. Iya. Di waktu yang sama ada peringatan HUT TNI ke-81 di Cilangkap. Cilangkap tuh di mana sih teman-teman?
3: Di itu, di dekat Taman Mini. Dekat jantung.
2: Oke, paham.
3: Ya.
2: Terus demo BEM tadi di gedung DPR MPR dari jam 1. Terus apalagi malamnya Timnas Indonesia Thailand di GBK. Terus gue denger bener-bener semua.
3: Kick-off-nya jam 8.
2: Ih kata gue, lu mendingan, berarti mendingan pulangnya jam berapa? Jam 9 kali ya?
3: Antara pulangnya di tengah-tengah permainan bola jadi berlangsung.
2: Benar.
3: Atau
2: sebelum.
3: Sekarang nih.
2: Sekarang.
3: Pindahin mobil lu ke daerah Jakarta bagian mana, terus naik angkot ke tempat kerja lu balik lagi kerja gitu.
2: Yang penting lu amanin dulu mobil lu. Kalau kamu berada di sekitar Senayan, Sudirman dan sekitarnya.
3: Karena disinyalir.
2: Enggak jauh
3: keren,
2: dari rumah
3: disinyalir.
2: Gue. Boleh. Sinyal dapat dari mana nih, Bang?
3: Karena disinyalir tiketnya full house.
2: 67.000 habis terjual kalau muda.
3: Nah, kebayang enggak tuh?
2: Tolong. Tapi lo kan juga gak ngerasain hari ini.
3: Gue tidak melewati daerah-daerah itu sih.
2: Aku juga hari ini belum melewati daerah-daerah situ. Mungkin kaula muda yang terimbas entah demo, entah apa, kemacetan. Tadi gue ngeliat ada di Instagram postingan. Jadi di hari Senin yang sangat padat ini ada eskalator di stasiun mati, coy.
3: Hah?
2: Iya.
3: Eskalatornya jadi padat. Ngadat.
2: Itu betul ngadat. Terus orang tuh jadi kayak aduh berdesak-desakan berbondong-bondong. Gue sampai mikir, ya Allah, semoga yang berangkat kerjanya aja susah banget, semoga rezekinya pada banyak-banyak.
3: Amin.
2: Amin ya teman-teman ya.
3: Tapi intinya yang kira-kira ada rencana menuju daerah Jakarta Pusat Selatan, daerah Senayan, kira-kira gunakanlah transportasi publik.
2: Parah coy, kata gue sih itu udah paling selamat deh.
3: Iya.
2: Mau TJ, mau MRT kaula muda.
3: Jadi pokoknya ruas yang perlu diantisipasi itu Gatot Subroto pasti, Sudirman pasti,
2: yes.
3: Asia Afrika pasti.
2: Benar.
3: Terutama daerah GBK pasti.
2: Sleepy Palmera terimbas tuh pasti.
3: Pasti.
2: Tuh.
3: Pokoknya kalau bisa
2: Mantep deh. Ya
3: di rumah aja deh.
2: Cuma boleh aku ingin mendengarkan cerita-cerita kaula muda yang mungkin hari ini terkena imbas. Boleh WhatsApp aja ke 0811-607-1022. Dan yang bertanya tadi udah sempat ada yang nanya kapan live-nya. Seperti biasa kita mulai live jam 5 ya kaula muda di prambors.live dan juga TikTok Prambors. Tapi sekarang WhatsApp dulu saja.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Tango on Prambors.live.
4: Gapoy Jakarta presents Kaula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa! Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gapoy Kelapa Gading. Dan yang paling penting, gratis! Info lebih lanjut, cek Instagram @gapoy.jakarta dan @mkglapiaza. Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
5: Kaula muda, siapa nih yang udah siap nonton langsung MotoGP Mandalika 2026 di Lombok? Nah, jangan cuma nonton dari layar, kaula muda. Mendingan langsung rasain serunya di sana. Nah, buat lo yang pengen seru-seruan langsung di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Citilink itu udah nyiapin penerbangan tambahan ke Lombok dari Jakarta dan Surabaya. Serta sebaliknya ya. Lo catat tanggalnya nih, mulai tanggal 8 sampai 13 Oktober 2026. Jadi tinggal siapin tiket, ajak Besti dan langsung deh terbang ke Lombok buat ngerasain serunya nonton secara langsung. Jangan sampai kehabisan. Buruan pesan tiket pesawatnya sekarang lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Ingat, lebih untung beli langsung. Untuk info lengkapnya, cek dan follow Instagram @citilink. Yuk terbang ke Lombok dan seru-seruan bareng Citilink.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Genus Radio bersama Genus dan Teddy.
1: Betul sekali, Julio.
0: Di sore hari ini yang padat ini.
1: Padat sekali loh, hari Senin.
0: Kenapa lu manggil Julio ya barusan?
1: Hah? Masa? Oh ya? Gue enggak nggak.
0: Ah, gue pulang deh, gue tidak dianggap.
1: Enggak, jangan gitu. Tenang. Please, ngertiin aku dulu.
0: Aku tuh butuh space.
1: Gue butuh space dari Julio, jujur. Jadi kayak sebenarnya ini blessing in disguise. Walaupun kayak, okay, lu ninggalin gue siaran. Tapi gak apa-apa, karena Jumat lalu gue juga ninggalin dia siaran. Jadi emang hubungan kita tuh simbiosis mutualisme aja.
0: Iya.
1: Cuman
0: saling substitusi.
1: Bener, cuman masalahnya udah 16 tahun gue sama Julio berteman,
0: yeah.
1: Almost every day kita ketemu sampai hari ini. Udah bingung gak sih? Kayak apalagi yang gue gak tahu dari lu ya kira-kira gitu.
0: Apalagi yang perlu kita obrolin ya.
1: Apalagi yang perlu kita obrolin tuh benar. Jadi gue tuh sering banget sama Julio, ya udah kayak ketemu tapi diem-dieman. Atau kira kita berdua nonton apa?
0: Diam tanpa kata tapi saling mengerti, keren.
1: Ku diam. Itu lagu siapa ya? Tanpa kata.
0: Denasib.
1: Betul sekali. By the way, kita lagi ada mau nelfon Kaula Muda nih di WhatsApp. Dia mau menceritakan tentang
0: pertanyaan. Kaula yang ini muda apa enggak?
1: Muda.
0: Okay,
1: ini.
0: Berarti Kaula muda ini. Ya.
1: Sekarang kan usia remaja juga dimundurin, Ted.
0: Emang iya?
1: Iya. Tunggu kita angkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Dengan Ayu ya?
2: Iya.
1: Gimana Ayu kondisi kehidupan, kepadatan, keramaian,
0: kemacetan? Ini lagi dalam mobil atau lagi di kantor atau
1: kayak lagi di bioskop ya?
0: Iya, kayak ada suara.
2: Lagi di kantor kali, lagi nyari tempat sepi soalnya mau ditelepon.
1: Oh. Kamu suka ya di kantor nyari tempat sepi-sepi gitu?
2: Hobi kebetulan.
1: Hobi. Jadi gimana perjalanan kamu ke kantor hari ini, yuk?
2: Tadi sebenarnya pas berangkat kan aku kebetulan pagi kak, jadi belum ya rame kayak Senin biasa aja sih.
1: Oh gitu. Nggak terlalu ngelewatin adanya demo atau apa?
0: Bentar, kantornya di daerah?
2: Di Palmera.
0: Di Palmera.
1: Oh pagi banget tuh berarti dia berarti iya. Berangkat ke kantor.
2: Iya.
0: Lantai berapa?
1: Wow.
2: Kok mau tau banget kak?
0: Enggak, kalau dari atas kan bisa kelihatan gitu loh.
1: Oh, kayak itu ada, maksudnya.
2: Iya, iya. Wah,
0: sudah seramai apa ya di bawah gitu. Kenapa sih?
1: Terus bener-bener kita kayak, kenapa nanya lantai?
0: Iya.
1: Terus Ayu juga kayak, kok mau ketau banget sih kak? Gitu. Kayak cewek-cewek defensive, sorry. Iya. Yaudah yuk, lo berencana pulang jam berapa nih dengan mana lo juga di Sleepy deket
0: atau
1: GBK lagi?
0: Atau ada taktik apakah?
2: Nah, jujur sebenarnya aku tuh baru tahu kalau misalkan ada demo gitu-gitu baru tadi siang kak. Jadi belum ada persiapan mau pulang balik cepet-cepet. Tapi kayak palingan kalau gitu ya jam 9-10 kali ya nongkrong dulu di kantor.
1: Setuju sih, gue mendingan dibalik di tengah-tengah itu loh.
0: Menurut gue jangan jam 10 karena jam 10 tuh udah selesai.
1: Jam 9
0: benar. Jam 9 pas gamenya lagi mulai, lagi berjalan gitu.
2: Iya, yeah, make sense.
1: Ya udah yuk, thank you udah ngobrol sama kita.
0: Terima kasih Ayu.
1: Ntar hati-hati di jalan ya.
2: Okay, thank you KG.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: It's about damn time. Tenggo, Teddy Aditya dan Genus.
1: It's about damn time.
0: It's about damn time. Teddy pernah nonton bola langsung di stadion gak?
1: Pernah.
0: Di GBK apa di, pernah di luar negeri
1: di
0: juga?
1: Di GBK pernah, di Jogja pernah.
0: Jogja? Siapa lawan siapa?
1: Waktu itu pertama kali gue nonton di stadion bola adalah PSS Sleman.
0: PSS Sleman?
1: Iya. Yeah.
0: Keren.
1: Setelah itu yang core memorinya adalah tahunya enak.
0: Tahu goreng.
1: Tahu goreng.
0: Tahu isi, tahu pong.
1: Yang tahu itu loh, tahu yang...
0: Tahu susu.
1: Tahu yang...
0: tahu yang tak bisa lepas.
1: Tahu yang tak bisa lepas.
0: Makasih ya, Ted.
1: Tahu ini loh, yang tahu kan yang sebungkus ada 6. Yang kotak-kotak.
0: Oh, yang kayak di tol gitu.
1: Iya, kayak gitu.
0: Iya. Yang kayak di tol lagi. Udah lama banget loh, gue gak lewat jalan tol.
1: Hanya kalau tol macet.
0: Biasanya terjadi di cabangnya Halim.
1: Betul.
0: Dari Bekasi, Jatibening ya teman-teman ya.
1: Mau keluar tol Paster, Bandung.
0: Iya, sama keluar Puncak juga banyak.
1: Betul.
0: Bersama gemblong-gemblong lain.
1: Gemblong, betul.
0: Jadi kita tuh mau nelfon ada satu kaula muda. Ketika kita semua berusaha mencari cara untuk menjauhi daerah-daerah macet, anak ini malah OTW.
1: Untuk?
0: Nah, akan kita tanyakan.
1: Oh.
0: Waktu di GBK lo nonton apa?
1: Indonesia.
0: Timnas.
1: Timnas.
0: Melawan?
1: Malaysia kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Zaman AFF Cup.
0: Oh, tahun berapa tuh?
1: Udah lama.
0: Nggak lama-lama banget lah.
1: Lama. Ya? Strikernya masih Cristian Gonzalez.
0: Wah. Halo Putri.
1: Halo.
2: Halo.
0: Putri mau nobar di GBK, Put.
2: Nobar sih enggak ya, tapi
0: sini. Kamu putus-putus beb suaranya.
1: Tapi apa?
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Kantorku dekat daerah sini.
0: Oh, kantor kamu dekat daerah sini.
2: Jam berapa? Kantorku di mana?
1: Nah, coba ayo.
0: Gila, oke.
1: Yang tebakannya benar dapat 500 juta.
0: Salah. Gini, pokoknya di sekitar GBK banget ya.
2: Iya, kantorku di Simpro. Tadi kan sebelumnya dijawab. Di Palmera. Aku di Simpro, kita bergeser.
0: Enggak, terus dia Simpruk tuh bener-bener tengah antara DPR sama GBK.
1: Bener.
0: Mantep tuh.
2: Bener.
0: Jadi rencananya kamu pulangnya
1: kantor lantai berapa?
0: Stop. Teddy minta laporan reportase dari Putri. Lo lihat aja, tunggu nanti di threads banyak. Putri, lo jadi strategi lo gimana pulang?
2: Strategi pulangnya sih karena saya Gen Z, jadi kemungkinan on time.
0: Oke.
1: Keren.
2: Tapi kalau kejegat di tengah, ya udah muter balik lagi aja masuk kantor.
0: Oke, berarti on time berusaha langsung pulang. Kalau misalkan mission fail, balik lagi kantor.
1: Udah bawa sleeping bag?
2: Ah, benar sekali.
0: Udah bawa sleeping bag belum katanya? Kita bawanya barak tenda. Makasih ya, Boy.
1: NPB.
2: Bahkan aku nggak tahu loh, Kak, sekarang ada demo, ada Indonesia main di GBK.
0: Ih,
2: ada ultah TNI, aku benar-benar nggak tahu.
0: Banyak
2: masuk
0: banget
2: kantor,
0: yang terjadi.
2: Ya, aduh, pulang gimana ya?
0: Iya, banyak banget terjadi di dunia ini loh, Put. Kamu tuh harus lebih aware.
1: Iya, kamu kan harusnya bisa.
0: Kamu kan Gen Z tadi kamu bilang.
2: Dan ini lebih ke arah hal ini Z-nya zombie deh.
0: Boleh. Bisa. Saya ikut kalau itu, Bunda. Saya ikut. Saya mau jadi zombie
1: saya
0: aja juga
1: boleh.
0: Hari ini, anak. Terima kasih ya, Put.
1: Terima kasih, Putri.
2: Thank you.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humas pajak Jakarta.

0: Toys and Collectibles 2026. Let's discover and experience.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
7: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
6: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
7: Hah, emang iya?
6: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
7: Emosian, marah terus hidup lo.
8: Tenggo with Julio Genus.

0: Tango di Prambors Radio bersama Teddy dan Genus.
1: Yoho, Teddy Aditya nemenin aku siaran lagi Kawula Muda. Gue punya sebuah pertanyaan.
0: Gue punya sangat sebuah jawaban.
1: Gue yakin lo punya jawaban. Ini pertanyaan adalah hal yang sangat mendasar dan mungkin semua orang pernah di

0: tanya hal ini.
1: Iya.
0: Menurut lo gimana cara ngurangin macetnya Jakarta?
1: Bagaimana cara ya mengurangi?
0: Anggap lo adalah lo anggap lo adalah finalis Upnontet sekarang.
1: Untuk mengurangi macet di Jakarta, kita akan menerapkan tidak boleh membawa kendaraan pribadi
0: sama sekali.
1: Sama sekali.
0: Jadi orang-orang yang udah pada beli mobil, jadiin aja lemari baju.
1: Jika jarak antara rumah dan tempat kerja Anda jauh, resign lah. Cari tempat kerja yang dekat rumah.
0: Solutif.
1: Iya dong.
0: Iya. Karena ada sebuah wacana, mungkin akan ada transportasi umum berupa helikopter di Jakarta, Teddy.
1: Menurut gue agak agak
0: uniqueness kan.
1: Unik satu. Kedua, mungkin ini bisa dinikmati oleh
0: kalangan-kalangan
1: tertentu, ya. Karena kayaknya helikopter tuh tidak mahal.
0: Tidak murah dong maksudnya.
1: Itu dia.
0: Nanti kita akan kembali ke Aula Muda. Stay tune on Tango.

0: Go with Julio and Gidus.
1: Terminal Blok
2: M. Lu lagi ngefoto apaan sih?
0: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
2: Mana?
0: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
1: Genus dan Teddy.
3: Tango.
1: Di Tango kaula muda. Tadi gue
3: Teddy dan Genus go.
1: Teddy dan Genus go, guys.
3: Bikin karang-karangan baru.
1: Ya, mumpung Julio nggak ada mah kita manfaatkan saja waktu yang kita punya ini. Tadi gue sempet nanya sama Teddy kaula muda. Yeah. Dia pernah naik helikopter apa enggak? Gue kayaknya nggak pernah deh.
3: Gue pernah.
1: Serem nggak?
3: Enggak sih, cuman berisik aja. Jadi harus pakai yang kayak
1: tutupan kuping itu. Ya. Dari mana ke mana, Ted?
3: Dari Ambon ke Jayapura.
1: Dari Ambon ke Jayapura.
3: Cakep. Ayo lanjutin, tanggung jawab lo. Tanggung jawab.
1: Eh, tukang kebon. Kamu jangan pura-pura.
3: Gue tahu.
1: Gimana lagi dong?
3: Terlalu ketaker, guys.
1: Oke, dari Ambon ke Jayapura nih. Iya. Waktu kecil. Dalam ini maksudnya kayak kok bisa, ngapain?
3: Jadi itu nepo baby and cucu, nepo cucu. Jadi kakek gue waktu itu masih menjabat sebagai seorang komandan apa ya? Kodim apa?
1: Oke.
3: Okay. Apalah itu loh pokoknya. Terus ada tugas ke Jayapura.
1: Terus lo ikut.
3: Terus dia ngajak gua untuk naik helikopter dari Ambon ke Jayapura.
1: Gitu. Berapa lama ya?
3: Kalau enggak salah tuh sekitar 3 jaman, 2,5 jam.
1: Aduh, lama banget.
3: Iya, lumayan. Gila,
1: lama banget.
3: Lumayan.
1: Di otak gue kayak bentar doang gitu loh, soalnya
3: lama kan dia speednya enggak secepat pesawat.
1: Itu pasti, karena dengan sekecil itu speednya kayak pesawat juga serem.
3: Iya.
1: Tapi maksud gue tadi udah tau gue cuma 45 menit gitu, enggak ya? Enggak mungkin.
3: 45 menit itu mungkin kalau dari sini ke Bandung ya.
1: Iya bisa, yeah. bisa. Karena Bapak Pramono Anung Kaula Muda, Gubernur DKI Jakarta, bilang sedang menyiapkan konsep TJ, Transjakarta Jalur Udara.
3: Wow, menyeramkan sih. Ini bisa menjadi salah satu solusi yang baik sebenarnya.
1: Namun. Sepertinya hanya sekelompok orang-orang tertentu yang bisa menikmatinya.
3: Karena
1: ya.
3: Karena gue nggak tahu apakah itu di sistemnya masih pakai si apa kartu TJ di tap itu.
1: Wah, enggak dong, harusnya
3: enggak
1: ya.
3: Harusnya enggak ya?
1: Harusnya enggak. Tapi mungkin juga kalau misalkan mau naik lo harus kayak pre-order 3 minggu gitu. Karena juga pre-order karena nggak mungkin juga sebanyak itu ada helikopter di udara kan. Persiapan sedang dilakukan sejak awal termasuk sisi perizinan dan regulasi agar Jakarta tidak baru bergerak ketika mode tersebut sudah dibutuhkan. Terus ada juga katanya jalur TJ-nya tuh, oh bukan deh, ini yang Transjakarta jalur laut menuju Kepulauan Seribu tuh udah sempat kita
3: bawa kapal juga ya?
1: Beritanya kapal. Benar. Pramono mengatakan transportasi udara perkotaan ini kini mulai berkembang di sejumlah kota besar dunia termasuk New York. Oh baru ketemu.
3: Oh dia baru ketemu sama
1: Pak Zohran. Pak Zohran.
3: Benar.
1: Bisa juga. Pak, gini, tapi kan masalahnya nih ya.
3: Gini.
1: Masalahnya
3: pertanyaannya,
1: Pak.
3: Pertanyaannya gini. Kalau mungkin kalau di New York, helipadnya udah ada banyak.
1: Itu juga mau gue bilang.
3: Kira-kira di sini mulai di lapangan padel.
1: Banyak yang udah mulai kosong. Tapi kan pendek ya lapangan padel ya, Shay.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Presiden FIFA dan Ketum PSSI tinjau SU GBK untuk pastikan kesiapan stadion jelang final Asian Cup 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SU GBK, Jakarta hari Minggu malam kemarin kalau muda. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Setibanya di Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu sore, Infantino langsung menuju SU GBK bersama Erick Thohir dan memasuki stadion melalui Royal Box. Keduanya kemudian mengecek sejumlah fasilitas penting, mulai dari tribun penonton, pencahayaan, hingga kondisi rumput lapangan. Final FIFA Asian Cup 2026 akan mempertemukan Indonesia melawan Thailand di SU GBK Senin 5 Oktober pukul 8 malam dan laga ini menjadi final perdana turnamen FIFA Asian Cup yang tahun ini diikuti oleh 14 negara. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Ribuan calon manajer Kopdes Merah Putih dikabarkan tak lanjutkan proses usai tahap offering letter. Sebagian calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP tercatat tidak melanjutkan proses setelah tahap offering letter. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara yang disampaikan Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota, sebanyak 969 orang menolak offering letter, sementara 532 lainnya tidak memberikan konfirmasi hingga masa penawaran berakhir. Secara total ada 1.501 calon manajer yang tidak melanjutkan proses, sementara 27.099 orang telah menandatangani dan menerima penugasan. Angka tersebut merupakan data terbaru setelah batas waktu penandatanganan ditutup. Sebelumnya di tanggal 28 September tercatat masih ada 4.200 orang dari sekitar 28.000 calon manajer yang belum menandatangani offering letter karena saat itu prosesnya masih berjalan dan angka tersebut bukan jumlah akhir calon manajer yang menolak atau tidak melanjutkan penugasan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui memang ada calon manajer yang memilih mundur karena mendapat penempatan lintas provinsi, meski menurutnya jumlahnya tidak banyak. Ferry menyebutkan sekitar 1.900 manajer atau 11% ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan SDM di sejumlah daerah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
1: Tenggo on Prambors Radio. Masih bersama Genus dan Teddy Aditya kaula muda. Ingin menyapa kamu yang mulai bisa menyaksikan kami secara visual di prambors.live ataupun di TikToknya Prambors sudah mulai on air, bertayangkan.
4: Di TikTok boleh sudah absen, live,
1: absen di... kaula muda. Oh iya nih udah.
4: Oh udah.
1: Boleh nih absen kaula muda. Siapa yang udah lagi nonton TikToknya Prambors, ada Genus dan Teddy yang hari ini Teddy ya? Bajunya nih memperingati HUT TNI ya?
4: Sebenarnya karena saya paham betul bahwa studio ini dingin.
1: Ya.
4: Jadi tadi asal ambil sweater aja, asal ambil hoodie. Tapi ternyata lebih ke kostum first flight.
1: Benar-benar nyaman banget. Dia pakai sendal, dia pakai kaos kaki, pakai sweatpants, pakai hoodie. Kata gue sih udah tinggal dikasih disapa sama pramugari SQ ya. Kita kembali siaran sampai jam 8 malam live kaula muda. Dan kalau ini tuh udah awal Oktober kan
4: sudah
1: ya?
4: Sudah awal Oktober. Sudah tanggal 5, Genus.
1: Sudah tanggal 5. Apakah ada hari-hari penting yang terjadi di hidup lo di awal Oktober ini, Ted?
4: Adalah besok hari ulang tahun istriku.
1: Selamat ulang tahun. Belum.
4: Belum.
1: Jelita akan berulang tahun besok.
4: Betul.
1: Di tanggal 1 Oktober ada seorang sahabat gue ulang tahun, gue lupa.
4: Yang pas kita kemarin siaran.
1: Emang itu tanggal 1
4: tanggal
1: ya?
4: Tanggal 1.
1: Iya berarti di hari itu, gue lupa. Jadi tuh gue udah ngeliat paginya istrinya story. Terus gue, oh bener dia ulang tahun hari ini, ntar deh gue selamatin.
4: Maka itu 1 yang, Oktober 2007
1: itu yang tidak terjadi, akhirnya gue baru nelfon kemarin. Terus hari
4: jadi
1: ini juga
4: pesan moralnya adalah jangan ditunda-tunda.
1: Jangan menunda-nunda, bener. Paling cuma berapa menit sih?
4: Iya.
1: Iya gak sih cuma ngetik kayak selamat ulang tahun lalalala gitu.
4: Amin.
1: 3 Oktober kemarin, Ted, adalah Boyfriend Day.
4: Apakah Mas Endo menerima sesuatu pada
1: tidak. Kan udah bukan boyfriend.
4: Loh, kan ada aja orang yang sudah menikah tapi masih tetap pacaran gitu loh.
1: Ngerti sih. Yang
4: kayak,
1: tapi kan maksudnya kayak gue juga udah bukan 21, Mas Endo juga enggak 26. Kayak kita adalah Bude dan Pakde yang sudah lelah atas dunia. Boyfriend deh kawala muda. Kita bakal ngomongin hari di mana mungkin cukup relatif ya antara penting gak penting, tapi kita omongin aja.
4: Betul.
1: Sebentar lagi, jangan kemana-mana, stay tune on Tango.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tango on Prambors Radio
1: bersama Teddy Aditya dan Janus.
0: Betul sekali. 3 Oktober kemarin Boyfriend Day. Ada sebuah komentar yang menarik dari Kevin Ape di TikTok. Kita yang udah di atas 29 udah gak bikin BF Day gitu gak sih? Wok wok wok wok. Ini pasti yang bikin si Gen Z sih, yakin gue.
1: Karena
0: iya Boyfriend Day coy.
1: Iya sih.
0: It's very Gen Z thing to make.
1: Kayak ya kayaknya untuk merayakan pasangan tuh nggak harus ada harinya gitu loh, apalagi iya. Setahun sekali.
0: Parah.
1: Belum tentu kalau setahun kemudian pacarnya masih sama.
0: Itu benar. Plus, ya kan lo juga udah punya anniversary.
1: Iya.
0: Orang pacaran pasti bohong lo kalau lo nggak inget lo jadian tanggal berapa.
1: Betul.
0: Lo jadian tanggal berapa? Yang bukan nikah ya, Ted?
1: Apanya ya, jadiannya?
0: Jadian sama Jalita
1: jadian,
0: dulu.
1: Yang bukan nikah. Kita gak ada jadian. Kita jadiannya di Strawberry Full Moon 2021.
0: Strawberry Full Moon?
1: Iya.
0: Jadi, momentum.
1: Jadi kita gak pakai tanggal. Jadi anniversary pacarannya setiap Strawberry Full Moon.
0: Nah kira-kira Strawberry Full Moon itu setiap berapa?
1: Bulan Juni, setiap 4 bulan sekali kalau gak salah.
0: Heh? Juni ya, aja setahun
1: waktu
0: sekali?
1: Waktu itu Juni, waktu itu Strawberry Full Moon
0: okay.
1: Itu di Juni, habis itu 4 bulan kemudian.
0: Jadi every 4 months.
1: Iya, jadi enggak ada setiap 4 bulan, ada 5 bulan, ada 4 bulan, jadi enggak selalu setahun sekali atau sebulan sekali gitu loh.
0: Katanya Ratu, katanya Damar, produser kita bilang, kan gue nanya, emang ini soalnya mereka bilang, soalnya banyak kah yang ngepost di sosmed. Kayak happy boyfriend deh, happy. Gak ada kan di algoritma lu?
1: Iya lagi.
0: Di gue juga coy.
1: Berarti
0: emang bukan kita target marketnya.
1: Algoritma kita isinya adalah yang ngurus anak.
0: Algoritma gue sih 90% binatang ya. Anjing, kucing. Sumpah. Gue kayak jarang banget manusia di ini gue.
1: Algoritma gue, algoritma. Ya teman-teman gue doang.
0: Ya itu benar juga. Intinya ya gitulah buat-buatan orang aja kalau muda. Karena iya. Karena biasanya dirayakan lewat ucapan, hadiah, unggahan di media sosial atau kulit itu bersama pacangan.
1: Dan menurutku adalah merayakan pasangan itu adalah hal yang dilakukan setiap detik.
0: Betul.
1: Tidak perlu ada tanggal pasti, tidak perlu ada hari pasti gitu.
0: Lo ingat gak pertama kali lo nembak orang? Pengalaman pertama kali lo nembak orang?
1: Pernah, inget gue SMP.
0: SMP?
1: SMP.
0: SMP SMA?
1: SMA.
0: Pertama pacaran lo SMA?
1: SMA.
0: Gue pertama pacaran 6 SD lo, Ted.
1: Ya kan beda. Gue kan 6 SD masih jadi korban kerusuhan Ambon.
0: Ah, Teddy jangan gitu. Kan
1: lah emang iya.
0: Ya iya gue tahu, tapi kan
1: gue masih lihat.
0: Masa gue mau bercanda di atas korban kerusuhan Ambon? Kan enggak.
1: Jadi gue pacarannya telat karena sebelum pacaran masih trauma kerusuhan.
0: Terus padahal sebelum lo ngomongin korban kerusuhan Ambon, gue mau bilang gue dong pacaran sama kiper angkatan. Kan gimana? Gimana ketimpangan sosial dan problem kehidupan gue sama lo sudah nyebut lo jadi korban kerusuhan. Terus gue bilang gue pacaran sama kiper angkatan, kan gue kayak spoiled kid banget. Aduh abis sakit kepala gue. Karena harusnya pertama kali pengalaman lo nembak orang atau ditembak orang tuh harusnya lo ingat.
1: Gue nembak, gue mau ngomong nunggunya kayak 2,5 jam.
0: Apanya nunggu apanya? Momennya.
1: Ngomongnya, udah duduk, diam-diam.
0: Ini di sekolah?
1: Enggak, di rumah temen gue.
0: Tapi teman sekolah lo?
1: Teman sekolah gue.
0: 2,5 jam di rumah bukan, orang. Jadi 2,5 jam ih.
1: 2,5 jam udah lama-lama tuh. Lo mau sih mau nggak jadi pacar gue?
0: Ya Allah.
1: Mau. Tuh perempuan. Udah gitu dong.
0: Ya Allah. Padahal conversation itu harusnya bisa dihabiskan dalam 2 menit.
1: Iya. Cuman kan deg-degan ya pertama kali.
0: Ceweknya juga kayaknya sih deg-degan ya. Karena pas mau jadi pacar gue. Mau? Oke. Okay, yaudah.
1: The end.
0: Nanti kita akan bacain juga komen-komen di TikTok kaula muda. Cuman lo juga boleh cerita ke kita. Lo boleh chat. Lo boleh komen.
1: Ingat goblok banget.
0: Ya iyalah orang 2,5 jam diem-dieman. Bener-bener ngabisin waktu 2,5 jam. Lo bisa nonton film Christopher Nolan.
1: Belum waktu itu untuk mengakses-akses itu kan belum semudah sekarang ya.
0: Iya. Enggak tapi tetap aja maksud gue 2,5 jam.
1: Rumahnya tuh di pinggir sawah gitu loh.
0: Ah lucu banget.
1: Iya,
0: lo sambil mendengar suara-suara
1: mendengar
0: burung.
1: Suara kodok, ada.
0: Oh gitu. Lucu banget. Ini Jogja.
1: Pemalang.
0: Pemalang. Oke. Okay. Please ceritakan ke kami cerita pertama kali lo ditembak, pertama kali lo nembak, boleh chat, boleh komen di prambors.live atau di TikTok Prambors. Kalau muda, let's go.
1: Gas.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tenggo.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
3: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango with Julio Genus on prambors.live.

0: Prambo di Prambors Radio bersama Teri dan Genus.
1: Betul, ngomongin pertama kali nembak, pertama kali
0: pertama
1: ditembak.
0: Pertama kali dor.
1: Gue mungkin bisa bercerita.
0: Lu pasti ditembak dong.
1: Gue ditembak.
0: Gimana ceritanya?
1: Tapi yang itu? SD gak usah diceritain karena gak seru menurut gue.
0: Kenapa?
1: Karena intinya kita lagi double, bukan double date, sorry.
0: SD udah double date,
1: semua coy. Semua harus sabar, semua harus tenang. Jadi intinya lagi kerja kelompok berempat. Okay. Dua cewek, dua cowok.
0: yang sepasang lagi pacaran juga.
1: Pacaran juga.
0: Keren.
1: Terus kayak kita juga pacaran aja. Ayo gitu. Lucu kan anak SD.
0: Ih, kok gue gak mendapatkan privilege gitu ya di SD.
1: Nah, jadi kan gak penting. Nah, yang gue ingat tuh yang pas SMP, SMP kelas 2. Jadi kami ngedate nih, nonton ke mall Kelapa Gading. Gue
0: SD
1: banget.
0: Nonton.
1: SMP.
0: Oh, SMP.
1: SMP kelas 2 boleh dong nonton,
0: boleh,
1: wajar
0: boleh,
1: dong.
0: Boleh.
1: Nah, dia kakak kelas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: dia kakaknya kelas.
1: Kelas siapa? Ya? Jadi gue tadi lagi mikir, kok bisa sih di SMP nyetir, tapi kayaknya di SMP enggak nyetir deh.
0: Tapi temen gue ada kok yang SMP nyetir.
1: Iya, kok soalnya
0: ada.
1: Parah banget gue ke Kelapa Gading, rumah gue di Bekasi, gue nyetir nonton di Kelapa Gading disetirin anak SMP.
0: Wah, pelanggaran
1: banyak ya. Terus intinya kita nonton, terus pas lagi di jalan pulang dia nanya kayak, "Kamu mau gak jadi pacar aku?" gitu. Kayak lucu ya rasanya. Kayak smitten-nya dapat.
0: Langsung jawab. Enggak kayak, "Bentar ya,
1: aku pikir-pikir dulu."
0: Gitu. Aku boleh kasih jawabannya besok
1: enggak? Gue langsung jawab. Okay. Terus gue kayak, "Boleh." gitu. "Boleh." Gue jawabnya boleh. Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Bukan kamu mau. Kan dia nanya, "Kamu mau enggak jadi pacar aku?" Boleh.
1: Boleh. Boleh. Itu gue ingat, itu jawaban gue boleh. Kita mau nanya sama kaula muda. Ada beberapa yang sudah mengirim voice note dan akan kita telepon, cuman ini ada VN dari Dominique, warga Bandung.
2: Halo, selamat sore. Tenggo mode substitusi pemain. Pak, aku mau ikut topik kalian ya. Ini sangat memalukan kejadiannya. Sekitar 4 atau 5 SD, aku lupa persisnya. Aku nembak cowok. Jadi ya pas SD gitu ya, Kak. Sukanya juga suka-suka ya gitulah gitu. Terus aku nembak satu cowok dan itu terinfluence karena aku nonton series atau serial Cinta Cenat-Cenut tuh yang Smash dulu di TV yang itulah. Terus akhirnya mau ditolak. Cuman kayak aku udah range gitu loh, cara nembaknya tuh kayak
1: keren.
2: Gimana, aku ngerasa sebagai perempuan tuh kayak boleh kok kita nembak cowok juga.
1: Keren.
2: Cuma saat itu kan memang kalau ngomongin konsep kayak patriarki itu masih kenceng banget ya, kan gak kayak sekarang orang lebih open minded, walaupun masih ada juga yang kayak, "Ih, ngapain sih cewek kok mau untuk nembak gitu." Aku ngerasa itu salah memalukan begitu juga. Mohon maaf kepancungan ya.
1: Enggak sama sekali loh.
0: Dan tidak memalukan kok itu.
1: Dan SD loh, kamu pemberani banget deh. Gue gak ada sinyalinya SD kayak gitu.
0: Dan punya pemikiran bahwa, dari SD punya pemikiran bahwa cewek nembak gak apa-apa kali ya.
1: Iya kan.
0: Itu keren menurut gue.
1: Tapi ada, menurut gue ada satu hal yang bisa kita pelajari juga, bahwa memang tontonan lu tuh sangat berpengaruh. Untuk attitude lu ya.
0: Itu.
1: Dia nonton Cinta Cenut. Waktu SD berani nembak laki,
0: iya.
1: Kata gue. Keren.
0: Untung gak nonton Die Hard.
1: Berani apa dia?
0: Berani mati.
1: Berani manjat gedung. Gila, Die Hard lagi. Kita mau nelfon kaula muda bernama Diva
0: Lutfia.
1: Katanya dia punya cerita
0: horor.
1: Enggak dong. Karena
0: tapi ini ada loh orang yang nembak ceritanya horor, ada.
1: Iya sih, apalagi kalau ditolak ya.
0: Iya.
1: Lo pernah gak nembak cewek ditolak, Ted?
0: Alhamdulillah gak.
1: Emang teman aku nih.
0: Kalau emang udah ada kayak, enggak, kalau udah ada kayak, kayaknya gak bakal diterima nih,
1: lo gak nembak. Tapi kan hunch atau guts kayak yang bilang, "Ini kayak gue gak diterima deh." Itu lo bisa ngerasa tuh?
0: Bisa.
1: Oke, jadi lo bisa save the friendship ya.
0: Iya.
1: Ada tuh ya, tapi ada gak yang sampai sekarang akhirnya masih jadi temenan?
0: Ada.
1: Yang lo naksir, lo gak jadi tembak, tapi tetap temenan?
0: Ada.
1: Tapi dia tahu gak lo mau nembak pada saat itu?
0: Akhirnya pernah ngomong, akhirnya kok waktu kayak beberapa tahun setelahnya kayak, dulu tuh gue naksir tahu.
1: Aja,
0: gitu.
1: Ada Diva, halo.
0: Terus,
3: iya. Halo.
0: Halo Diva.
3: Halo Kak.
1: Gimana nih cewek-cewek ranking 1?
3: Jadi dulu ceritanya itu waktu aku SD, kan kita sebenarnya juga nggak banyak-banyak banget ya seangkatan, sekitar 70 orangan gitulah seangkatannya. Nah kebetulan aku itu dapat ranking satunya lah secara paralel. Nah nggak tahu jadi teman deketku itu dia udah pacaran dari kelas 5 SD. Terinspirasilah aku juga ingin gitu kak. Cuman sebenarnya nggak expect sih yang bakal siapa ya yang ngajak jadian itu adalah cowok yang di ranking terakhir paralelnya.
1: Oh.
3: Dan ternyata aku diajak jadian sama dia tuh karena dia pengen banyak-banyakan mantan.
1: Heh?
0: Wow.
1: Anak SD sebuah udah punya pikiran motivasi. Banyak-banyakan mantan. Ini juga salah
3: iya,
1: tontonan
3: gitu.
0: Ini dia nonton cerita-cerita juga.
1: Dia nonton cerita-cerita juga. Jadi tapi ini kamu yang nembak apa dia yang nembak?
3: Dia kak, lewat SMS waktu itu.
1: Lewat SMS lagi, SMS. Kamu ingat gak kata-katanya apa?
3: Sebenarnya tuh kita, aku sama dia itu cuman sekedar tahu-tahuan doang. Tapi lah, ya aku juga gak tahu ya kenapa. Kenapa aku mau. Ketika itu dia bilang cuman kamu mau gak jadi pacarku? Udah gitu doang, dan aku langsung jawab mau.
1: Wah, wow. Yang cowok lucu, yang cewek pasrah.
0: Pertanyaannya chatnya panjang atau dry text?
1: Dry text. Bener-bener cuma kayak kamu mau jadi pacar aku gitu doang.
0: Terus jawabannya emu.
3: Iya, cuman gitu doang kak. Makanya aku kalau dipikir-pikir sekarang kayak kacau agak memalukan sih. Ya kenapa
0: lumayan.
3: Mau?
0: Lumayan. Masih ketemu nggak sama orangnya?
3: Oh udah enggak. Dia udah jadi pengacara sekarang.
1: Banyak duit tuh.
0: Pesan moralnya adalah ranking terakhir tetap bisa jadi pengacara.
1: Itu dia.
3: Iya betul.
1: Diva terima kasih ya udah nonton kita.
0: Diva.
3: Iya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: yet.
1: Number one hit music station.
2: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Genus dan Teddy Aditya ada di Tenggo Kaula Muda.
1: Yes, yes, yes.
0: Ted, kalau misalnya nih.
1: Kalau misalnya.
0: Lo pernah dengar gak bahwa orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana.
1: Gak di dalam sini ya?
0: Gak di dalam sini. Orang-orang di luar sana sedang membangun kapal Titanic 2.
1: Hah?
0: Iya.
1: Biar apa?
0: Yang akan berlayar di tahun depan mengikuti rute yang sama yang rute Titanic 1 tidak bisa selesaikan.
1: Ada tuh yang beli tiket.
0: Coy, kayaknya ada deh. Kayaknya orang pengen ngonten deh.
1: Kira-kira Leonardo DiCaprio naik lagi gak?
0: Kata Kak Leo, udah kali ya sekali aja. Aku tenggelam nak. Apalagi dia terhuyung-huyung di atas papan ini. Papan apa sih, pecahan kayu.
1: Tapi
0: itu
1: kan. Tapi berarti replika tuh artinya bentuknya akan sama persis, plek ketiplek. Tapi dengan teknologi yang lebih
0: yes,
1: baru gitu.
0: Yes, yes, yes. Lumayan
1: kira-kira,
0: ya.
1: Kira-kira. Lu dikasih sebuah lotre dan menang. Naik gak?
0: Bener-bener diurusin semua ya?
1: Semua diurusin,
0: terus visa dibikinin, tiket pesawat apa semua first class aman.
1: Termasuk asuransi.
0: Oh.
1: Asuransi jiwa.
0: Penasaran tapi sih gremetnya ada dikit sih itu sebelumnya. Itu kayak, aduh iya gak ya, pasti banyak banget ragunya. Si kapal Titanic 2 ini akan kita obroli setelah ini ya. Kaula Muda, jangan kemana-mana, stay tune di Tenggo.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, emosian. Marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: seperti ini rasanya siaran bersama penyanyi ya kawan-kawan ya.
1: Penyiar.
0: Jadi kita tadi tuh lagi ngomongin soal Titanic 2. Betul. Yang katanya akan berlayar di 2027. Targetnya tuh Juni kaula muda. Jadi melalui perusahaan pelayaran Blue Star Line dirancang menyerupai Titanic asli, termasuk tata letak kabin dan interior, cuma teknologi navigasi dan sistem keselamatannya pasti modern. Dan arah pelayaran perdananya juga sama kayak di film Southampton, Cherbourg
1: dan New York. Jadi rutenya sama persis tuh.
0: Yoi. Kayak lumayan gak sih? Kayak suges-suges tipis gitu gak sih? Iya. Kata gue sebelum berlayar minimal manggil anak yatim, pengajian, tumpengan, banyak selamatan deh, banyak doa kata gue.
1: Ninggalin surat wasiat dah.
0: Takut banget.
1: Tapi mudah-mudahan sih enggak ya.
0: Ya iyalah, harusnya kan maksudnya
1: Dengan teknologi yang sudah modern
0: dan banyaknya antisipasi dan,
1: iya betul.
0: Nah gue tuh jadi ingat sama salah satu, maksudnya kan perjalanan Titanic ini kan pasti ada sebuah perjalanan yang sangat ekstrim, filmnya terkenal ya. Sejarahnya diingat dunia.
1: Iconic.
0: Iya gitu, kayak menegangkan. Nah gue tuh inget Teddy tuh dulu pernah cerita pengalaman dia di Iceland menyetir kaula muda.
1: Betul.
0: Ini juga kayak life changing, dangerous.
1: Iya, itu keputusan yang sangat-sangat bodoh tapi harus diambil.
0: Coba ceritakan.
1: Jadi waktu itu di Iceland sedang terjadi blizzard, badai parah, yang dimana semua jalanan di Iceland ditutup. Tidak boleh ada satu mobil pun yang keluar.
0: Okay.
1: Karena jarak pandang hanya 2 meter.
0: Coy, 2 meter coy, ruangan ini aja berapa?
1: Iya, 4. Jadi beneran dari mobil tuh gak kelihatan apa-apa, Gen, cuman putih doang.
0: Serem banget lah.
1: Tapi memang di Iceland karena sering terjadi itu, dia di kanan kirinya tuh ada pol-pol yang nyala-nyalanya gitu loh.
0: Biar
1: supaya lu tahu lu tetap di jalurnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita udah terjebak selama 2 hari di kabin, sehingga stok makanan habis. Udah bingung nih, ini pilihannya antara kita mati kedinginan dan kelaparan.
0: Oh no.
1: Atau keluar dengan resiko mobil kebalik karena keluar dari jalur atau ketiup angin atau kepleset di black ice, karena black ice itu bahaya banget.
0: Black ice tuh yang licin banget,
1: yang nggak bisa, yang lu nggak bisa ngerem, lu pasti tergelincir gitu.
0: So far dari 2 pilihan, dua-duanya nggak enak.
1: Cuman pilihannya antara lu diam dan tidak ngapa-ngapain atau lu melakukan sesuatu yang resikonya juga sama tingginya, tapi paling tidak kalau berhasil bisa menyelamatkan hidup lu.
0: 50-50 nih, 50-50. Pilihan kedua.
1: Akhirnya gue bilang sama temen gue berdua, si Entuy sama Bewok.
0: Teddy, Entuy dan Bewok.
1: Iya.
0: Terjebak bilang, badai guys, di Iceland.
1: Guys, gini. Kalian di sini aja, gue jalan ke supermarket. Gue usahain gue jalan ke supermarket untuk beli stok makanan. Jadi kalaupun ada apa-apa, kalian aman. Terus jawaban temen gue apa? Enak aja, kalau misalnya lu kenapa-napa, kalau misalnya lu mati di Iceland bareng lah. Keren lah.
0: Astagfirullah. Orang-orang dewasa.
1: Nah, jadi akhirnya kita bertiga jalan dengan jarak pandang yang sangat-sangat terbatas.
0: Berapa kilometer per jam?
1: Gak nyampe 5, Gen. Pelan itu banget enggak, karena
0: enggak ngegas
1: karena emang enggak kelihatan apa-apa. Jadi yang harusnya jarak tempuh menuju ke supermarket itu cuma sekitar 8 menit, kita menghabiskan waktu 42 menit sampai ke supermarket itu.
0: Tapi supermarketnya buka?
1: Buka.
0: Lo papasan sama pengendara lain enggak?
1: Tidak ada, karena memang jalanannya ditutup. Di hari itu ada sekitar 150 mobil terbalik. Hei, di jalanan.
0: Astagfirullahalazim.
1: Jadi memang itu resikonya tinggi sekali. Ekstrim banget, dan alhamdulillah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil sampai di
0: supermarket,
1: kita belanja. Abis itu kita berhasil pulang lagi dengan jarak tempuh yang sama. Abis itu kita masih terjebak sekitar 2 hari lagi baru blizzardnya berhenti. Cuman beruntungnya karena kita berhasil belanja, jadi kita punya stok makanan gitu untuk 2 hari ke depan.
0: Coba lo bayangin lo gak keluar 4 hari gak 4 makan hari. Coy.
1: Dan alhamdulillahnya yang punya Airbnb, yang punya cabin, dia bilang untuk 4 hari ini karena cuacanya begini, kalian gak usah bayar.
0: Keren.
1: Gila, orang Iceland baik-baik banget, parah. Parah.
0: Coy, di sana kan nggak ada, maksudnya ya adanya alam aja ya.
1: Iya.
0: Gue yakin sih dengan alam sebegitu indahnya, harusnya orang-orangnya baik dan bersyukur.
1: Baik banget.
0: Pengen ke Iceland banget.
1: Dan satu abis itu setelah blizzardnya kelar, ini kita mencari hiburan dong.
0: Pasti dong.
1: Kita keluar menuju ke kayak city centernya gitu, di pinggiran kota Reykjavik. Terus kita nanya hal apa yang biasanya orang lakukan setelah blizzard, setelah badai. Benar. Gitu. Biasanya mereka pergi ke kolam air panas alami.
0: Uh-uh.
1: Kemudian yang dilakukan adalah nyemplung ke kolam air panas. Abis itu naik, nyemplung ke dalam, menyelamkan diri ke dalam salju yang menumpuk.
0: Uh-uh.
1: Abis itu balik lagi ke dalam kolam air panas.
0: Oh wow.
1: Jadi itu kayak buat mereka nge-recharge energinya. Karena secara secara astronomikal gitu, kalau sedang terjadi badai berarti ada sebuah perkumpulan energi yang luar biasa. Nah itu mereka gunakan untuk nge-recharge energinya mereka lagi gitu.
0: Anggaplah kalau di kita sauna ice bath,
1: Gitu ya. Cuman ini alami.
0: Ini alami.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Leonardo DiCaprio angkat suara soal karhutla Kalimantan, Sumatera dan soroti dampaknya bagi orang hutan. Aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera melalui unggahan Instagram pada 4 Oktober 2026 kemarin. Dalam unggahannya, ia menyebut lebih dari sekitar 800 ribu hektar hutan telah terbakar di kedua pulau tersebut. Ia juga menyoroti ancaman terhadap habitat orang hutan Kalimantan serta dampak asap terhadap masyarakat. Sorotan tersebut datang di tengah upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kementerian Kehutanan mencatat 24 satwa liar, termasuk 15 orang hutan telah diselamatkan dari lokasi terdampak karhutla di Kalimantan Barat sepanjang 1 Agustus sampai 10 September 2026. DiCaprio sendiri memang telah lama aktif mengangkat isu perubahan iklim dan konservasi satwa liar, dan kali ini perhatiannya tertuju pada bagaimana kebakaran tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga habitat dan keberlangsungan satwa yang bergantung padanya. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Indonesia peringkat kedua dunia untuk biaya makan di luar termurah. Rata-ratanya 1,7 US dollar atau sekitar 28 ribu rupiah per porsi menurut survei Nambeo. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia untuk urusan biaya makan di luar paling murah dengan rata-rata hanya 1,7 US dollar atau sekitar 28 ribu rupiah per porsi. Angka tersebut terungkap dalam kompilasi data Nambeo per Agustus 2026 yang diolah oleh Visual Capitalis. Posisi ini mempertegas daya beli kuliner lokal yang masih sangat terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan. Peringkat pertama diduduki oleh Bangladesh yang mencatatkan pengeluaran makan terendah di dunia, yakni rata-ratanya 1,63 US dollar per porsi. Sementara itu Bolivia membuntuti tepat di bawah Indonesia pada posisi ketiga dengan selisih sangat tipis di angka 1,73 US dollar per porsinya. Untuk posisi 6 hingga 10, dominasi wilayah diisi oleh negara-negara Asia Selatan dan juga Afrika. Nepal berada di urutan ke-6 seharga 1,96 US dollar, disusul berturut-turut oleh India, Pakistan dan juga Aljazair serta Sri Lanka yang menutup 10 besar di angka 2,88 US dollar per porsinya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Minggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Wah, ada yang bungee jumping nih.
6: Tenggo-tenggo di Prambors bersama Terry dan Genus.
5: Dia pamer ini kaula muda, pamer skill.
6: Enggak.
5: Pamer cuman, skill. Teddy tuh bisa nyelam di laut 7 menit enggak naik-naik ke permukaan lo kaula muda.
6: Enggak nyampe 7 menit ya, 4 menit.
5: 4 menit tetap lama lo, Ted.
6: Iya, tapi enggak 7 menit.
5: 4 menit lama sih. Itu berarti hitungannya apa? Free dive.
6: Free dive.
5: Oh iya. Wow. Gue kayaknya mentok di 40 detik deh.
6: Kan bisa latihan, Gen, ada latihannya.
5: Susah enggak?
6: Enggak.
5: Masa sih?
6: Latihan yang paling susah adalah tenang. Karena gini, badan lu itu tidak membutuhkan oksigen segitunya. Cuman karena kita kebiasaan narik nafas dan konstan. Jadi kadang-kadang badan kita udah kayak, narik nafas nih. Padahal sebenarnya masih ada oksigen dalam tubuh.
5: Ada kayak latihan-latihan meditasi gitu gak?
6: Enggak, latihannya lebih ke misalnya kayak statik. Statik itu adalah lu cuman di air doang. Lu cuman tengkurep, tahan nafas selama lu bisa. Nanti dia akan semakin hari semakin nambah.
5: Oh waktunya. Gitu. Terus jadi berkala.
6: Terus ada latihan dynamic. Dynamic itu misalnya lu nyelam, set, naik, istirahat 1 menit, terus nyelam lagi, istirahat 45 detik, naik lagi, istirahat 30 detik, nyelam lagi, istirahat 15 detik. Jadi berkala.
5: Ya Allah,
6: gitu.
5: Gue dengerinnya aja udah ngos-ngosan.
6: Gitu.
5: Itu memang ilmu dari Island Boy. Island boy from Indonesia.
6: Island boy from Indonesia.
5: Island girl from Indonesia. Memasuki sebuah nominasi ya.
6: Iya. Masuk
5: ke dalam.
6: Masuk ke dalam sebuah nominasi di UK Music Video Awards 2026.
5: Kira-kira kategori apa kaula muda nanti
6: kategori
5: akan?
6: Kategori atau kategori?
5: Kate. Apa ya gue kate?
6: Berarti pendek tuh.
5: Kate. Benar. Kategori apa kaula muda akan kita ceritakan setelah yang satu ini.
1: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: 1-0 cukup untuk memenangkan dan menjuarai.
1: 1-0 ya?
0: Iya.
1: Jadi tadi soalnya di TikTok lagi ada yang nanya, "Bang, prediksi skor Bung Ted."
0: 1-0 cukup untuk menjuarakan piala ini.
1: Amin. Amin. Karena malam ini jam 8 malam akan terjadi kick off final. Akan terjadi. Jam 8 malam Indonesia lawan Thailand di GBK ya, kaulah ya, muda.
0: Betul sekali.
1: But anyway, Nona masuk nominasi UK Music Video Awards.
0: Dalam kategori
1: lewat ini, lewat video klipnya yang work. Work. Dia bersaing best choreography.
0: Oh, kategorinya adalah best choreography in a video. Bersaing dengan FKA Twigs, Adela ini bukan Adele ya?
1: Bukan sih harusnya.
0: Adela dan Generation ya, featuring Yung Lean.
1: Gue tuh ya ngelihat mereka berempat sih, tapi menyenangkan banget sih dance-nya.
0: Gue tuh kemarin baru nonton yang recap albumnya itu loh, okay. Yang video 13 menit.
1: Oh, gue belum nonton.
0: Ada speaker freaker, nama videonya.
1: Ha-ha.
0: Buat gue sebagai seorang musisi mendengarkan sebuah album dengan visual yang seperti itu, album bagus lagi.
1: Aku belum denger loh.
0: Album bagus.
1: Island Girl, nama albumnya ya. Gue tuh ya kalau ngelihat Christy, gue langsung mikir, bisa nggak ya, sudah ada kata terlambat gak ya untuk belajar menari? Start gue stiff banget loh, kayak gue dan fleksibilitas dalam menari tuh nol banget.
0: Tapi mungkin Christy tidak bisa siaran. Bisa jadi,
1: cuman kan adalah momen mungkin lo ngelihat orang, bisa pemain bola gitu atau siapa pemain basket, terus lo ngerasa ih gila, lo pengen gitu punya skill itu. Nah, mungkin kalau menari buat gue pribadi itu adalah hal yang akan sangat sulit saya pelajari. Cuma sebenarnya kalau ngomongin soal nambah skill, gue tuh pengen banget bisa bikin roti. Gue pengen banget bisa baking.
0: Nyokap gue lagi tiap hari bikin roti.
1: Oh ya, roti apa?
0: Macam-macam. Ada
1: kayak roti isi gitu atau roti tawar?
0: Ada roti isi.
1: Sourdough?
0: Ada, enggak, sourdough enggak.
1: Okay.
0: Karena dia lebih ke arifan lokal.
1: Oke.
0: Okay. Ya, roti isi ada.
1: Roti isi cakalang.
0: Ada yang roti isi cakalang, ada. Ya bolehlah nanti dicoba.
1: Mau banget. Gue tuh pengen banget bisa bikin roti karena menurut gue itu tuh adalah budaya, sistem dan cara memasak dan mental yang berbeda.
0: Betul.
1: Daripada lo masak biasa.
0: Lo harus nungguin dia mengembang, harus.
1: Parah lo. Terus pure science,
0: reaksi kimia.
1: Lo kebanyakan gula dikit aja, kelebihan tepung dikit aja bakal different hasilnya tuh.
0: Betul.
1: Dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau lo masak, di tengah-tengah lo ngerasa shit happen gitu, kayak ini kayaknya ada yang gak beres nih, ini kayaknya terlalu ini, lo bisa langsung ngakalin.
0: Bisa dimodifikasi.
1: Ini kan lo cuma jongkok depan oven, lo tungguin ini hasilnya gimana ya, ntar pas matang kayak apa ya dalamnya. Lo tuh, lo menerka-nerka, lo berpasrah. Nah, berpasrahnya itu tuh gue gak suka. Apa skill baru yang ingin lo bisa, atau kayak, ih gue pengen banget deh belajar ini gitu.
0: Skill baru yang ingin gue pelajari ya. Apa ya gitu?
1: Stand up comedy.
0: Mungkin ya, stand up comedy menurut gue salah
1: tapi
0: satu challenge.
1: Tapi kayaknya lo mampu deh.
0: Salah satu challenge yang susah karena apa? Karena itu gak cuma sekedar ngelawak, itu tuh ngapalin.
1: Iya coy.
0: Terus harus ada comedic timing.
1: Iya.
0: Harus ada.
1: Ada recall-recall sebelumnya.
0: Recall, ada ngebaca audience. Wow, itu kompleks banget menurut gue.
1: Kemarin kan waktu di Pesta Pora, ada sempet lah beberapa
0: atau
1: kali.
0: Atau sulap, Vincent.
1: Lucu banget. Sulap entertaining sih. Yeah. Sulap akan selalu entertaining. Boleh kaulah muda cerita-cerita juga sama kita skill baru yang pengen lo punya, skill baru yang pengen lo pelajarin and why. Lo bisa komen di live TikTok kita atau chat aja kita, nanti kita bisa teleponan deh.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Guys, yang kemarin belum kebagian pre-sale, sekarang giliran kita.
6: Guardian Run General Sale sudah buka. Jadi, grup ini beneran lari bareng kan?
5: Beneran, tapi daftar dulu sebelum berubah jadi wacana.
7: Guardian Run 2026 General Sale dibuka 5-9 Oktober. Mau ikut? Jadi member My Guardian Rewards. Lalu belanja minimal Rp500.000 di toko Guardian atau aplikasi Guardian ID. Dapatkan kode registrasimu di aplikasi dan segera selesaikan pendaftaran di Sportix sebelum slot habis. Pilih 5K, 10K, atau Virtual Run. Siap lari bareng ribuan peserta Guardian Run. Sampai ketemu 15 November di Istora Senayan. Seru-seruan dengan ribuan Guardian Runners lainnya. Dapetin goodie bag special dan explore wellness experience di Race Village-nya Guardian Run. Info lengkapnya cek Instagram at guardian_id. Guardian Run 2026. Moving towards wellness.

0: banget nih bikin jingle. Gila. Tadi sudah kita kasih gitar, hore. Gue berharap banget. Kayak untung tadi pas pancingan gue berhasil, kayak dia jadinya ngejering-ngejering dikit di TikTok. Kita lagi ngomongin soal skill baru kaula muda, di mana gue bilang gue pengen bisa belajar bikin roti. Tadi lu mau ngapain ya? Oh, lu skill negosiasi ya?
1: Enggak, bukan.
0: Skill apa
1: negosiasi
0: ya?
1: Gue iyain.
0: Oh, tapi yang aslinya tuh mau belajar skill apa?
1: Tadi gue mau belajar skill apa ya? Sulap.
0: Stand up comedy.
1: Wah. Karena itu menurut gue skill yang susah banget.
0: Berat loh.
1: Crowd control.
0: Benar.
1: Terus memorize lines, kapan ngasih punchline, kapan set up, itu kompleks banget.
0: Ya, tapi kan nyanyi dan menari dan bermain alat musik itu juga memorizing.
1: Betul, tapi kan itu enggak lu tidak berinteraksi langsung sama reaksi penonton. Ya,
0: dan mungkin itu sesuatu juga yang bisa di build up karena lo ya kalau lo latihan terus, kalau lo manggung terus.
1: Betul.
0: Kalau stand up comedy kan kayaknya beza-beza ya materinya.
1: Open mic rig kayak
0: terus mental lo akan diuji.
1: Gitu,
0: terus gimana caranya lo akan kembali bangkit? Ih, gila, berarti stand up comedian luar sana luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Reza on the phone. Halo.
1: Halo Reza. Mbak Endahnya mana?
0: Endah and Reza.
1: Bukan.
0: Reza.
2: Apa?
0: Selamat sore.
2: Sore menjelang malam.
0: Kamu pengen bisa main alat musik? Nih aku punya coachnya.
2: Oh iya.
0: Iya nih Teddy.
1: Mau biola kan?
0: Salah, itu gitar. Itu gitar. Cuma di TikTok yang bisa lihat kalau lo tadi megang gitarnya di dagu. Kamu emang pengen bisa main alat musik apa, Reza?
2: Sebenarnya tuh pengen banget bisa main alat musik piano gitu kan. Hmm. Kayaknya kayak cantik gitu loh sambil nyanyi. Bener gak sih?
1: Piano klasik?
2: Iya, karena suka orkestra sih. Hmm. Walaupun banyak orang yang ngomong kayak ngantuk gitu, tapi menurut gue itu sangat healing gitu loh.
1: Aku punya teman, dia seorang musisi klasik yang jago main piano dan jago nyanyi. Namanya Isyana. Enggak ngantuk ah.
0: Konser Isyana sih enggak ngantuk sih.
2: Iya, enggak kan, ngantuk kan dia sekarang udah rock banget, udah metal.
1: Iya, tapi biasanya tetap klasik itu.
2: Iya sih, benar.
0: Lalu selama ini sudah ada langkah yang kamu ambil, apakah ikut les atau apa?
2: Udah lagi nyari-nyari tempat les.
0: Ah, lucu banget.
2: Nyari guru gitu kan. Terus kayak, oh ini berapa ya pertemuannya, udah mulai-mulai mikir.
0: Okay.
2: Karena dari kemarin kerjanya olahraga mulu, jadi pengen coba yang lain gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya udah pernah les piano?
2: Enggak, cuman main pianika doang. Itu pun ditulis, tau gak sih?
1: Main pianikanya lagu Titanic bukan?
2: Ditulis do re mi fa sol la si do nya, lo tau gak sih?
0: Tahu banget, di keyboard pakai angka kan?
2: Iya.
0: 1, 2, 3, 4, 5 kan? Paling do re mi fa sol mi do, ah lagu apa tuh?
2: Gue taunya ini lagi. Ibu kita Kartini itu apa ya?
1: Iya, itu lama lagi.
0: Eh, lu musisinya do re mi fa sol mi do aja mikirnya lama. Kalah lu sama Reza. Kartini.
2: Nih.
0: Ah, ya kan?
2: Ya, betul. Itu doang kayaknya yang gue apa.
0: Tapi gue punya banyak. Gak banyak, tapi gue punya beberapa teman yang pas udah gede les piano tuh ada loh. Kayaknya salah satunya Ralfi deh. Kayaknya Ralfi tuh awal-awal masuk Prambors dia tuh ada satu momen les piano deh.
2: Nah itu, tapi menurut lo dengan sekarang ini yang kita udah kerja, udah apa segala macam, masih nyangkut gak sih di otak belajar?
0: Gimana
2: belajar
0: coach?
2: Itu ya?
0: Menurut coach?
2: Nada-nada, kunci balok.
1: Menurutku when it comes to music tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena sisi otak bagian musik itu terpisah sama sisi otak bagian lain. Hal-hal yang ritmis, hal-hal yang melodik itu di sisi otak bagian lain.
0: Oh menarik, learn new things every day. Semoga bisa membuat kamu bersemangat untuk semakin bisa mengukuhkan diri untuk les piano ya.
1: Mengukuhkan diri.
2: Betul, harus mengukuhkan diri, meniatkan diri.
0: Bahasa aku sih terlalu jenis
2: harus
0: ya teman-teman.
2: Action.
0: Aku setuju banget. Good luck Reza, semoga berjodoh sama les pianonya ya.
1: Semangat Reza.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Source Radio Indonesia, number one hit music
1: station. Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live.

0: Tenggo barengan Genus dan Teddy Kawula Muda. Jreng jreng. Lo kan pernah main film Kakak Bung, Ted?
1: Kakak Bos.
0: Kakak.
1: Kakak Bung, Kak Glenn.
0: Itu betul. Maaf. Maaf saya salah. Kakak Bos.
1: Kakak Bos.
0: Itu film pertama.
1: Film pertama.
0: Film pertama di tahun?
1: Di tahun 2024.
0: Apa rasanya syuting?
1: Menyenangkan sekali, deg-degan karena ada cerita lucu yang dimana satu scene isinya 8 orang yang adalah Ernest, Ari dan segala macam. Take-nya 8 kali karena saya terus yang salah. Wah, itu pressure-nya, bro.
0: Gue kebayang banget sih.
1: Cuman terus menyenangkan.
0: Salahnya di lo terus, Ted.
1: Iya.
0: Ada
1: G, terus akhirnya G yang memberikan kayak ntar pas lu ngomong gini di kepala lu ngomong apa gitu supaya ekspresinya berubah kayak gitu-gitu lah. Tapi menyenangkan banget.
0: Ada salah satu film dari sahabat kita juga, sesama Wadia Bala juga, Ghost in the Cell.
1: Hantu di dalam sel. Cell.
0: Lo nonton gak Ghost in the Cell?
1: Belum.
0: Oke, kayaknya udah ada di OTT deh. Udah ada di OTT. Ghost International Kawula Muda akan tayang di mana? Nanti setelah ini kita cerita. Akan tunggu dulu. Nah, kita kasih tahu. Jangan main kita tunggu aja, nanti kita kasih tahu.
1: Oh iya, kita udah tahu ya?
0: Tahu, tapi ceritanya abis ini. Kalau cuma kayak kita nanti tunggu,
1: kita ceritakan.
0: Ah, kesana kita nggak balik lagi terus digantungin. Nanti kita balik lagi kok.
1: Maaf ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Tenggo.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu
0: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi?
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Gapoy Jakarta presents Kawula Muda, siap-siap saatnya balik jadi anak kecil lagi. Toys and Collectibles 2026 hadir buat kamu yang suka main, ngumpulin, atau sekedar pengen cari koleksi baru. Ada Pop Culture and Collectibles Bazaar, tempat kamu bisa explore berbagai koleksi kece. Buat para Beyblader, ada kompetisi Beyblade yang bisa kamu ikutin. Dan buat kamu para TCG player, ada juga kompetisi Marvel TCG dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Jadi, mau main? Bisa. Mau explore? Gas! Mau bawa pulang koleksi baru? Jelas bisa! Catat tanggalnya 9-11 Oktober 2026 di The Move and

0: Tenggo.
1: Bareng lagi. Gila, soalnya itu outro-nya kayak deng-deng-dang, hilang kayak hey.
0: Tenggo di Pramusa Radio bersama Terry dan Gerus.
1: Betul sekali kawula muda. Masih mau ngomongin soal Ghost in the Cell. Filmnya Danang, filmnya kemarin juga teman-teman Mas aktor Abi mana benar sama kemarin yang kesini kan ada Mas Lukman Sardi. Kiki Narendra juga sih. Ada yeah, kayaknya. Ada kok. Mas Kiki.
0: Oh iya ada, oh, ada.
1: Kan yang jadi kepala ininya kok enggak salah, kepala sipir atau apalah gitu. Ghost in the Cell kaula muda akan tayang di Amerika Serikat per 2 Oktober.
0: Berarti udah ya?
1: Udah ya?
0: Udah.
1: Ini
0: dong.
1: Tanggal 5 loh.
0: Iya.
1: Udah berarti. Berarti sudah diputar di
0: sudah ditayangkan.
1: Amerika. Didistribusikan oleh Wellgo USA karena menyusul kemenangan Best Picture Horror Competition di Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas. Ih keren banget sih.
0: Keren.
1: Keren sebelum, ini.
0: Sebelumnya film produksi Come and See Pictures ini tayang juga di Indonesia sejak 16 April 2026.
1: Betul. Udah tampil nggak cuman kemarin doang tuh di Austin, Texas kaula muda sudah pasti.
0: Oh, udah keliling dunia dia.
1: Keliling dunia, berbagai festival internasional ada Berlinale. Baca Berlinale atau Berlinale?
0: Jangan tanya saya takut salah juga.
1: Jujur, gue juga. Sydney Film Festival dan juga
0: Buncheon.
1: International Fantastic Film Festival. Pokoknya secara keseluruhan film ini sudah diputar di 22 festival dan hak distribusinya sudah terjual ke 148 negara.
0: Tepuk tangan.
1: Fan. Woo. Lo termasuk penggemar film-film horornya Mas Jokan enggak? Lo gak suka film horor ya?
0: Gua terakhir nonton adalah Pengabdi Setan 2.
1: Pengabdi Setan enggak, ini terakhir nonton film beliau kan, bukan terakhir nonton di bioskop kan?
0: Iya, terakhir nonton film Mas Jokan.
1: Jokan. Sereman yang pertama apa yang kedua? Kalau lo pribadi?
0: Pertama lagi.
1: Pertama agak life changing sih. Pertama cukup life changing. Terus gue tuh nonton yang, aduh.

0: yang kayak cewek yang dikubur-dikubur itu ya. Masa bukan beranak?
1: Masa beranak
0: dalam Perempuan kubur? Tanah Jahanam ya? Perempuan Tanah Jahanam sama Marisa Anita. Yang ada Aryo Bayu kan? Iya, yang ke hutan. Enggak, bukan itu. Lupa deh, tapi intinya memang film-filmnya tuh selalu mencuri perhatian. Kayak apapun yang beliau bikin, orang tuh udah penasaran duluan ya, gitu. Ya.
1: Jadi udah hype duluan.
0: Jadi no wonder Kaula Muda diputarkan di Amerika juga. Ya, lancar-lancar deh, gengs.
1: Bangga deh. Menjadi sebuah film global ya.
0: Iya, dan bentar lagi kan Pengabdi Setan 3 mau rilis tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak, tapi pokoknya udah mulai syuting deh. Udah mulai syuting menceritakan tentang si origin si Asmara Abigail sama Fahri Albar tuh siapa gitu. Oh, karena kan di film pertama kedua tuh mereka menjadi sosok penting yang belum diceritakan
1: yang misterius.
0: Yo, kita tunggu Kaula Muda.

0: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
1: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
2: Pemerintah
1: online.
2: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
3: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Setelah On Our Own, Now There Being Us, a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan YouTube tentang Prambors dua channel, orang yang memilih untuk ada bersama. Through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakukan di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Presiden FIFA dan Ketum PSSI tinjau SUGBK untuk pastikan kesiapan stadion jelang final Asian Cup 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta hari Minggu malam kemarin kalau muda. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan stadion menjelang final sekaligus upacara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Setibanya di Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu sore, Infantino langsung menuju SUGBK bersama Erick Thohir dan memasuki stadion melalui Royal Box. Keduanya kemudian mengecek sejumlah fasilitas penting, mulai dari tribun penonton, pencahayaan, hingga kondisi rumput lapangan. Final FIFA Asian Cup 2026 akan mempertemukan Indonesia melawan Thailand di SUGBK Senin 5 Oktober pukul 8 malam dan laga ini menjadi final perdana turnamen FIFA Asian Cup yang tahun ini diikuti oleh 14 negara. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Ribuan calon manajer Kopdes Merah Putih dikabarkan tak lanjutkan proses usai tahap offering letter. Sebagian calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP tercatat tidak melanjutkan proses setelah tahap offering letter. Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara yang disampaikan Direktur Utama Joao Angelo De Sousa Mota, sebanyak 969 orang menolak offering letter, sementara 532 lainnya tidak memberikan konfirmasi hingga masa penawaran berakhir. Secara total ada 1.501 calon manajer yang tidak melanjutkan proses, sementara 27.099 orang telah menandatangani dan menerima penugasan. Angka tersebut merupakan data terbaru setelah batas waktu penandatanganan ditutup. Sebelumnya di tanggal 28 September tercatat masih ada 4.200 orang dari sekitar 28.000 calon manajer yang belum menandatangani offering letter karena saat itu prosesnya masih berjalan dan angka tersebut bukan jumlah akhir calon manajer yang menolak atau tidak melanjutkan penugasan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengakui memang ada calon manajer yang memilih mundur karena mendapat penempatan lintas provinsi, meski menurutnya jumlahnya tidak banyak. Ferry menyebutkan sekitar 1.900 manajer atau 11% ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan SDM di sejumlah daerah. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Genus dan Teddy masih live 1 jam lagi di Prambors Radio. Terus, pasti kan kaula muda harusnya sudah familiar dengan istilah Mercury Retrograde.
4: Apapun itu yang berkaitan sama retrograde.
1: Nah,
4: yang pergerakan planet dan pergerakan makrokosmos.
1: Pergerakannya tuh kebalik gitu ya, Ted? Reverse gitu?
4: Enggak, jadi apapun, intinya gini, kan ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Apa yang terjadi,
1: Prof Ted?
4: Apa yang terjadi di atas makrokosmos, yang terjadi di planet dan segala macam itu ada impact-nya dalam mikrokosmos dalam diri kita gitu.
1: Mikrokosmos definisinya adalah
4: dalam diri.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sel-sel tubuh, perasaan, dan segala macam.
1: Nah, gue tuh baru pertama kali nih ngebaca. Biasanya gue baca tulisannya Mercury Retrograde. Ini kok tiba-tiba tadi nongol di timeline gue Venus Retrograde.
4: Sebenarnya hampir semua planet tuh ada retrograde-nya.
1: Bumi ada?
4: Nah itu gue belum pernah dengar. Kayaknya enggak ada deh.
1: Earth retrograde gitu.
4: Sepertinya tidak.
1: Oke.
4: Okay. Familiar saya dengan itu.
1: Terus tadi lo bilang apa tadi di Libra dan Scorpio?
4: Iya, Venus retrograde yang kali ini adalah berbalik kepada Libra dan Scorpio. Coba saya baca sebentar ya.
1: Pengen tahu banget. Maksudnya nih menyerang dalam sisi apa?
4: Nih, dalam 40 hari ini. Jadi retrograde itu adalah astrological phase. The planet of love and desire invites deep reflection rather than new beginnings. Jadi Venus retrograde itu adalah moving backward through Scorpio and Libra itu berkaitan dengan relationships.
1: Oh, ini saatnya para Libra dan Scorpio jadi evaluasi.
4: Nah, mengevaluasi relationship terus
1: gawat.
4: Seek closure,
1: mencari kedekatan.
4: Review finances. Yang tidak boleh dilakukan katanya, what not to do adalah avoid impulsivity.
1: Aduh. Loh, kalau avoid impulsivity into
4: sophisticated
1: impulsivity.
4: Berarti jangan impulsif.
1: Jangan impulsif, bukannya kayak harus menghindari hal impulsif.
4: Iya, menghindari.
1: Ya.
4: Terus skip major financial risk sama Don't force outcomes. Jangan paksain kalau emang belum ada outcome-nya, jangan dipaksain sekarang, sabar-sabar ya gitu.
1: Danger, danger Libra dan Scorpio. Tapi ya, enggak tahu ya kalau untuk masalah seperti itu kepercayaanku gimana, ya, kepercayaanmu gimana. Yang kita tahu adalah urusan makan dan perut. Itu adalah hal yang sudah cukup saklek.
4: Saklek karena aku lapar.
1: Berarti kamu udah di bawah, Ted. Burger kamu udah di bawah. Tadi baru sampai aku mendapatkan notifikasinya.
4: Masya Allah.
1: Jadi makan supper lagi. Dan katanya 75% Gen Z itu mengalokasikan gaji untuk makan. Jajan yang viral-viral mungkin? We don't know. Nanti akan kita obrolin ke Kaulah Muda setelah ini. Stay tune on Tango.
5: Kaulah Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio, Genus dan Teddy.
1: Yeah.
0: Ada Teddy di Prambors Kaula Muda. Kita masih live sampai jam 8 walaupun secara visual kita sudah gone dari Prambors.live dan juga TikTok live. Katanya 75% Gen Z itu mengalokasikan gajinya buat jajan. Survei Jakpat, Understanding Gen Z, Preference in the Workplace. Ada 295 responden nunjukin makanan menjadi salah satu pengeluaran terbesar Gen Z. Gen Z itu berarti paling tuanya umur berapa? Kalau lahir 98, 28 ya?
1: 98
0: ya.
1: Ya. Istriku Gen Z angkatan pertama.
0: Gen Z angkatan pertama.
1: Dia 99.
0: Istri lu seumur adik gue, Ted. Gue sama adik gue beda 9 tahun anyway. Jadi 75% responden mengalokasikan penghasilan untuk membeli makanan atau konsumsi harian. Tapi bukan berarti semua gaji mereka itu habis buat makan. 63% juga mengalokasikan penghasilan untuk tabungan dan investasi.
1: Itu dia. Gen Z itu pintar banget menginvestasikan.
0: Iya, kayaknya ya. Gue banyak mengenal Gen Z yang jauh lebih bermain.
1: Yang jauh lebih bijak mengelola uangnya daripada kita.
0: Iya, yang kayak invest, saham, ngerti tuh dia tiap hari mantengin aplikasi gitu. Pengeluaran lainnya Gen Z 62% untuk perawatan diri memberikan pada orang tua, alhamdulillah, dan 56% untuk hiburan. Jadi survei ini dilakukan kaula muda. Kalau dibawa kehidupan sehari-hari, makanan memang bisa menjadi pengeluaran besar Gen Z. Mulai dari makan di luar, coffee shop, pesan online, sampai jajan makanan viral.
1: Coffee sih.
0: Kopi ya?
1: Kopi itu menurut gue pengeluaran terbesar. Karena kita gak sadar.
0: Dan berkali-kali dan setiap hari.
1: Dan setiap hari dan bisa pagi dan sore. Dan sekali Gojek tuh bisa, atau sekali lu pesen di online gitu bisa kayak 40 ribu, 50 ribu.
0: Iya benar.
1: Berserta ongkirnya.
0: Iya benar.
1: Berarti
0: benar,
1: sehari
0: benar,
1: bisa
0: benar,
1: 100 ribu. Dikali sebulan
0: 3 juta. Udah. Cuma buat baru di kopi tuh kaula muda ya.
1: Belum dipaste.
0: Baru di kopi saja. Gue kalau tapi itu emang gue paling, kalau gue pribadi ya, gue emang paling susah ngirit sih soal makanan. Karena gue ngerasa kalau emang tuh sesuatu enak,
1: ya.
0: Ada momen-momen yang gue ngerasa gue deserve makan makanan enak gitu. Jadi kadang-kadang kalau untuk sesuatu yang harganya lumayan tapi gue suka dan gue pengen, gue sih bablasin aja.
1: Apalagi, sorry gue sambil makan.
0: Gak apa-apa.
1: Apalagi kalau misalkan lo abis melakukan sesuatu yang menyenangkan.
0: Iya.
1: Terus lu pengen mereward diri lu sendiri dengan makanan enak gitu.
0: Iya. Apa? Lu biasanya kalau membutuhkan reward, maksudnya kalau lu abis kerja misalkan lu capek, terus lu earn something dari itu, lu puas, terus lu ingin celebrate dengan makanan, lu akan makan apa?
1: Gyukaku,
0: all you can eat daging berarti. Masih ya? Masih
1: all you can eat daging.
0: Masih all you can eat. Tapi emang all you can eat daging tuh emang salah satu simbol selebrasi sih.
1: Iya.
0: Kayak temen gue tuh juga punya ritual setiap dia selesaiin showcase atau mungkin dia habis manggung apa segala macam, dia suka merayakan bersama teman-teman bandnya dan sahabat-sahabatnya adalah all you can eat daging. Shout out untuk Almas. Tapi sekarang dia lagi jaga makan, jadi kayaknya mungkin masih nanti-nanti dia. All you can eat daging.
1: All you can eatnya makan salad.
0: Bisa jadi, dia harus menjaga kesehatan. Lu juga harusnya kan menjaga kolesterol.
1: Gue habis makan burger greasy gitu,
0: dia makan burger dagingnya dua sambil pakai kentang sih, mantap sih. Tapi reward makanan buat gue juga ujung-ujungnya kayaknya akan menyasar ke daging sih. Tapi gue kayaknya akan lebih pilih beli daging yang kualitasnya bagus, yang mahal.
1: Karena lu jago masak.
0: Iya.
1: Menurut gue kangen banget kejunya gak pelit.
0: Nanti ya Ted, gue itu adalah sebuah sesuatu sih. Itu adalah dagangan musiman gue.
1: Ngerti?
0: Iya.
1: Itu enak banget.
0: Tapi Ramadan kemarin juga banyak yang nyari. Karena bulan puasa kemarin gue gak bikin. Kenapa ya gue gak bikin? Lupa. Ya apalagi kalau gak.
1: Ya karena lu lagi sibuk juga mempersiapkan banyak hal yang baru-baru terus.
0: Terus masalahnya ya kaula muda, gue itu kalau masak yang bukan di restoran, gue tuh gak pernah punya resep. Kayak kejunya gak pelit tuh gue masak gak pakai resep. Jadi orang tuh gak bisa nerusin kalau bukan gue yang masak.
1: Asal blek blek blek blek blek blek
0: lempar jadi aja semua bahannya. Nah kita mau ngomongin soal makanan reward lo. Lo kalau lagi abis mencapai sebuah achievement
1: atau abis gajian deh,
0: atau abis gajian atau mau selebrasi, lo biasanya reward versi makanan buat lo tuh lo beli apa? Lo kemana? Lo makan apa? Kasih tahu kita, chat ke 0811-607-1022.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Stay tuned on Prambors.live with Tim.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Tahun ini, teror terus menghantui para marketer di seluruh Indonesia.
3: Budget dipotong lagi. Customer loyalitasnya menghilang. AI ambil alih semuanya. Perang harga gak ada habisnya.
4: Eits, tapi ada jalan keluarnya loh.
5: Marketers Hangout 2026 Marketing No Way Out Full Day Theatrical Conference buat kamu yang hidupnya gak jauh-jauh dari dunia marketing. Dapetin insight terbaru mulai dari customer loyalty, perang harga, AI marketing, sampai gimana menghadapi perubahan dunia marketing, semua dibahas di sini. Bareng Iwan Setiawan, Andreas Setiawan, Hanif Tamrin, Hari DJ, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, 12 Oktober 2026 di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta. Daftar sekarang di marketershangout.com.
6: Tango with Julio and Genus.

0: Dari Aditya dan Genus.
1: Betul, lagi ngomongin soal makanan reward kaula muda. Ini ada salah satu kaula muda yang WhatsApp dan gua ketika membaca makanan rewardnya ini sangat relatable. Halo ya. Yuda, selamat malam.
2: Malam.
1: Hai, jadi halo. Kamu kalau memberikan reward pada dirimu, makanan apa yang masuk ke perutmu, Yuda?
2: Aku biasanya kalau buat self reward kayak abis dapat sesuatu yang gede gitu. Biasanya aku beli nasi padang sih kayak entah pagi sore atau apapun itu, tapi lauknya bisa 3 atau 4.
1: Keren banget. Sebutkan 4 lauk padang yang akan lo pilih untuk merayakan.
0: Sesuai dengan restorannya.
1: Sesuai dengan restorannya.
2: Pagi sore tuh best sih ayam pop, gulai tunjang, rendang sama gulai otak. Tuh 4 itu wajib sih.
1: Otak,
2: satunya enggak ada harus cari yang lain.
0: Ayam pop,
1: otak, ayam pop, rendang, tunjang.
0: Wow.
1: Itu senyumnya sampai lusa kayaknya. Parah coy.
2: Sama leher belakang berat.
0: Enggak, itu sih. Itu senyumnya sampai lusa karena ketarik.
1: Karena ketarik. Gue pagi sore pala kakap lagi gue.
0: Gue pagi sore ayam goreng bumbu.
1: Yang ada rempah-rempahnya.
0: Yang ada rempah-rempahnya. Terus sisanya pakai apapun. Apa aja udah, yang penting ada ayam goreng bumbu, bumbunya dicampur sama nasi. Sisanya terserah deh.
2: Sama jange siram sih.
1: Jange siram wajib. Jange siram. Kalau hari itu enggak ada di pagi sore, kata gue tuh restoran tutup aja.
0: Gue pernah waktu itu enggak ada jange siramnya, enggak ada. Terus gue akhirnya pindah pagi sore.
1: Sumpah lo.
0: Dari Cipete menuju ke Bintaro.
1: Lah kan ada jeruk purut.
0: Kan sekalian OTW pulang. OTW pulang.
1: Jadi sekalian OTW pulang. Kapan lo terakhir selebrasi makan 4 lauk itu, Yuda? Ingat enggak?
2: Bulan kemarin lagi.
1: Oh, happy. Merayakan apa tuh kalau boleh tahu?
2: Abis dapat event banyak aja.
0: Alhamdulillah. Udah sempat medical check up?
2: Masya Allah.
1: Eventnya banyak
2: soalnya. Biar gak tahu, jadi aman-aman aja gitu.
0: Iya benar-benar. Gue juga setuju.
2: Kalau tahu malah kepikiran.
0: Iya benar-benar.
1: Nih teman saya nih yang ini tuh juga gak ngerasain apa-apa. Gak tahu
0: apa. Saya gak merasakan apa-apa. Terus tiba-tiba pas dicek kolesterol 317 guys.
1: Sudah.
0: Tapi gak apa-apa ya, namanya gak apa-apa. Juga umur malu gak ada yang tahu.
1: Lo kok bukan betul gitu dong. Namanya antisipasi.
0: Antisipasi ya.
1: Antisipasi. Oh, iya. Kita harus tahu. Yaudah. Terima kasih banyak
0: Yuda.
1: Kalau ada satu lagi nih, ada Bang Ipul. Bang Ipul ini menurut gue selebrasinya sangat sederhana, tapi bahagianya sampai ke kita.
0: Coba.
1: Dia makanan rewardnya adalah beli tempe mendoan, terus beli martabak keju sama es podeng.
0: Wah itu best.
1: Kebayang kan?
0: Wah itu best.
1: Lo jadi appetizer nih, mendoan asin-asin. Terus kena asin manis.
0: Kena asin manis dari martabak keju.
1: Ditutup oleh.
0: Yang
1: dessert
0: ditutup oleh sebuah hal yang manis lagi.
1: Es podeng adalah salah satu es favorit gue.
0: Sama.
1: Dibanding es campur,
0: sama.
1: Es apa,
0: duger. Gue dulu sering banget ke lapangan Blok S hanya untuk beli es podeng.
1: Oke.
0: Makan di mobil.
1: Dulu gue punya favorit es podeng itu di dekat Gado-Gado Kartanegara sebelahan. Lo tau gak Gado-Gado Kartanegara?
0: Gak tau, belum pernah nyobain.
1: Area dekat rumah presiden. Masih ada gak itu Gado-Gado?

0: masih bersama Teddy dan Genus di Tango.
1: Betul sekali. Teddy ini adalah salah satu teman gue yang gue bisa bilang cukup dekat dengan alam.
0: Ya.
1: Gue kayak, maksudnya kalau gue ngeliat Teddy, entah dia sedang di gunung, entah dia sedang di laut, kayak lo tuh berada di tempat favorit lo gitu.
0: Ya.
1: Jadi gunung laut?
0: Gak bisa milih.
1: Gak mau. Walaupun cuma 51%, 49%?
0: Enggak.
1: Condong kemana gak bisa?
0: Tidak bisa, karena dua-duanya memberikan experience yang berbeda. Ketika kita butuh melihat ke dalam, kita ke laut. Ketika kita butuh melihat ke dalam, kita ke gunung. Ketika kita butuh melihat ke luar, kita ke laut.
1: Oke, ke dalam tuh berarti ke dalam diri lo.
0: Ke dalam diri.
1: Okay.
0: Banyak refleksi, banyak.
1: Wah, di sana banyak kokuo gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Lebih maksudnya kalau gunung tuh lebih reflektif, lebih sunyi,
1: lebih enak untuk kontemplasi.
0: Kalau pantai tuh lebih rileks, lebih cheerful, lebih outward gitu.
1: Gunung favorit dan laut favorit, pantai favorit?
0: Gunung favorit sejauh ini yang pernah gua naikin, karena sebenarnya gua pengen banget naik Rinjani tapi belum kesampaian. Jadi sejauh ini Semeru.
1: Oke.
0: Kalau laut favorit itu adalah Taman Nasional Komodo.
1: Oke. Bajo.
0: Iya, Bajo. Kalau pantai favorit itu adalah Pantai Natsepa di Ambon.
1: Oh wow, Natsepa. Gue baru dengar tuh, itu apakah dekat?
0: Lu harus, kalau lu berkesempatan ke Ambon, lu harus ke Pantai Natsepa, karena pantainya sebenarnya bagus, cuman spesialnya dari pantai itu adalah ada rujaknya.
1: Heh?
0: Rujak Natsepa itu rujak yang bumbu rujaknya tidak bisa ditemukan di belahan dunia manapun.
1: Tapi bumbunya juga tetap ada kayak gula merahnya,
0: ada kacangnya. Cuma kacangnya beda.
1: Oh iya. Ya. Kacang apa?
0: Kalau nggak salah tuh kacang mede apa ya? Kalau nggak salah ya. Apa kacang tanahnya yang berbeda atau?
1: Pokoknya ada perbedaan yang signifikan.
0: Signifikan sekali.
1: Oke.
0: Okay. Asamnya bukan asam Jawa, asam Ambon.
1: Gak ada tuh di Jawa ya. Asamnya cuma Ambon yang punya ya. Oke, okay, kalau pertanyaannya hujan atau panas?
0: Hujan.
1: Hujan?
0: Hujan.
1: Ih, gue gak expect lagi.
0: Hujan.
1: Karena di otak gue lo itu sangat pantai, jadi ekspektasi gue lo panas.
0: Gue menjawab hujan karena di kepala gue adalah sedang di kota. Gue suka
1: di macetnya.
0: Sedang di rumah maksudnya.
1: Wah, ya, kalau di rumah ya hujan enak, Pak.
0: Iya, maksud gue gitu. Cuman kalau hujan atau panas dalam konteks secara keseluruhan mungkin... panas tapi tidak menyengat.
1: Oke. Karena
0: panas tapi tidak global warming.
1: Panas tapi tidak global warming itu adalah impian kita semua.
0: Iya.
1: Karena Tokyo itu ceritanya sedang diguyur hujan.
0: Itu bukan ceritanya, itu fakta.
1: Benar, deh. Faktanya.
0: Ya.
1: Tokyo sedang diguyur hujan 34 hari berturut-turut. Ini tuh yang terpanjang setelah 100 tahunan gitu.
0: Oh iya?
1: Iya, nanti beritanya akan kita ceritakan lebih lengkap kalau lah muda habis yang satu ini.
0: Wow.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tango.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB,
4: tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember.

0: Total, gratis biaya instalasi, layanan prima, yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam, selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: sugar.
1: Hai, kembali lagi bersama Teri dan Genus di Tango.
2: Betul, hujan tidak henti-hentinya terjadi di Jepang. Kaula muda sudah 34-35 hari.
1: Khususnya di kota Tokyo.
2: Parah. Jadi dari 27 Agustus.
1: Wow.
2: Itu hujannya itu tidak berhenti kalau
1: kayak
2: 2 muda.
1: Bulan lalu ya.
2: Jujur, sekarang masih awal Oktober, tapi dengar kata Agustus sih kayaknya.
1: Agustus ke Oktober kan jatuhnya kalau secara technically.
2: Technically.

0: Iya, oke.
1: Dua bulan kan, cuman iya, secara hitungan harinya belum.
0: Benar, karena ini di akhir ya. Jadi curah hujan Tokyo itu tercatat mencapai 629 mm. Maksudnya tuh gimana sih panjang airnya?
1: Bukan dong.
0: 629 mm tuh cuma 6 cm kan?
1: Itu kayak ke kederasannya itu loh.
0: Milimeter per jam gitu.
1: Enggak tahu. Gue bukan pakar hujan ya.
0: Soalnya kayak curah hujan mencapai 629 mm.
1: Jadi mungkin Enggak usah soto lah.
0: Oke. Intinya rekor ini bukan berarti Tokyo tuh hujan deras enggak berhenti 34 hari itu ya kaula muda, tapi intinya adalah curah hujan yang tercatat setiap harinya. Rekor sebelumnya itu 33 hari hujan nonstop terjadinya di Juni sampai Juli 2019. Tapi katanya enggak terlalu deras.
1: Tapi curah hujannya cuma 0,5 mm.
0: Apanya?
1: Hujannya.
0: Apanya, panjangnya kah, derasnya kah, kecepatannya, I wanna know, diameter airnya.
1: Mungkin panjangnya. Pertanyaannya, gimana cara ngukur panjang hujan? Itu yang perlu dipertanyakan.
0: Mungkin direkam, terus di stop, terus kameranya dideketin ke layar. Penggarisnya dideketin ke layar.
1: Terus scalingnya pakai apa?
0: Iya, gak ngerti deh. Pengen banget dijelasin sama kaula muda yang ngerti, oke.
1: Oke.
0: Hujan terderas di 21 September kemarin ketika topan Dujuan mendekati Jepang. Curah hujannya itu 156 mm. Nih. Jadi pertanyaan nih.
1: BMKG-nya Jepang yaitu Japan Meteorological Agency menyebutkan bahwa pola cuaca ini berpengaruh besar terhadap beberapa faktor. Beberapa faktor termasuk topan yang mendekat, terus front hujan, musim gugur yang bertahan lebih lama. Jadi kondisi tekanan udara di Samudra Pasifik. Jadi gimana sih? Terlalu, gue lagi mencoba mencerna.
0: Coba-coba Pak Guru.
1: Mencerna bahwa.
0: Tolong Pak Guru.
1: Begini, kan kalau mendekati musim gugur, hujannya bertahan lebih lama. Katanya gitu kan?
0: Tapi kan harusnya ini mendekati winter nggak sih? Ini kan udah Oktober, Oktober udah fall.
1: Iya, gugur kan?
0: Gugur, iya.
1: Fall itu gugur.
0: Iya, betul.
1: Artinya topan yang mendekat ditambah dengan
0: angin laut.
1: Angin yang mendekat, angin laut. hujan yang bertahan lebih lama di kala mendekati musim gugur itu.
0: Belum koma semua sih tet dari tadi.
1: Sehingga
0: oke.
1: Okay. Hujannya enggak berhenti-berhenti. Maksud gua gitu.
0: Coba lo runut lagi dari awal. Gue juga bingung.
1: Coba ya.
0: Coba sekali
1: ya.
0: Terakhir ya.
1: Nih kan topannya mendekat. Terus hujan di musim gugur yang bertahan lebih lama. Sehingga hujannya gak berhenti-berhenti.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Iya.
1: Dari tadi tuh gue mencoba mengerti.
0: Lo jadi penyanyi aja ya Ted.
1: Iya bener.
0: Jangan lagi jadi orang BMKG. Orang gak ngerti, bingung. Gue jujur.

0: Julio Genus on Prambors.live.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Tenggon Prambors Radio, sudah hampir jam 8 malam, Kaula Muda.
1: Ya, sudah hampir di penghujung.
0: Penghujung.
1: Penghujung. Kenapa penghujung?
0: Karena ada di ujung.
1: Kenapa pakai H?
0: Oh, kenapa nggak penghujung?
1: Iya.
0: Tapi secara KBBI gimana?
1: Nggak tahu, jangan tanya gua. Penghujung. Tadi aja BMKG gua salah.
0: Pengakhir, bukan penghahir. Penghujung.
1: Udah, jadi ceritanya, terima kasih.
0: Oke. Tadi abis ini mau kemana nih?
1: Abis ini aku mau pulang.
0: Mau pulang?
1: Mau pulang.
0: Besok istrinya ulang tahun.
1: Iya.
0: Aduh. Ada special occasion apa? Hah? Special occasionnya kan adalah istri ulang tahun. Iya. Ada special plan apa?
1: Dia mau minta makan oyster.
0: Oyster?
1: Oyster.
0: Menarik.
1: Menarik kan?
0: Jadi akan makan oyster bersama istri.
1: Betul.
0: Gue tuh adalah orang yang suka oyster terlambat kayaknya. Nggak, maksudnya kayak gue
1: sampai detik ini belum pernah suka oyster.
0: Jadi lo hanya akan menemani istri makan oyster.
1: Iya,
0: lo akan pesan yang lain.
1: Gue pesan yang lain.
0: Oke, kalau begitu Kaula Muda, silahkan penuhi harimu dan dirimu dengan makanan-makanan kesukaanmu biar kamu happy setelah hari yang cukup panjang dan padat dan macet.
1: Lagi-lagi buat teman-teman yang pulang dari daerah Senayan dan sekitarnya, bersiaplah karena akan sangat padat. Kalau bisa cepat pulang, cepat pulang. Kalau bisa belum cepat pulang, tunggu aja ntar agak malam dulu udah sepi.
0: Benar, tunggu pas Indonesia masih di tengah-tengah pertandingan.
1: Iya.
0: Jadi orang masih pada nobar, iya. Orang masih pada di stadion.
1: Dan kita sama-sama berdoa semoga Indonesia menang.
0: Amin. Sementara lagi kick off Kaula Muda. Good luck untuk Garuda. Terima kasih ya, Tini.
1: Terima kasih, Genus.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kaula muda, looking for a new place to play and hang out? The Paddle Room Cipete is the place to be. Lokasinya cuma 300 meter dari MRT Cipete, jadi turun MRT, jalan dikit, langsung deh gas main. Dan bukan cuma padel, di sini juga ada Bumi Selatan Coffee Shop. Jadi selesai main, lo bisa lanjut ngopi, chill, atau catch up sama geng lo. Mau yang lebih private? The VIP Room is ready for you. Dan khusus setiap hari Senin, harga sewa cuma Rp300.000 per jam, flat price seharian. Jadi mau main padel, ngopi, atau hangout, semuanya bisa dalam satu tempat. For more info, check Instagram at thepaddleroom.jkt.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Night Flight with Captain Anna.

0: Let's do this, crew. Let's do this.
1: It's Cap and Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
0: Target achieved. Thank you, crew. Our new mission minggu ini adalah di week ke-6 live TikTok bersama Cap. Our live journey adalah, mohon bantuannya, yaitu 10 kali menang match. And then get a new crew sebanyak 200. Sekarang sudah terkumpul 26, yes. And then kita harus go live without violation 2 kali lagi, crew. Thank you. Postinganku gila weekend kemarin sampai 2,8 million views untuk yang Rex Orange County karena sudah di notice Rex. Kemudian di notice Jesse Barrera sama Tiffany Young. And we got 3 more new posts di TikTok Cap Ede tentang Indo Comic Con yang juga lagi FYP, crew. So thank you for liking, thank you for watching, thank you udah main-main ke TikTok Cap Ede. I love to see you interacting with me di TikTok. And shout out buat Yosuke. Kemarin ke Indo Comic Con nonton Yosuke. Dia adalah seorang Q-Ranger, Power Ranger warna oranye. Back in the day, sekarang punya beberapa single. Dan kemarin dia nyanyiin satu lagu One Piece, We Are, sesuai dengan One Piece finale, crew. Pas kemarin juga Mac and You sebagai Roro Noah Zoro itu hadir di Indo Comic Con. So, happy decade, 10 years of pop culture fiesta di Indo Comic Con. We sure unleashed our true self right there. Happy banget aku ketemu sama teman-temanku, karakter-karakter favoritku. Okay, crew, yours crew. Mohon bantuannya. Cara mainnya adalah aku malam ini pakai aku malam ini pakai software baru ya. Kita masuk ke kapal Zeta Night Flight. Kalau sebelumnya Simia Night Flight. Jadi aku tadi sama operator Doyok langsung 5 minutes of, you know, studying Zeta seperti apa. Doyok, produser Damar, sama videographer Khalif, bukan Adrian nih, crew. Ada anak baru pokoknya yang ngebantu kita untuk live di prambors.live. Yes. So yes, go ahead, crew. Let me see you di prambors.live. Sudah banyak juga yang check in ya. Luna, Ayu, anak baru, ada Jeh dan juga Kevin. Hi, I see you. Okay, cara mainnya. Ini pencetan baru semua buat aku ya. Jadi sabar-sabar aja, crew. How do we play? Ini dia, I bet yang satu ini.
1: It's Captain Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
0: Yes, sirree. Oh, bentar, ada yang kelas juga. Nanti aku ambil deh. Nice. That's the way it is, crew. Seperti itu ya. But, let's go, let's fly. Terima kasih sudah laporan di IG Cap Ede. For the very next, I have a song called... Ih, aku pertama kali ngeklik lagu di Zeta Arc. Bentar, dia pindah channelnya. Nadine Amiza si Gemini, sama kayak produser Damar. Yang minggu ini masih 2 shift, crew, jadi mohon dikawal ya. Dia akan kawal Tango dan juga Night Flight. Let's go. Rayuan perempuan gila.

0: asli. Bulan kedua, minggu ke-10, crew, aku selalu belajar setiap hari dengan software-software baru ini. Dan kayaknya cepet nih sekarang nih. Kayaknya cepet nih sekarang gue belajar. Bentar ya, crew.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Sebenarnya software Zeta ini, software Zetaku ini yang kamu sudah bisa lihat di prambors.live, dibantu oleh the videographer Khalif, yes? Ini kamu bisa lihat pertama kali, crew. You can see my software all black di sini ya. Kalau kemarin adalah software Simian, all blue, red and greenish. Kalau sekarang kayak premium, man, premium. Ya, yeah, prambors.live. Kamu bisa ngelihat videonya di situ. Ada aku dan juga this Zeta tuh apa sih, Cap? Zetta. Kita punya kapal dengan software baru berarti per minggu ini. So far so good. Cuman emang perpindahan file tuh cepat. Cuman gue harus rajin namain aja. Itu dia. Kalau di Zeta kita harus rajin namain, crew. Ya, yeah, si prambors.live. Kamu bisa ngechat juga. Helen bilang asik. Ayo diajak shower dulu, yes. Au.
1: Apa boleh?
0: Aduh, crew. Iya. Ayo, ini ada anak baru videographer Khalif, ya. Jadi tolong dong behave ya. Liv, lu tuh zodiaknya apa? Lu sama kayak gue tanggal berapa? 20 Februari. The earliest. Gila, baru memulai lu. Khalif adalah Pisces ternyata. Sama kayak gue, kalau Khalif 20 Februari itu benar-benar titik di mana Aquarius dan Pisces berubah ya, crew. Jadi you get to decide mau jadi Aquarius atau Pisces. Tapi Khalif ini adalah Pisces sama kayak gue. Lo gue 3 Maret, so. Gue 3. Gue 33. 3 Maret. Lo 23 berarti ya. 23. Oke. Okay. Selamat bertugas, Liv. Berarti lo di sini akan sampai jam 10 terus sampai berapa lama di Prambors? Kontrak lo udah? Oh, belum. Probation ya. Oke. Okay. Please do your best, Khalif ya. Tanggal 29 udah mulai balik jam 8. Oke, okay, nice. Tuh kata Helen tuh. Hello Khalif, yes. Khalif bisa ngeliat di live chat, yes. Alrighty. That's it. Helen juga tim Pisces. Gue Pisces. Khalif Pisces. Alrighty. Let's go. Let's go, crew. Yes. Di hotline yang sudah bermain. Oh my God. Rame sekali. Kita buka.

0: online lu kali ya, dari atas ke bawah boleh. Sandy, coba aku coba. Kamu mestinya ada di channel 9, masih sama Sandy. Hai, laporan Sotoy Indonesia Thailand Cap, let's go. Yang laporan langsung dari Amerika, cewek Geminiku, Sandy.
1: Hai Cap, hai. Hari Senin, harinya Indonesia lawan Thailand. Aduh, seneng banget. Aku finals. Sambil nonton, sambil dengerin kamu, yes. Sambil ada orang yang datang lagi spraying rumah, lagi nyemprot-nyemprot untuk bugs. Terus dia bilang, ini siapa yang main Indonesia lawan Thailand? Indonesia yang mana? Katanya gitu. Yeah. Yang pakai baju merah. Dia bilang gini, wow, orang-orang Indonesia itu tinggi-tinggi dan putih-putih ya. Terus aku bilang, Pak, maaf ya, itu yang sudah terkontaminasi, Pak. Yeah, yeah. Kalau yang masih original, ya gitu deh, masih agak-agak burem-burem kusem gitu, Pak. Maaf ya, saya juga kusem kulitnya. Burek juga, sama-sama kayak kalian. Indonesia asli pribumi. Oke deh, Pak. Ah, tuh kan hampir gol Thailand, tapi bukan kita. Menit ke-42, masih 0-0. Ayo Garuda, aku nonton sambil dengerin Kapten Eda.
0: Garuda, bye. Let's go Sandy. Update nih kalau gol, kamu langsung kayak voice notes. Gol Cap, 1-0 Indonesia gitu ya Sandy. Nice, ada Teko di Solo. Teko di Solo yang mana bre? Lu udah lama banget gak main kesini bre. Teko di Solo, wah 1 menit 15, kayaknya cowok ya. Oke kalau cowok nanti dulu crew. Kita ke pramugari dulu dong Teko, ladies first. Ash di Pulau Mas, let's go Ash.
2: Hai Cap, selamat malam. Semangat siarannya. Cap, di Brage yang habis berpesta loh.
3: Oh iya.
2: Yuhu. Hey, kak kamu pakai kacamata sih? Lucu, gemes. Aku lihat kamu di YouTube live-nya Prambors. Baik Cap, sehat terus, happy terus. Need you.
0: Hi Ash, I'm waving you. Hi, I'm giving you a love sign di Prambors.live. Yes, hi Ash. Yes, aku sudah celebrate your Ayang's birthday today, Ash. Salam buat Ayang dari Cap Eda. Manifesting semoga bisa bertemu suatu hari, yes. Terima kasih Ayang sudah menjaga, mengkawal, membuat bahagia dan juga sudah selalu berpesta ria bersama Ash. Selalu langgeng, selalu sehat, selalu berkah hidupnya dan selalu kisu kisu kisu kisu kisu. Ayo sekarang kisu Ash. Oke dogs crew, yes, update aku yes. Ada Rex, ada Dimas, ada Helen, hi. Gonna get back to you ya. Sama ada A nih. A yang mana ya? A, kamu harus maju depan kelas untuk request kalau mau request. A, ini anak baru nih. A nih, dia baru nulis nomor gue crew. A, anak baru. Nah itu dia A. Ayo aku tatar dulu, nanti aku kirimin voice notes dan kamu ikutin cara mainnya ya. Hi Spacey, I see you, but I gotta go first. Let's play my Sakura Le Sserafim crew. Setelah I Heart Radio-nya aku masih kayak lo harus tau lah, Sakura Le Sserafim itu cewek gue di bulan Oktober crew. Agustus, September, Oktober lah Sakura Le Sserafim nih, belum berganti crew. Gila man, kawaii.

0: Coba ya, baru gue masukin nih.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How is your Monday? Indonesia-Thailand gimana, crew? Bah, Zeta udahlah. First love lah ini Zeta nih. Love banget Zeta, thank you ya software Zeta aku. Cepet banget crew. Ya, yang di Prambors.live bisa ngeliat gue sibuk-sibuk tadi namain seperti apa ya. 3 file langsung masuk bre. BTW, Spacey, ini operator Doyok sama produser Damar tiba-tiba ketemu voice notes kamu nih. Yang tentang hantu 2 bulan lalu, waktu masih terbang ke matahari Spacey, coba kita denger ya. Ini bukan?
2: Aku cuma gak mau kamu sendirian.
0: Ngeri. Ih, masuk. Ada di hotline, Spacey dari Cijantung. Tadi Sandy dari Cijantung, nih Spacey dari Cijantung. Silakan Spacey. Sabar. Nah, ini dia. Maklum, hari pertama. Oke, go.
3: Hai, Cap. Aku mau laporan weekend.
0: Boleh.
3: Jadi, hari Sabtunya itu aku nonton Pro Futsal League, Liga Futsal Indonesia.
0: Yes.
3: Dan salah satu matchnya yang paling seru adalah Black Steel Papua lawan Unggul Malang. Seru banget menurut aku. Terus hari minggunya aku main ke rumah Yuki sama Alika juga. Kita main kucing, terus dimasakin beef teriyaki dan miso soup super yummy. Terus dibuatin matcha juga. Yuki lagi open PO matchanya tuh kayak si Miaucha. Untuk warga Alam Sutra, Tangerang Selatan, Bintaro, Kuningan, dan sekitarnya, silakan serbu DM Instagramnya YV Agata.
0: Yes.
3: Matcha homemade, enak banget. Please, mumpung dia lagi mood buka PO, dibeli. Terus, baliknya aku sama Alika mampir ikut workshop ngebatik di MRT Fatmawati. Sekian! Sangat happy!
0: What? Crew, you wouldn't believe that. Dari 2022 sampai 2026 ya. Crew kan selalu kenalan di radio. Itu yang barusan Spacey, Yuki, sama Alika, itu literally kenal di radio crew in this digital era. Dan hubungan mereka, hubungan kami ini udah sampai ke main ke, you know, radio besties house. Dibikinin matcha, dibikinin miso soup. What the? Get out of here girls. You made my night, okay. Aku udah pensiun aja kali ya. Udah sukses gue hari ini crew. Mau pulang aja deh. Yeah, well, no, I'm kidding. You're mine for the next 4 hours. Jam berapa sih? Jam 20.55. Ya ampun, udah mau kelas kedua, udah mau buka TikTok crew. Time flies so fast. Ayo kita gas lagi. Donna, Donna Chang, cewek Jepangku nih.
4: Konbanwa, Kat. Aku habis dinner di Golden Days. Di tempatnya Genus, enak banget. Sambil manifesting dinner di Jepang. Aduh, enak banget. Semuanya top. Dan ini aku anniversary dinner ketujuh sama Pras. Ini sebenarnya kita tuh udah 16 tahun together.
0: What?
4: And 7 years of anniversary couple halal. Sangat kep siarannya, we miss you.
0: I miss you too. The moon cockpit miss you. Salam buat Pras please. Pras, gue udah sampai One Piece level 300. Betul kata lo, di Water 7 Arc gue nangis. Gue nangis di Enies Lobby pas Robin juga bilang I want to live. Itu gue juga nangis, jadi gue nangis semua. Yes. Bentar crew, ada iklan bentar ya. Oke, okay, BRB. Ini mumpung belum ganti kelas. Iya, pokoknya dan anime yang lain dong. Dan kan minggu kemarin adalah finalenya One Piece episode 1180 ya crew. Udah, gue tamat Pras. Gue udah tamat nonton One Piece, gila. Episode terakhirnya, man. Literally message-nya tentang semua crew One Piece yang sudah mencerita dan bercerita sejak the old school, the new school, the present school. Ceritanya hanyalah to pass on to the new generation. Gitu sih kalau menurut gue. So, anyways, Dam ini ya, konser ya Dam? Oke, okay. Ini dia. Betul crew, just a bit. Yay, yay ya Dam ya. Yay, yay, bre. Ini dia, crew. Raw Vision. Just a bit, crew. Gue kasih satu lagu, setengah lagu, abis itu gue update tentang yay, boleh ya? Abis itu kita buka kamar TikTok, yes? Dan Minsa, what the hell? Fro, enggak, gue pakai ke temper CD aja. This one is called Self-Aware. Just a bit, crew, just a bit. I'll be back, okay? Setengah lagu nih.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

Aku cuma pengen tahu kalau misalnya dia sudah, si Zeta ini sudah ganti jam 9.01, oh dia tetap dia tetap under my control crew. Oke, okay, jadi bisa di auto bisa enggak ya. Oke, okay, good to know. Okay, dokes, here's an update ya. Sebelum kita buka kelas, malam hari ini agak late game gak apa-apa ya crew. GPP. Karena gue banyak baru belajar sesuatu. Chill aja hari Senin ya. So here's an update about banjir konser akhir tahun di Jakarta. Shall we go to weekend ini? Kita ke, ada yang mau kesini kah? Coba tes. Avenged man, my digits, what do you know man? Alrighty, banjir konser akhir tahun di Jakarta. Siap? Kalender kamu yes? Mark it up crew. Jadi kalender acara di Jakarta bakal padet banget sama deretan konser musik internasional dari berbagai genre, pop, rock, sampai K-pop. K-pop, sepanjang Oktober sampai Desember 2026. Line up duluan Oktober, ah kemarin, how did I miss it? NCT 127 ternyata main ya. Kayaknya Kenny nge-MC deh, hi Kenny Jafar, love you. Ya jadi NCT Zen kemarin udah ya, NCT 127 ada yang mau laporan silahkan crew, fill me in, okay? NCT Zen. I miss that. Sabtu ini, Avenged Sevenfold. Digis lagi ya, correct me if I'm wrong. Yay, this October done. Lainey. When is Lainey? Coba aku cek ya. Lainey, this is the song right here. Gila, sekarang channel gue banyak banget, crew. Lainey.

Catat tanggal nilai ini, Kamis Jumat ternyata, not even a weekend crew, a weekend starter, they were playing. Lane Indonesia ini 29 dan 30 Oktober, Kamis dan Jumat, yes. Wah, sorry banget crew, kayaknya ada satu hari yang dimana gue akan skip siaran deh buat kayaknya ya. But, here's another update tentang Yay, let's go.

0: Let's Have a Toast buat Kanye West atau Ye. Baru aja ngunggah a new poster buat penampilannya di Jakarta bulan ini. Postingan Ye menampilkan peta Asia Tenggara dengan sorotan khusus di wilayah Indonesia dan lokasi Jakarta. Konser dan performance Ye di Jakarta ini pastinya bakal jadi salah satu momen musik paling rame dan diincar tahun ini. Kan emang Asia cuma di Jakarta, Southeast Asia crew cuma di Jakarta, yes. And of course, kalau kita maju ke bulan November, line-up-nya ada kemeriahan berlanjut lewat kedatangan Men I Trust, 5 Seconds of Summer, Guns N' Roses, My Chemical Romance, dan Simple Plan. And then, di bulan Desember, akhir tahun bakal ditutup sama aksi panggung kedua, jadi 5 Sauce Night 2, itu Desember, crew. Yes, Desember. Dan ada BTS World Tour Arirang yang digelar selama 3 hari berturut-turut di GBK. Venue megah, konser-konser besar ini siap digebrak di beberapa panggung raksasa Jakarta seperti Indonesia Arena, GBK, dan JIS.
1: Okay,
0: let's give a toast buat Yay.

0: Thank you Khalif, the videographer. Yo, Khalif crew. Kamu bisa lihat Khalif di TikTok barusan aku share ya. Dia seperti apa ya? Seperti itu kayak Miles Morales, nah itu Miles Morales di semesta yang lebih tinggi. Tinggi dia kayak lebih tinggi dari gue deh, kayaknya ya. Well anyways, hi. We are live di 3 POV malam hari ini di Prambors.live. Hi, I'm swaying for you di TikTok Prambors Radio dan TikTok Cap Eda. Yes, hi. Ini hari ini lagi pada memuji kacamataku ya, Clark Kent ya, crew. Iya, yeah, man, kayak aduh. Aku udah banyak live dengan lampu-lampu yang terang, jadi aku harus beli kacamata UV. So, izinkan aku untuk live pakai kacamata ya, crew ya. Dengan iya betul, jadi kayak Clark Kent ya. Yeah, well, that's me, crew. Daylight, aku adalah jurnalis, ya, yeah, siaran berita di TVRI World. Been doing this for like 5 years. Dan malamnya aku adalah, you know, your favorite pria saweran. Jadi, sawer me, please, go. In the meantime, yang di radio, hello. I still see you. Cara mainnya adalah...
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: It's a new Music Monday crew. Yes, kalau yang Jumat kemarin hadir di kelas Fresh Friday, well, let me do a recap buat kamu semua yang weekend kemarin hilang di duniamu sendiri dan tidak tahu ada musik baru apa, Cap. Yes, welcome to Night Flight Daily Planet. Lucu-lucu ya. Warga TikTok nih, terlucu memang. Daily Planet lah, Clark Kent lah. Ya, aku bertemu Kara kemarin, Supergirl, di Indo Comic Con. So nice kayak, dia lagi kerja pedal crew. Cuman, ya gitu kan kalau sama cosplayer kita harus sopan ya. Can I take a picture gitu? Can I take a picture? Can I take a picture? Sumase, can I take a picture? Oh sure you can, gitu. Jadi, gue kalau ke acara komik-komik gitu, gue suka pura-pura jadi bukan orang Indonesia crew. Jadi kayak orang Jepang atau orang... Terus mereka play along lagi. Arigato, arigato, thank you, you're welcome. Lucu banget emang. I love my geeky friends. Anyways, yes, tugas kamu adalah untuk ngevote satu atau dua, yes. Satu atau dua, that's it. That's it. Lagu baru biar Cap yang urus, oke? Okay? Satu atau dua. Voice notes, nggak bisa nulis. TikTok, prambors.live chat, dan juga... Voice notes, aku pengen tahu siapa paling cepat, yes. Nomornya di mana? Di sini. Satu lagi, sekali lagi, silahkan.
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: New Music Monday, Bruno Mars. Happiest Birthday Week, Bruno Mars. Yang kan ulang tahun, kalau nggak salah, Kamis ini ya, tanggal... 8 Bruno Mars. Correct me if I'm wrong, crew. Pantesan dia ngerilis banyak lagu ya. Yes, 8 Oktober Bruno Mars, Kamis ini, bre. Satu atau dua? Satu. If you're feeling like Monday love mood. Ini buat yang lagi lope-lope, crew. Ini lagunya. Bersama Victoria Monet and Bruno Mars. The song is called That's Why I Love You. Vote satu. Go, TikTok.

The best duet 2026 Yetz Crew, gak ada lawan. Kalau misalnya ada yang bisa lebih dari ini, gue gak percaya. Karena apapun yang Bruno Mars nyanyikan dengan teman duetnya, itu the best duet of the year, crew. Gila men, lagu ini gila. Lo gila kalau gak milih lagu ini, crew. Atau dua, Bruno Mars juga, tapi sama Karol G. Kalau yang barusan buat yang lagi, you know, madly in love. Yang ini madly having your breakup, tapi masih sayang dan kecintaan sama dia. Gue gak tau lo ketempelan apa, crew. Vote 2, oke, 2.

0: Yes, come fill me in crew. Helen, Dimas sudah memilih ya. Enggak, lo udah tahu hasilnya bakal apa ya malam ini ya. Jadi whatever you pick crew.
1: Satu game.
2: Medan udah kena virus kimpoi. Sandy,
0: virus kimpoi ya TTA yang terbang-terbang aja ya. Dia sudah ngomongnya sekarang semua pakai S. Y.
3: Satu, Dimas, Edia, Helen, Sandra.
0: Itu dia crew.
3: Helen?
1: Dua kep, dua.
0: Tidak, aku tetap mau satu. Karena Dimas sudah memilih satu, yes. That's Why I Love You by Victoria Monet and Bruno Mars crew. Let's get those bolero going malam hari ini. Here it is.

0: Tuh kan, Cap sama Sandy duet langsung masuk iklan. Sandy, be back on Night Flight, yes?
1: Night Flight with Captain Anna.
2: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Changcuters, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
3: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including di legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: A New Music Monday by Hara, H-A-R-R-A with a caps lock dan titik. Jadi Hara titik. Aneh tapi nyata, crew. You're with Cap, let's go. Live TikTok, gila. Gue disal. Sekarang di TikTok ada fitur lo bisa nyawer dan langsung nyampe di sini. Gila, men. Ya, gue tunjukin gue dapat apa ya. Nyampe barangnya, bre.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: A New Music Monday. Kamu tinggal ngevote aja, crew. Cuman ada beberapa yang voice notes nih, aku kangen suaranya, yes. Just wanna say hi to Danesu yang main di hotline sama di TikTok. Ini kalau main di dua semesta gini berarti kangen sekali ya sama Night Flight. Danes, out sekali sama Deshta. Masuk boleh, Danes. My Nami to my Sanji.
2: 1-1-1. Made in love with myself. Boleh gak, Cap?
0: Boleh. Bruno Mars tadi ya. That's why I love you, Doc. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Ai di Surabaya yang Jumat kemarin laporan. Katanya presentasinya mantep banget. Si paling mantep nih, Ai. Bentar, Ai. Kamu di mana, Ai? Ini bukan sih, Ai. Iya, ini Ai. Surabaya.
3: Cap, yeah. Mau satu, please, please banget.
0: Okay. I love my girls who pick one. Great stuff. Okay, live TikTok nih aku tunjukin ya. Every Night Flight is powered by cuma di TikTok sama Prambors.live yang bisa nonton. Stanley, the water bottle, Aero Light, 710 ml, pink. Get it a funky pink, biar sama kayak Cap, yes, ASMR-nya. Yes, ini langsung nyampe. Ini fitur TikTok baru. And then kita punya Halal Guys. Thank you so much Halal Guys. Halal Guys langsung ngirimin aku a kebab. A white sauce kebab of a Halal Guys. This is my go-to makan, crew. Kalau lagi kayak lapar banget, ini paling gampang makannya karena you don't have to open anything. Tinggal open bungkusnya, kemudian udah hap langsung. All the goodness of kebab and white sauce. Beef and chicken goes out to you. Sama ini, tadi dikasih sama Realistic Guys. Nih, dapat apa coba aku? Ini semua ada di fitur TikTok Cap Eda dan Prambors. Cuma dua ini yang ada di TikTok lain, gak ada, crew. Ini dia, I got a signature ceremonial matcha bakpia kukus terbaru. Aku belum pernah coba yang satu ini. Enak sekali, I love me a matcha. So thank you so much, crew. I have the best of luck. Ada satu lagi di bawahku, tapi ini gak boleh ditunjukin, crew. Karena kalau ditunjukin, kita bisa nge-ban nanti. Iya, TTA ya. Yang TikTok-TikTok aja. Anyways, yes, on the radio if you're listening, please ikutan main juga dengan voice notes. Which Taylor Swift song shall we play malam hari ini, crew? Yes. Of course, Patient Zero ini masih top stream di Jakarta, yes. Patient Zero, Taylor Swift. Of course, ini enggak ya. Ini enggak perlu di votes. No, it's not a bad time at all. I heard somebody saying there's trouble in paradise. Kemarin Pink Clouding juga udah menang, jadi I wanna vote antara Cleveland atau Babylon malam hari ini. Swifties, be ready, okay? Apakah satu? Cleveland! Karena ada tanda serunya di belakang ya. Jadi Cleveland! Satu, voice notes buat Cleveland. Satu, let's go Swifties.

silakan cek juga di Prambors the live chat, adakah ya siapa tahu ada penghuni live chat yang juga nyaut, yes. Let's go. Hi, Ayu, Luna, I see you. Acido di Kalibata. Okay, tahan dulu. Acido sama Dimas sudah main di hotline, yes. Is it Cleveland or Babylon? Dua buat Babylon. Babylon 2.

0: Hey, I love the song so much, crew.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: A New Music Monday, I Love Me a Cleveland. Gila, ini lagu fun banget ya. Ini lagu Taylor Swift, kerasa banget kecintaannya sama ayangnya ya, Travis Kelce, yes. Ada fan chant-nya lagi. Hey, di sini.

0: Hai.
1: Mau Cleveland Cat. Oh my god, please banget.
2: I love you, Ai.
0: Your energy dari Surabaya sampai ke aku di bulan, yes, di bulan Fatmawati, Ai. That's the way, girl. You must have recharged well weekend kemarin, yes. Ngapain kamu, ha? Weekend kemarin? Aku juga mau lakuin yang kamu lakuin. So good. I love my girls. Okay, dokes. How about another one, crew? Istirahat dulu kali ya. Ini ada update dari produser Damar. Sayang kalau nggak kepake nih, crew. So, please assemble. Buat yang udah akan atau belum nonton Resident Evil 2026, yes. Shall I change the back sound? Supaya kan October Halloween, crew. Level yang serem boleh ya. Insidious play ini. Boom. Cuh. Lala.
3: Hello, hello. Film Resident Evil 2026 garapan sutradara Zack Cregger resmi menembus 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Di hari ke-19 penayangannya. Awal yang manis, film ini membuka penayangannya dengan 85.116 penonton di hari pertama dan langsung melampaui 500.000 penonton cuma dalam pekan pertama. Pencapaian spesial. Angka ini bikin Resident Evil jadi film internasional ke-6 rilisan 2026 yang berhasil tembus 1 juta penonton di Indonesia. Rating dan box office solid. Selain laris manis, filmnya dapat respon positif dengan rating 96% Tomatometer di Rotten Tomatoes dan udah ngeraup pendapatan $108.3 million secara global. Rencana sequel. Sony Pictures memang belum ngasih kepastian soal sequel, tapi Zack Cregger selaku direktur ngaku udah ngantongin gambaran arah ceritanya kalau nanti kisahnya Brian akan berlanjut. Gimana cara buka gemboknya ini? Mana kuncinya ini? Mana kuncinya? Mana kuncinya? Mana zombinya ini ngejar aku?
0: Goal kata Sandy, real crew. Goal buat siapa Sandy? Aku bisa lihat kamu di chat di sini ya. Oh seru banget nih siaran kayak gini ya. Goal man. Goal. Sandy, berapa skornya? Goalnya berapa? Akhirnya kata Luna, iya berapa? Goal siapa dan berapa? 1-0 kah buat Indonesia? Cepat tulis. Oh iya, Sandy kan di Amerika ya. Kayaknya agak delay crew. Yang di Indonesia gak ada update nih. 1-0 Indonesia. Let's go timnas. 2-1-4-5 ngegolin crew. Itulah live updates. Dapat double updates ya. Kalau gitu kita harus kasih lagu spesial malam hari ini. Buat timnas kita kasih apa ya? Kita kasih yang semangat-semangat boleh crew. Kita kasih Twice boleh gak sih? Nah biar semangat nih. Kita kasih ciwi-ciwi buat timnas. Nayeon sama Twice punya lagu baru. Sama A-Lock. Beuh. Judulnya Bye Bye Inhibitions, skena EDM ini ya, Cina Suit Senpai. Ayo kita dengerin Nayeon si Virgo sama Twice sama Alok A-L-O-K. Bye Bye Inhibitions. Let's play crew. 1-0, 1 untuk Indonesia di final Asian Games.

0: came out jam 9.48. Barusan goal ternyata dapat update lagi jam 9.48 satu sama crew. Waduh, counter attack-nya boleh juga Thailand ya. New Music Monday Class it is.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru kelas hari ini tentang
0: A New Music Monday it is. Coba ada jeritannya Sandy pas tadi gol 1-0 Indonesia ya. Ini malah cewek Gemini Amerika ku yang ngupdate ya. Ini pas 1-0 Indonesia.
2: Bisa. Kalau nggak masuk malu-maluin aja.
0: Seru banget. Ayo bisa. Kalau nggak masuk. Emang kalau masuk jeritan kamu paling mantep ya Sandy. Ini nih. Lucu lagi jadi sound bank.
2: Ayo bisa. Kalau nggak masuk malu-maluin aja.
0: Kayak naik halilintar kamu ya. Halilintar tapi kurang tinggi kayak. Iya sih. Kalau udah levelnya Disney World ya Sandy. Ya well anyway, satu sama ya berarti ya. Update me terus crew. Ini seru nih. 11 menit lagi di kelas New Music Monday. Aku mau play satu lagu Jepang dari Fujikaze and Umi. Special buat Mayang. Kalau ada tiba-tiba di TikTok ya, kabarin aku oke. Kimpoy. Kalau ada Mayang ya. Mayang katanya, "Cap, kamu ketemu Mac and You Cap di Indocomicon." Yes, Mayang, aku ketemu Mac and You di elevator. Cek di IG Cap Ed kalau enggak percaya, crew. Real. Fujikaze and Umi, You. Here's a new remix, crew. Let's go.

0: the song is so good, crew. Jadi pengen pipis. Jam 21.54, skor sementara satu sama Indonesia Thailand, yes. Go Timnas, kita kawal terus. Sisa 6 menit lagi berarti kah? Sisa 6 menit lagi, crew.
1: It's Captain Edon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: to pick girls, this is your night, yes. Cowok Jepang udah, ayo voice notes atau tulis di TikTok. Kita tutup kelas New Music Monday dengan cowok Korea, cowok Inggris, atau cowok Tionghoa. Gimana Aisa yang baru join? 3 menit lagi, Cap, kata Sandy. Iya, 3 menit lagi. Sandy, I don't know. Kamu bisa nonton bola, terus nonton aku di TikTok, terus nge-vote, terus nyanyi. Itu gimana sih? Hi, Jesse Yap. I love you. Cordoboy cowok Inggris, Nina cowok Korea. Oke, kita main random ya. Aku gak spill siapa. Ini kamu mystery box kayak, tada! This is my boy. Aduh, sulit ya, cowok Korea aja. Oke. Basically, lagunya yang paling enak kalau buat gue personally, cowok Tionghoa ini. Karena judul lagunya Thank You, kayak lagunya lagi gue banget yang Thank You ini. Kalau yang cewek Inggris, chill dia, chill, super chill. Aku menanti albumnya di November. Nah kalau cowok Korea ini, dari Big Bang salah satunya, salah satu dari 3 crew. Vivi, semuanya mau lagi, Cap. Bebas aja. Ya udah gini deh, TikTok. Atau mungkin ada yang voice note sekali ya, kita cek. TikTok, aku merem, kemudian hitungan ketiga, siapa yang kulihat paling atas, itu aku play, oke? Okay? Aku lihatnya dari monitor di kananku ini. Oke, okay, ready? Iya, pakai Zeta sound effect. Clock tickingku hilang nih. Gue harus nge-save suara clock ticking lagi, crew. Ya udah, 1, 2, 3 ya. Ready? 1 2 3 Tionghoa. Nah, ada David sama Vivi, Tionghoa. Itu dia. Tionghoa it is. Crush on Howard Lee. Ini David cowok kan ya? David memilih cowok Tionghoa, padahal David adalah cowok, crew. Jesse Yap, dan sudah ngakak dia. Jesse, kamu telat, Jesse Yap. Jesse Yap, Yap, Yap, Jesse Yapping. Oke, Tionghoa ya. Ini gara-gara gue spill lagunya paling enak, Tionghoa sih. Yeah, then you got this. Gue gak tau, kayaknya dia Aries deh, correct me if I'm wrong, crew. Jadi cowok yang inisialnya JW ini, dia udah keluar dari 88 Rising dan dia pengen say thank you buat fans-fansnya for letting him still to be a wild child in this chaotic world. Oke, okay, ini lagu gue banget untuk crew yang merayakan juga 12 tahun Captain Eda di SMA Prambors dan 16 tahun total mengudara sejak Mustang era. Aku 4 tahun di Mustang, kemudian aku pindah ke Prambors crew. So, this one is for you yang sudah mengudara sama aku 16 tahun lamanya crew. I just wanna say thank you. Yuk, abis ini aku mau naik sama 9 crew ya. YTTA, yang TikTok-TikTok aja. I wanna say thank you. This is Jackson Wang. So good. This song is so good. I love it. Thank you.

The Song So Good dari anime Violet Evergarden. Biar timnas semangat, 2 menit aku jemput kru TikTok dulu. Kalau aku gak balik berarti aku masih jemput-jemputin ya kru. Let's play some Meet Me.

0: are hypnotized crew. Udah bisa main ini. Ah, ini dia way out. Pakai ini biar chill ya crew. Let's play the TikTok. Udah ada 9 crew. Likewise, 9 crew. Wait a bit, aku ganti mikrofonnya dulu. Getting the hang of this crew. Gila, udah master sekarang kayak pede. Let's go crew. Okay. So the card would be tell me something good. Okay, let's do a catch up card. Tell me something good dari Gemia dulu yang disamperin oleh temen bangku kanan nih. Gemia mana Gemia? Gemia enggak ada. Ternyata enggak ada Gemia. Ah, kalau gitu Kimpoy, silakan Kimpoy yang duduk di sebelah Vivi Swang. Kimpoy, tell me something good. Sesuatu yang baik. Kemarin kamu motoran ketemu Gemia, coba ceritain.
1: Tes 1, 2, 3, kedengeran gak Cap?
0: Tes, muncul bre, loud and clear, gila. Setelah sinyal papan dayan ditaklukkan, berapa MDPL boy?
1: Kemarin 1400 dengan kecepatan finishnya 3,5 jam dari batas cut off time-nya 5 jam.
0: Gila, 1400 MDPL sama kayak flight kita ya boy. Terus lo naik motor dari mana ke mana bre? Dari hari apa ke berapa? Congrats buat trailernya, traileran Papandayan ya BTW. Gokil.
1: Naik motornya kemarin dari Jakarta sampai ngelewatin Bandung. Mungkin ada Teh Zuzu, mungkin kemarin mampir ke Cimahi Teh Zuzu.
0: Wow.
1: Terus kemarin ketemu juga sama Cece Pik 2.
0: Wow.
1: Saya nggak mau nyebut namanya, tapi wow. Cece Bandung kalau di sini. Tapi ada, tapi kayaknya hari ini nggak join. Terus ikut trail run, finish dengan waktu 3,5 jam. Dan nanti akan saya update fotonya itu di garis finishnya pakai 1400 MDPL. Tapi belum launching dari pihak Papandayannya, belum di upload.
0: Wow, jadi kamu bawa plakat night flight 1400 itu kan buat panitianya?
1: Yes, itu akhirnya finish. Tapi sebenarnya awalnya maunya sama Maria, tapi Marianya sedang ada ke Thailand, ada kerjaan jadinya sendiri gitu.
0: Yes, terima kasih. Ini Kimpoy Narendra 007 kalau di TikTok. Ini adalah kru yang suka bertemu dan menghampiri ya. Bukan meng yang lain, tapi menghampiri kru-kru yang ada sampai ke kaki Gunung Ceremai.
1: Kenapa saya menghampiri Gemia? Ya,
0: kamu kamu menghampiri Gemia kan?
1: Yes, menghampiri itu karena saya respect sama Gemia udah sampai 3 atau 4 kali dia join dari. Jangan dong. Masih sore.
0: Digolin sama Sandy anteng. Iya. Oh, jadi kalau malam mau ya?
1: Beda cerita. Kalau malam konteksnya beda. Nah, kenapa aku sampai menghampiri Teh Gemia itu karena dia udah 3 atau 4 kali ke Jakarta. Dia salah satu kru yang paling jauh. Makanya itu sebuah kayak kewajiban atau wajar lah kalau sebagai perwakilan EDA itu menghampiri ke Kuningan.
0: Gila.
2: Kewajiban menghamili.
0: Emang ini gila nih sih. Gila baru Senin bre, baru Senin. Bagus Andy, masuknya gitu. Biar Indonesia menghamili skor baru. Itu dia. Tapi gak tahu sih, udah saya atau belum. Anyways, thank you Kimpoy. Mari kita ke teman sebelahnya Kimpoy ya. Yang menghampiri kelas Cap Eda juga malam ini. Silakan buat Vivi Swang dari Osaka. Kita berangkat ke Osaka. Tell me something good, Osaka.
3: Apa ya?
0: Kamu kemarin aku lihat story TikTok kamu beli TXT apa tuh? Iya. Itu aku lebih tahu, Vivi. Astaga, Vivi.
3: Aku bahkan belum laporan udah ini lagi.
0: Iya.
3: Iya, aku dapat tiket TXT.
0: Bentar. Kamu dapat atau beli sih?
3: Itu kan raffle, Cap.
0: Oh iya.
3: Congratulations. Ya, jadi itu aku cuman bisa di tanggal itu doang kan. Jadi aku cuman apply satu doang. Dan alhamdulillah dapat.
0: Tanggal berapa sih spill dong?
3: Tanggal 30 Januari. Tanggal 20-nya aku Bruno Mars. Tanggal 30-nya TXT. Tanggal 31-nya aku ujian.
0: Ujian apa? Jelepet.
3: Ujian yang waktu itu aku cerita itu loh, yang ujian negara itu.
0: Oh iya. Ganbare. Oke.
3: Okay. Yes.
0: TXT 30 venue-nya di mana?
3: Venue-nya di Kyocera dong. Oh. Tapi nanti aku mau war juga yang di Indonesia, Cap, tanggal 19 Maret. 20 Maret apa ya?
4: Bentar. Tiaksi mau ke Indonesia dan kamu di sini nanti.
3: Iya, nanti aku pulang.
0: Please manifest ketemu aku, yes.
3: Makanya aku Maret mau main situ.
0: Oh, boleh. Maret tanggal berapa TXT di sini? Belum tahu.
3: Hari Sabtu. 19 apa 20 ya?
0: 19 atau 20 Maret, yes, TXT, yes. 19. Yeah. 20 Maret TXT.
3: 20 Maret.
0: Hai. TXT Jakarta. Ini aku lagi catat nih, sembari enggak tahu nih tulisan aku benar atau enggak.
3: Semoga dapat ya tiketnya.
0: Hai. Please do your best. Bruno Mars berarti tanggal di Jepang
3: 20.
0: Itu di
3: Kyocera Dome juga.
0: Oh, di Kyocera Dome dia enggak main di. Oh, kamu enggak ke Tokyo ya?
3: No, aku enggak ke Tokyo.
0: Kyocera tuh Kyoto, right?
3: Osaka dong.
0: Osaka, maafin. Nama juga oleng, Kyocera Osaka. Hai, Vivi Swang, Ganbade. Salam buat Bruno, salam buat TXT, yes.
3: Sia.
0: Iya. Suaranya Princess Vivi of Alabasta. Kita ke, ayo yang di belakangnya Vivi nih, Sandy, gimana Indonesia Thailand?
5: Ini dari tadi gak gol-gol, udah serseran nih rasanya nih. Soalnya Thailand tuh cuman 10 orang, karena kan satu kena red card kan tadi. Emang kasar sih mainnya ke Thailand-Thailand itu ya. Dari tadi banyak banget kartu sama banyak banget free kick. Duh, kok kayak wasit saya gitu. Aduh, tapi lo gak masuk-masuk. Sebel deh.
0: Jadi saat ini kita ngobrol satu sama masih ya?
5: Masih. Padahal 10 orang loh, masa kalah sih? Gak boleh dong.
0: Di home court lagi GBK ya?
5: Iya, keterlaluan kalau sampai enggak sih. Tapi memang Indonesia bagus banget dari tadi, udah possession-nya udah banyak. Karena udah beberapa kali coba tuh enggak masuk-masuk.
0: Oh gitu ya, emang harus, kalo, ya. Emang harus pelan-pelan nih, Sandy?
5: Enaknya sih pelan-pelan ya, cuman kalau kelamaan juga lama-lama momennya hilang gak sih?
0: Itu dia, bentar lagi matchnya kelar, jadi update me please, oke, Sandy? Salam buat si, okay. Siapa? Pekerja kamu tuh di atas yang lagi ngebug.
5: Tom, gede deh orangnya.
0: Gedean siapa? Kim Poi. Anyways, yuk. Ke...
5: ini kalau ini kan Big Persian.
0: Oh. Persian gitu. Ah, keluar juga tuh Big Persian, double seven. Oke, Sandy, aku ke teman sebangku kamu dulu. Ini dari Gemini okay. 2 Pisces. Ya, love you girl. Helen, tell me something good.
6: Kemarin aku nyobain 88 Cell yang baru buka cap di yes. Pascal. Yes. Rasanya lumayan enak. Yes. Vibes-nya juga benar-benar Korea banget.
0: Yes.
6: Terus pas aku datang belum antri karena masih pagi. Yes. Habis itu pada waiting list cap.
0: Apa nama restonya?
6: 88 Cell.
0: Oh, makan apa aja di sana?
6: Aku kemarin nyobain yang bulgoginya sama yang chickennya itu kayak pangsuyuk chicken.
0: Yes.
6: Itu lumayan enak sih menurut aku. Yang beef bulgoginya. Yes, next aku mau nyobain yang topoki sama maybe yang lainnya sih kep.
0: Araso, aku lihat di sini. Thank you Helen sudah share tentang 88soul.id. Helen sudah lapor cap juga, dia posting ada fotonya di situ. I love me ketika makan di Jepang atau Korea tuh ada nampan lunch set atau meal set gitu loh crew. Jadi makan tuh bener-bener rapi dan makan tuh bener-bener serius gitu. Serius makannya. Jadi I love it. Thank you so much. 88soul.id, your Korean home where every story begins. Itu dia. Ada di 23 Pascal. Jakarta ada di Puri Indah Mall 1, ada di Central Park Mall, sama ada di LW Alam Sutra. Yes. LW ya Sandy ya. Anyways, teman belakangnya Helen. Cordu Boy si Aries, gimana Indo Comic Con? Gimana Prince Hussein? Gimana Yasmin? Gimana mengomik? Silakan.
1: Oke, jadi sebelumnya Sabtu kemarin gue main sama One of Your Crew ke Kota Tua muter-muter. Terus mau nyamperin si Maggie juga kemarin, tapi ternyata dia di Bekasi, jadi gak jadi. Terus minggunya ke Comic Con. Jadi ke Comic Con ketemu sama teman-teman dari komunitas mengomik. Kemarin itu hunting Hunting komiknya yang limited edition, yang versi Yasmin Putri, yang khusus di Indonesia doang. Jadi itu pembelian, minimal pembelian ada di 500 ribu di DC Boot. Kemarin beli celengan Batman sama ada beli kaos super villain kayak gitu. Dan dapat tadi komik 2, ada komiknya Batman of the World yang spesial kemarin di Batman Day. Terus satu lagi yang Absolute Batman, yang issue 23 yang spesial covernya Yasmin Putri kemarin. Udah ditandatangan juga. Terus kemarin gue cuman belanja itu doang. Dan ternyata di tengah-tengah ada di boothnya DC itu dia ada quiz kayak gitu, ada trivia, dan gue ikutan. Dan di situ kebetulan yang menang dan gak menang sama-sama dapat hadiah. Jadi gue kemarin dapat lumayan, ada dapat satu komik lagi, komik Superman All Season. Terus ada juga dapat plushie Superman, dapat clicker Harley Quinn, terus dapat tote bag. Ya, sama dapat satu lagi lanyard Superman. Jadi dapat beberapa hal itu dan itu free. Terus kemarin dapat juga ada di booth-nya Clayface. Itu kan kemarin kalau misalkan kita foto sama posting dapat komik Clayface juga. Jadi ada total 4 komik yang 4-4-nya gue enggak beli. Jadi dapat semua gratisan gitu.
0: Gokil. Nice one. Nanti kalau main ke kokpit tolong pakai t-shirt super villain ya, Cordoboy. Thank you so much.
1: Gue ada satu juga tote bag dari yang special issue Batman buat lo. Jadi kemarin dapat dua, yang satunya dapat dari quiznya kan.
0: Yes, Batinson siap menerima walaupun malam hari jadi Clark Kent dulu.
1: Okay, see you Kamis.
0: See you Kamis. Latihan padel, yes.
1: Yoi.
0: DT3. Yes, ini latihan sama Audi, murid novice aku. Thank you, Cordu. Mana? Wah, satu hilang, satu. Si cap kok aku hilang, kata Ivon, coba accept lagi Ivon ya. Sebelum Ivon, kita ke Ivon dulu deh kalau gitu. Ivon, tell me something good dari Amsterdam. Let's go. Aku dapat banyak saweran balon.
7: Halo, Kak.
0: Hai, Groces.
7: Groces, udah apa?
0: Udah Ivon.
7: Ya, another good news, aku dapat tiket gratis Les Serafim.
0: Wah! Wah!
7: Ada 3 tiket.
0: Kapan?
7: 18 Oktober.
0: Ah, aku mau.
7: Udah gitu lah bisnis kelas ya. Huh. Ayo sini cepet cus.
0: Ayo cus. 18 Oktober ini hari Minggu berarti ya?
7: Iya. Sama yang aku bilang itu Amsterdam Music Festival, Amin Fem Guren. 24 Oktober.
0: 24 Oktober yes?
7: Iya, yeah, Amsterdam Music Festival.
0: Oh, mau banget lo serap.
7: Oktober kayak pesta.
0: Iya, Oktober soalnya kan.
7: M. itu kan Oktober itu kalau di sini itu di.
0: Kamu keputus, Ivon? Kalau di sini apa?
7: Kalau di sini.
0: Oh, di Amsterdam ya?
7: Bulan Oktober itu pesta maksudnya Amsterdam Dance Event itu.
0: Yes. Amsterdam Dance Event, yeah, yes.
7: Iya, itu setiap Oktober. Terus makanya aku selalu pergi ke yang IMF itu party gede-gedean. Biasanya kalau yang DJ-DJ yang kayak yang lain itu playnya di klub-klub kecil. Terus tapi kumpulnya yang paling besarnya yang di IMF itu.
0: IMF, yes.
7: Ada David Guetta aku lihat, ada Afrojack, Armin van Buuren. Banyak deh, pokoknya deh.
0: Gila. Itu semua DJ-nya aku udah pernah nonton dan pengen nonton lagi. Guetta, Armin, sama Afrojack. Salam buat mereka, yes. Dan salam 18 Oktober buat Le Serafim. Salam buat Sakura kalau kamu nonton. Pokoknya cewek Jepang di Le Serafim yang badannya petit gitu. Ah, aku suka banget dia. Iya, petit. Iya, salam ya buat Sakura. Hai. Kok hai?
7: Iya.
0: Kalau Amsterdam, oke. Kalau Amsterdam, yes.
7: Bahasa Belandanya.
0: Iya, oke, Frau. Oke, thank you so much, Ivon. Buat kabarnya.
7: Ikut gak? Aku masih ada tiket gratis loh, satu loh. Serius loh.
0: Siap, ada 3 tiket ya. Cus. Nanti aku ke Amsterdam 18 Oktober ketemu Sakura. Thank you.
7: Ayo, cus. Gratis okay. Loh, serius.
0: Iya, oke. Aku nyusul. Aku ke muridku paling bawah dulu ya. Sebelum dia di-skip dan dia marah nih. Thank you so much, Ivon. Kalau mau stay dulu, gak apa-apa, boleh. You're welcome.
7: Thank you, Well.
0: Iya, Dankuel.
7: Thank you, Well.
0: Aleta. Ayo buka, ini aku tunjukin di TikTok kalau special Aleta, aku tunjukin ada fotonya crew. Ini dia. Tolong jelasin.
8: Ibu mau ceritain itu.
0: Iya, gue tahu lo mau ceritain ini. Jadi cuma punya TikTok yang bisa melihat muka cantik Aleta, yes. Ini dia.
8: Itu nggak. Tapi. Jangan kayak gitu.
0: Oh iya, sorry. Tapi ini cakep, udah lihat tuh.
8: Gue nggak sanggup lihat tuh, gue segitu di layar dah.
9: miringin.
0: Otak lu udah miring. Ya ceritain tentang gambar ini ya, tolong ya.
9: Ini tuh seminggu setelah PS4 tuh rangkaiannya tuh panjang. Gue habis jauh PS4 itu, kan gue ngupload PS4 satu foto lomba sihirful, satu Enrico, terus Enrico nge-repost dua-duanya. Akhirnya gue masuk ke DM-nya Enrico, kak Eda, gue seneng banget. Akhirnya bisir, gue di-repost, gue bisa DM. Tapi kalau kayak gitu ya, gue nge-post story-story gue kan dia nge-post foto dia pas di Ciluk Bawah waktu itu kan. Terus iya, dia gue repost di story biasalah, kalimat-kalimat itu mengungkapkan perasaan aja, perasaan seneng-seneng gitu.
0: Betul.
9: Tapi karena udah di accept, jadi Enrico-nya langsung lihat, gue malu banget.
0: Iya. Itu dia.
9: Aduh, ya. Terus habis itu gue aktif kan di transfer first IG gue, cuma buat gue sebenarnya di second thread gue tuh gue udah sering kayak mention-mentionan atau apa sama admin lomba sihir gitu atau sama Enrico-nya kan. Cuma gue tuh pengen kayak Enrico tuh tahu gue lah orangnya gitu, tidak dibalik fake account gue kan. Jadi gue belakangan ini aktif di first account thread gue, terus kayak jadi makin sering berinteraksi di jari, gue suka banget karena Enrico kan salting-salting gitu kalau dipuji ganteng. Jadi gue seneng banget rag baiting, dan gue dapet teman sesama peserta lomba sihir yang sama-sama suka rag baiting Enrico.
0: Yeay,
9: nanti konser gue ada teman baru.
0: Kan gue bilang ayang lu tuh Libra. Terus?
9: Libra cukup dijadikan idola saja, tidak usah dijadikan pacar.
0: Ah, tunggu aja nanti.
9: Itu cowok yang waktu tuh yang lu cerita mantan kemarin tuh Libra, kayak itu yang bikin gue benci mampus sama Libra.
0: Iya, udah 3 Libra lo ceritanya gue. Terus
9: kemarin tuh sebenarnya gue weekend gue trip ke Bandung sama teman gue. Akhirnya jadi gue ada 2 cerita happy minggu ini berkaitan sama Enrico sama gue kemarin trip ke Bandung. Akhirnya setelah wacana gue trip jalan-jalan, terus pulangnya itu tiba-tiba muka gue masuk di Magna Tol. Tapi kayak, iya gue seneng banget itu, ternyata ekspresi gue seseneng itu tuh tercapture gitu, kayak gue seneng banget ada buktinya. Kayak, tapi kalau dilihat-lihat muka gue terlalu berbinar-binar ke sini. Juga kayak, tapi emang iya.
0: Iya, ini dari sekarang kamu cerita aja juga masih berbinar-binar kok, masih glowing Aleta ya.
9: Terlalu excited.
0: Duh Bibi, ini mana lagi kamu gak bisa diem lagi di kasur, kayak serot. Lu apain tuh bantal sama guling? Aduh.
9: Tapi
0: kedengeran
9: ya?
0: Kedengeran.
9: Serat. Gue cerita sambil berguling.
0: Aduh.
9: Ini.
0: Au. Tuh. Iphone nyaut gemeteran ya. Au. Ya gitulah kalau kena vibrasi drummer ya Iphone-nya. Oh well. Anyways, thank you so much guys sudah update. I love that you have a great weekend. Tapi masih ada 6 menit lagi. Mungkin kita masing-masing go round and round karena minggu ini adalah hari guru juga. Hari guru. Jadi please salam ke satu guru, misalnya aku Captain Eda mau salam buat guru aku namanya Miss Maya. Terima kasih sudah ngajar English Literature. Jadi aku happy sekali dengan mata pelajaran English Literature itu. Miss Maya, I love you. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Boleh dari atas ke bawah kali ya. Iphone, kamu mau salam buat guru kamu siapa? Sebut nama dan kenapa? Silakan. Kita main cepat aja ya.
10: Sudah lupa deh, guru mati. Guru mana nih, SMP, SMA? Banyak guru.
0: Boleh, satu yang membekas di kamu. Yang lain juga pilih satu guru ya.
10: Ada satu guru matematika tuh, almarhum Pak Monang. Dia tuh emang dulu tuh galak, tapi terakhir aku ketemu dia di Indonesia tuh baik banget. Terus gak lama dia meninggal, pas tahun kemudian aku gak pulang dia meninggal. Makanya aku sedih banget itu.
0: Yes, Pak Monang.
10: Pak Monang,
0: terima kasih atas kerja baiknya. Ini ada siswinya yang kangen dari bumi ya. Thank you so much, Iphone. Di belakangnya Iphone duduk ada Kimpoy. Guru lo siapa? Sebut nama dan kenapa?
1: Oke, aku mau nyebut salah satu kru, Aulia Zahra dari Medan. Dan malam ini kayaknya dia nggak join. Dia manifesting pengen join ke kokpit yang di atas. Semoga aja suatu saat bisa.
0: Boleh.
1: Aulia Zahra, ya, Scorpio Girl dari Medan, pendengar sejak Eda.
0: Boleh, please, nanti Aulia Zahra kita manifest si Scorpio Girl. Terima kasih atas kerja baiknya mengkawal calon pemimpin bangsa. Woi, lu lagi sambil ngapain sih, Poy? Oke, okay. Seberangnya Kelpoy ada Vivi Suang. Vivi Suang dari Osaka. Salam buat guru, silakan. Dozo.
11: Hai.
0: Hai.
11: Buat guru aku, Ibu Ai, yaitu wali kelas aku. Salam. Beliau sangat keibuan tapi gaul. Jadi wali kelas selama 3 tahun berturut-turut. Sayang banget. Dan salam buat Miss Gemia juga tuh.
0: Betul, Miss Gemia adalah guru. Thank you, Vivi. Aku selalu terpesona sama ASMR Jepang yang super silent. Duh, Jepang jam segini kalem banget. Oke, okay, si rusuh nih belakangnya Vivi Suang, si Gemini. Di Amerika, kita berangkat cewek Amerika. Sandy, guru. Ayo cepet.
12: Udah maris, galak, tapi baik. Pernah lewat rumahnya dia, karena jalan kaki ke sekolahan kecapean, terus ditawarin air es manis, teh manis, enak banget. Jadi Udah maris, makasih buat teh manisnya. Mudah-mudahan masih sehat sampai sekarang. Itu ibu guru fisika.
0: She must have done a great job ngajarin fisika dan kamu ingat sama dia ya. Ibu Maris, terima kasih. Seberangnya, sebelahnya Sandy adalah Helen, guru, silakan.
13: Miss Novel dulu wali kelas aku di kelas 3. Aku pernah sampai nyanyiin si cap lagu guru di depan kelas. Ya itu benar-benar baik, tapi ya asik juga.
0: Baik, gitu, baik dan asik. Terima kasih Miss Novel atas kerja baiknya. Di belakangnya Helen ada Corduboy, guru.
1: Buat Bu Rosida, dosen pembimbing gue kuliah. Kalau nggak ada dia, skripsi gue nggak kelar kayaknya. Jadi dia yang nge-push gue buat ngerjain skripsi kemarin. Sama buat lu, guru les kumon ya.
0: Bener. Thank you, bro.
1: Oke, okay. Sama Cap, nambah dikit dong billingnya yang tadi gue lupa cerita.
0: Boleh.
1: Jadi kemarin ketemu sama Prince Hussein juga tuh. Jadi aneh banget sih yang ngefotoin malah Prince Hussein-nya. Jadi dia yang guys can I take a photo of you? Jadi dia yang ngefotoin kita. Habis itu mereka foto si Prince Hussein tadi ngefoto sama kita. Jadi dia humble banget sih. Terus dia kan lagi ngebikin akun juga namanya The Geek in the Punk. Jadi dia benar-benar ngebahas komik dan hal-hal nerdy lainnya lah mengenai US komik tadi. Terus juga ternyata salah satu foundernya si Mengomik tadi ada yang namanya Azel. Azel tuh katanya dia pernah ngebantu lu either pas syuting atau apa pas di komunitas beda katanya. Pernah dapetin kontak lu juga katanya. Jadi next mungkin ketemu lah ya sama Azel tadi. Ada cowok namanya Azel.
0: Iya yes, betul, shout out buat Azel, terima kasih udah disalamin. Salam juga buat Prince Hussein, thank you so much. Mengomik yep. Azel, gue kenal dari Gaspol Community. Itu dia, Gaspol sepeda terus.
1: Ya, jadi nextnya dia datang juga sama Mengomik, okay?
0: Siap, ditunggu Azel. Thank you so much, Kodo Boy. Seberang sebelahnya Corduboy, Aleta, guru.
14: Siapa ya? Guru IF gue deh, Silvi. Soalnya dia menurut gue salah satu guru yang paling asik di IF, kayak seru banget gitu. Dan kelas dia tuh selalu full
15: Aleta,
14: book.
15: Aleta, maaf, Aleta, sorry. 2-1 kalah kita.
0: Ah, 2-1 kalah. Gak apa-apa Sandy. Bagus. Berarti udah kelar ya Sandy ya. 2-1 kalah bre. Aduh. Ya udah gak apa-apa. Aleta, Bu Silvi yes, IF.
14: Yes. Karena dia seru. Tapi gue minggu ini gue gak ikut kelasnya gue karena kalah. Gue lupa book. Karena kelas dia tuh harus kayak hamin 2 minggu lu booknya baru lu dapet. Jir. Tapi karena 2 minggu ini gue sibuk paspor, gue sibuk jalan-jalan. Jadi kita hari minggu ini tidak kelas dia.
0: Miss Silvi, Aleta is coming your way to your class, okay? Please do her best, okay, Miss Silvi. Thank you so much, guys. Indonesia, Sandy, Indonesia berarti 2-1 kalah ya, fix.
15: Belum.
0: Oh belum.
15: Masih extra time, masih ada 5 menitan lah, masih bisa sebenarnya. Tapi nggak tahu kita tuh kok nggak bisa masukin, kenapa ya?
0: Tenang. Mari kita doa ke. Ayah, siapa?
15: Aku nggak bisa masukin, harus dimasukin.
0: Itu. Jadi kita send all our energy kepada timnas semoga bisa masukin. Ya silakan ini 10.30 masukin kalau kata Kimpo ya masukin person cuy. Oke, mari kita abiskan dengan buka semua mic dan bilang I love you. Go timnas. Cepet, biar cepet. 1 2 3.
15: Ngomong apaan ya?
0: I love you go timnas. Itu dia.
16: Go timnas.
0: Ayo, Sandy pimpin.
15: Satu, dua, hitung. Satu, dua, tiga.
0: Go timnas. Ada yang ya elah, Aleta, gue keluarin lu juga. Aduh, I love you go timnas bre. Let's go.
9: Kan gue timnas.
4: Betul. Croces, Ivan, thank you so much. Ini aku keluar. Iya. Anting. Mau dikeluarin
9: sendiri.
4: Oke, 18 ya, ketemu sama Sakura, lo Serafim, Croces. Tuh, aku keluarin. Gue keluarin semuanya, yang cowok pun gue keluarin supaya bisa masukin malam ini, cuy. Let's go, crew. Nih, kita kasih semangat buat timnas, yes. Bersiaplah, crew. Bersiaplah. Kita terbang di TikTok, yes. Aku mau pipis dulu, tapi kayaknya, tapi enggak deh. Aku di sini buat timnas. Bersiaplah, crew. Bersiaplah. Timnas akan sama lagi dua sama abis adu penalti, bre. Let's gas.

timnas dua sama kru Indonesia Thailand dua sama ini gara-gara energi kru sama Ceylon 7 pemenang. Jadi go go go go. Gue harus pipis dulu kru ya. Gue harus pipis dulu. Jadi gue tinggalin lo sama satu lagu berdoa. Ini kita berdoa bersama buat timnas supaya menang final ASEAN Cup di GBK, bre. Ya, gue kasih nih sekalian gue mau pipis. Kita main di TikTok ya. Saatnya kita it's time to get wet TikTok. What is wet? Silakan masuk supaya kamu tahu wet itu apa. It's time to get wet, crew. Kalau aku enggak balik, berarti aku udah super wet, crew. Dear God, avenge it. Sabtu ini di Jis. Ini adalah doa supaya timnas 5-2 lawan Thailand. Let's go.

0: It's Captain Ede on Prambors.
1: It's me.
0: New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
2: Hi, Mike di TikTok. Aku lagi nge-service semua kru aku di TikTok, yes. Ini tulisan Prambors.live di belakang baru ya. Iya, ini sejak era Pesta Pora, yes. We're playing request card malam hari ini. Gemini Baby mau bawa kita ke I Like Me Better. Yes. Timnas Indonesia Thailand saat ini sedang penalty shootout, crew. Update me. Okay, keep on updating. Kita bermain di YTTA yang TikTok aja. I would like myself to play I Like Me Better acoustic version. Biar chill, crew. Here it is.

Ulala, di TikTok Cap ada. Oh my god, 35 juta buat timnas crew malam hari ini. Seru banget. TikTok Cap ada dan Prambors, which Prambors bakal end 7 menit lagi. Next jam 11, Cap ada mau hunting pramugari. Update skor dari crew TikTok saat ini di menit jam 10.53. 3-2 penalty shootout, 3 buat Indonesia, 2 buat Thailand crew. Update me terus, oke. Okay? Ada Jay Nabila yang katanya bulan Mei akan ke Hong Kong untuk ketemu Bruno Mars di era romantiknya. Let's give some love buat Jay Nab. Jay, this one's for you, Jay. Go to sleep, Jay. Jangan main-main terus di night flight, oke. Okay? Night flight buat yang lembur-lembur aja, Jay. Oke, okay? Jadi kalau kamu gak lembur sama aku, kamu tidur, oke, okay, Jay. Risk it all. 3-2 Indonesia, 2 Thailand. Let's send some romantic energy ke GBK buat timnas, yes. Timnas 5-2 menang, let's go timnas. Let's go GBK.

kekuatan romantic tour Bruno Mars dan kekuatan semua energi-energi TikTok crew Cap Eda. Saatnya kita tutup TikTok Prambors. Thank you so much TikTok Prambors. Kita lanjut ke kamar TikTok Cap Eda, yes. Tapi sebelumnya kita Garuda di dadaku, itu dia crew. Timnas udah menang juara final ASEAN Games, baby. Gila, malam ini Cap Eda bisa hunting pramugari dengan

0: Sports Captain Era.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Clamworks, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Clamworks channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What's your biggest

0: station.
1: Yes crew, abis bermain bersama pramugari XQ yang lagi dapet ya Super Jutek sama Chizo yang super ramah. Chizo kayak ngenyam doang ngeliatin gue dancing-dancing, dia kayak santuy gitu. Live at TikTok app, dikit lagi ya. Sebelum kita 3 menit lagi crew. Lagu terakhir dong. Ayo request TikTok lagu terakhir.

0: Prambors.
1: Hai kaula muda, aku Isyana Sarasvati.
2: Hai kaula muda, aku Tiara Andini.
3: Hai kaula muda, aku Sivia.
1: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
3: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Jiwa muda,
1: jiwa muda,
2: jiwanya Indonesia.
0: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi 2 kali malam ini, status waspada. Yang kedua, diduga mesum di toilet stasiun Manggarai, 2 pria ditangkap. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali erupsi 2 kali pada hari Senin 5 Oktober malam. BMKG Maritim Lampung mencatat erupsi terjadi pukul 20.13 dan 22.08 WIB. Abu vulkanik terpantau nih kalau muda bergerak ke arah barat laut dengan sebaran mencapai sekitar 9.000 kaki atau 2,7 km di atas permukaan laut. BMKG mengingatkan arah dan sebaran abu masih bisa berubah mengikuti kondisi angin. Masyarakat dan pengguna penerbangan diminta terus memantau informasi terbaru. Dan Gunung Anak Krakatau kalau muda saat ini masih berstatus waspada atau level 2. Masyarakat, wisatawan, dan nelayan diminta enggak mendekati kawah dalam radius 2 km. Selanjutnya kalau muda, 2 pria diamankan petugas KAI Komuter setelah diduga melakukan tindakan asusila di toilet stasiun Manggarai pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kejadian ini bermula saat petugas kebersihan melihat ada kedua orang masuk bersamaan ke satu bilik toilet dan karena curiga, petugas kemudian akhirnya melaporkan ke petugas keamanan. Keduanya akhirnya kalau muda diamankan dan salah satu sempat melawan, mencoba melarikan diri, tapi berhasil diamankan kembali. KAI Komuter juga menyayangkan kejadian ini kalau muda dan mengimbau penumpang untuk menjaga norma serta ketertiban di stasiun dan kereta. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Yeah, yeah.
2: Yo, good morning kalau muda.
1: Dendis, ada Kenny, Mas Danang, dan orang yang selalu bikin konflik dengan musisi-musisi papan atas. Musisi surgawi.
3: Ya Allah, amin, amin.
1: Hifzi Kohir!
2: Ya, ya, ya, ya.
3: Gila, aku siaran lagi nih.
2: Gimana perasaannya?
3: Deg-degan. Deg-degan ini nasi uduknya kapan datang?
2: Nah, itu.
1: Kita adanya nasi uduk cair, jadi bubur.
3: Wow.
1: Bubur santan.
3: Wow, yeah. Wow, nasi duduk cair.
1: Hifzi Kohir sadar gak kalau nama Kohir itu kan baik ya bahasa
3: betul.
1: Arab. Nah kalau di Eropa jadi Hifzi Kohir.
2: Aduh gue juga mau ke situ lagi tadi arahnya. Kak ngantuk gak?
3: Ngantuk sih. Ah, rumahku jauh Kak Kenny, rumahku dimana? di deket bandara Sepatan namanya.
2: Oh alah.
3: Aku tadi berangkat 5:30.
2: Beda dikit sama aku juga Tangerang.
3: Di mananya?
2: Gading Serpong aku.
3: Ya itu mah perkotaan.
2: Oh, kamu suburb ya?
3: Aku mah dekat Ukraina itu.
1: Baru mulai langsung lucu Hifzi Kohir. Aku bisa banyak, kita bisa santai-santai kan di depan.
2: Iya.
1: Kita serahin.
3: Kok bisa aja, gitu?
2: Bisa aja pulang deh ya.
3: Iya kan?
2: Kenapa sih
3: kan bayarannya gedein kalian.
2: Oh. Atau aja.
1: Warlock. Kenapa warlock?
2: Kenapa cuma bisa sehari sih, Kak? Aku mau jajal besok, dulu gitu ya?
3: Enggak, aku besok ke Jogja.
1: Oh, manggung?
3: Iya, habis itu ada promo-promo film.
2: Wih, sibuk.
1: Promo film apa?
3: Promo film GJLS.
1: Gue GJLS, berapi-api.
3: Berapi-api.
1: Wah.
3: On fire.
1: Tapi on fire, itu kapan tayang?
3: On fire sih.
1: On fire.
3: 5 November insya Allah.
1: Oh. Lo kok udah promo?
3: Iya, emang kan target ini 600 juta penonton.
2: Targetnya banyak ya, iya. Pantesan ini curi start juga kesini.
1: Benar, ya sekalian kan? Promo.
2: Mm-mm.
3: Iya, pokoknya promo di sini, alhamdulillah deh.
2: Ya udah, kalau gitu langsung promo aja deh.
1: Gak gitu, itu namanya ngusir halus. Lagi dulu,
3: kalau nggak mau saya siaran nggak apa-apa sih. Pulang aja deh.
2: Eh by the way. Selamat Indonesia, King Indonesia.
1: Indonesia menang. Katanya Hifzi mau bikin yell buat Indonesia.
2: Yeah.

0: Semoga besok menang lagi hari Kamis
1: ada tanding
2: gak? Gak ada, udah cukup
1: istirahat orang.
0: Aku tuh siarannya suka asal-asalan tahu, makanya dipecat.
1: Hei, ya ampun. Kalau kamu butuh tempat untuk mengakomodir asal-asalanmu, ya, silakan. Kami nanti ambil ke Prambors.
2: Kak, kita baru 2 bulan loh, Kak.
1: Iya, lo enggak. Kita kurang asal-asalan apa kayak ini. Kemarin, kita berusaha membuktikan, Hifzi.
0: Iya.
1: Vampir sama pocong loncatnya jauhan mana. Kurang asal iya apa sih itu.
2: Kamu ikutan enggak?
0: Vampir sama pocong ya? Emang, oh iya, vampir loncat juga ya?
1: Loncat,
0: iya.
1: Tapi kan dia bisa nggak kayu gitu, iya, kan? Iya. Karena tangannya ke depan, gitu. Tenang aja, Hifzi.
0: Iya sih, oke.
1: Di sini siap tempatmu, Hifzi.
0: Berarti kalau ngomong asal-asal boleh?
2: Boleh.
0: Kayak cuma ngomong
1: boleh. Coba sekarang berarti present lagu blablabla coba. Coba. Pasti langsung bisa
0: lu tambahin.
1: Ya udah coba blablabla.
0: Blablabla.

0: The Dandies on Prambors Radio, dan kita masih bersama dengan seorang penyanyi, sineas,
1: aktor, podcaster, tajir.
2: Amin ya Allah.
0: Tiba-tiba tajir.
2: Amin.
1: Hifzi Choir. Hifzi Choir akan menemani Kaula Muda jam 10. Jadi silahkan semua kirim greetings ke Hifzi, sapa Hifzi, puji-puji Hifzi,
0: kirimin bunga papan,
1: bubur ayam di dalam bunga papan itu, becek tuh bunga,
2: kayak orang mati.
1: Gak perlu bunga papan. Tapi Hifzi mau makan apa pagi ini? Mau makan bubur?
2: Aku udah pesen lagi.
0: Oh gitu.
2: Pesenin
0: kita gak?
2: Enggak lagi.
0: Iya.
1: Gak apa-apa. Kita nanti pesenin bubur juga. Jadi Hifzi mesti makan ya.
2: Siap.
1: Oke. Nah, ini kita mau ngucapin selamat lagi untuk timnas Indonesia karena menang atas Thailand. Nah, Kenny kebetulan nonton nih waktu penaltinya nih.
2: Nonton langsung enggak atau di TV?
0: Enggak dong, di TV. Masa gue udah menonton penaltinya langsung.
1: Pas masuk lapangan. Sorry, gue telat, sorry. Sorry.
2: Di sebelah yang menendang. Ayo bro, semangat bro.
0: You can do it. Gue nonton pas ininya doang. Pas lagi penaltinya doang kan, deg-degan banget. Lu pernah gak sih kayak nonton sesuatu nih, terus kalau misal lu nonton malah kalah gitu?
1: Oh iya.
0: Kayak lu berasanya gitu.
1: Kayak nonton bola gitu maksudnya.
0: Ya nonton bola. Kalau gue yang sering tuh
1: nggak boleh gitu ya MC ya. Iya memang nonton bola kan temennya tadi bilang nonton bola.
0: Kalau gue tuh yang suka deg-degan gitu.
2: Ya, nonton... Siapa tahu nonton adu ayam. Ya.
1: Adu ayam.
2: Kalau gue nonton gue selalu kalah ya.
0: Nonton barongsai gue juga suka deg-degan soalnya.
1: Oh iya. Oh takut jatuh gitu ya.
0: Enggak. Kalau misalnya pertandingan badminton atau pokoknya yang olahraga gitu, kalau lu tonton tuh berasa kayak aduh kalah nih gitu.
2: Kayak kita yang pembawa sialnya.
0: Iya.
2: Gitu kan.
0: Jadi gue nonton sambil kayak merem-merem gitu. Menang ternyata.
1: Menang.
2: Oh, untung lu merem, Kak.
0: Kenapa?
2: Kalau enggak ya bisa kalah itu.
0: Jangan.
1: 4-2 ya jadinya ya.
0: Iya, tadi kan imbang 2-2. 120 menit full kan tuh. Terus gitu orang-orang pada mau pulang tuh pas itu. Takut kan soalnya. Ricuh ya kan. Temen gue bilang, "Ya, ini enggak bisa keluar juga." Jadi dia fotoin, GBK di luar juga rame banget.
1: Oh, pada merayakan.
0: Iya, pada nonton di dari luar juga gitu.
2: Oh, di luar
0: gitu.
2: Juga ada ini kayak layar gitu.
0: Layar tancap biasanya emang. Terus kayak ya layar stuck tancep. Juga.
2: Ada.
1: Oh, gitu. Oh, ini screen buat yang nonton di luar.
0: Iya.
2: Jadi orang nonton di layar terus ditancep-tancepin.
0: Orangnya atau layarnya?
1: Kayak penyiksaan Eropa zaman dulu ya. Lagi nonton ditancep-tancepin.
0: Udah absurd.
1: Berarti perayaannya berlangsung tuh kata teman Kenny.
0: Jadi pas udah 2-2 mau ke penalti, dia udah kayak gue pulang aja deh gitu. Takut nggak bisa keluar. Ternyata memang sudah tidak bisa keluar gitu. Jadi ya udahlah sekalian abisin nonton penaltinya di dalam gitu.
1: Temannya Kenny ngasih tahu ini gak? Gue lagi makan lontong sayur nih.
0: Enggak di GBK. Kak. Enggak.
2: Emang ada lontong sayur?
1: Ada.
2: Di mana?
1: Di GBK.
2: Di kantinnya?
1: Enggak, di pinggir. Jadi kalau lu habis lari, biasanya orang langsung makan lontong sayur.
0: Masa sih?
1: Masa sih? Iya, lontong sayur, tupat sayur.
0: Yang terkenal di situ bakso.
1: Bakso.
2: Nah, yang terkenal tempe. Malah tempat mandi kalau.
0: Iya, bener lagi.
1: Sama
0: Rollerblade.
1: Gitu.
0: Yuski udah bingung.
2: Bingung.
0: Di kantin mata
1: gue kosong ini. Nyaman gak lo?
2: Dari lontong ke rollerblade.
0: Coba nih kalau muda ya ceritain dong tadi malam gimana reaksi lo nonton timnas Indonesia versus Thailand. Ada gak yang taruhan-taruhan gitu?
1: Astagfirullahaladzim. Ini kalau taruhan gini nih Papa Hifzi harus ngasih tahu nih.
2: Boleh. Astagfirullahaladzim.
1: Judi ya.
2: Menang enggak tapi.
0: Bagi-bagi dong kalau menang.
2: Kayak itu, kayak cerita zaman dulu.
1: Oh iya.
2: Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Anaknya main judi. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Cerita klasik.
1: Banget.
0: Klasik. Kasih tahu ke kita ya kalau muda ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Australia sampai Jakarta. 22 tahun perjalanan, ribuan cerita, dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now

0: Hipski on Prambors Radio.
1: Hipski boleh Hipski.
2: Hipski, Hipski, himpunan.
0: Hipski.
2: Himpunan mahasiswa langit.
0: Hipski
1: itu.
2: Hipzi, H-I-F.
0: Oh, Hipzi.
2: D-Z-I.
1: Makanya. Mohon maaf, ini jarang bahasa Arab.
2: Pakai iya. Z-Z, Kak, coba.
0: Hipzi.
2: Z, ini depan. Lidah depan gini.
0: L.
2: Z.
0: Z.
2: Nah, Hipzi.
0: Kalau gue pakai koir, gak boleh ya?
2: Kalau koirnya kho.
0: Koir.
1: Koir artinya
0: koir.
1: Baik.
2: Kalau kok salah kho.
0: Kho.
2: Kho.
1: Koir.
0: Koir.
1: Makanya
0: Hipzi. Koir.
1: Gak pakai kho.
2: Hipzi.
0: Susah namanya.
2: Hipzi, iya kan susah kak.
0: Iya.
1: Hit me.
0: Hit me. By the way, ini ada apa ya namanya? Orang-orang pada nanya gitu di threads kemarin.
1: Aduh, threads lagi kayak ini ah.
0: Iya.
2: Lu enggak main thread emang? Gak
1: main lah, gua kan sosial media banget.
2: Keren.
0: Kemarin tuh pas menang Judika nyanyi nih.
1: Suaranya Kakak Judika gila banget ya suaranya. Ibu mau enggak suaranya ke Kakak Judika? Mau?
0: Udah ya?
2: Bel enggak. Goyang suaraku.
0: Tapi itu kan menang nih, Kak. Jadi nyanyinya ini. Kalau kalah nyanyinya apa sih, Kak?
2: Kalau kalah kan berarti Thailand ya?
0: Thailand yang menang.
2: Berarti sucat pelat poong, nak-nak nei tang laineng.
1: Lu tahu sih.
2: Udah situ dulu Pi itu.
1: Ya taruh situ. Enggak kalau tahu.
2: Taruh.
1: Enggak kalau tahu lirik itu sih.
2: Apa?
1: Kalau tahu sih lirik itu.
2: Kan itu doang sucat pelat poong ya. Yang terakhir ternyata gua udah mulai ngasal. Naik kapong neng tei neng nei lai hap toi. Ceng nai neng nai lep no nei nai.
1: Ih bagus banget. Tapi kalau kalau misalnya nih ada pemain Indonesia salaman sama pemain Thailand. Terus ngucapin bro, Thailand mainnya keren banget, thank you banget, good game, semoga kita bisa ketemu lagi, hati-hati di jalan balik. Itu kira-kira pemain Indonesia bakal ngomong pakai bahasa Thailand tuh kayak apa sih?
2: Karena tong Thai Thailand lah, tong lai ha, pong lai ya, ce ha, kong lai ya, see you goodbye.
1: Tetap bahasa Inggris.
0: See you terakhir. Goodbye. Nah,
1: terakhir. Terus orang Thailandnya ngebales pakai bahasa balik.
2: Bahasa Indonesia?
1: Enggak, pakai bahasa balik. Jadi kayak ahasap kilap gitu, tapi Thailand.
2: Tapi Thailand.
1: Tapi Thailand.
2: Kok teng nai hap ring hap tong. Aduh, agak susah nih aku mikir ininya. Kebaliknya.
0: Oh iya.
2: Karena aku tahu bahasa aslinya.
0: Udah cukup-cukup.
2: Udah cukup bohong.
0: Kita lagi mau nanyain kalau muda nih, siapa yang kemarin nonton Indonesia versus Thailand? Hai Jane.
2: Jane?
0: Jane. Kap.
3: Jane Kap. Iya.
2: Swadika, swadika.
1: Kok lu jadi perempuan MC?
0: Aduh Jen, putus-putus lagi. Halo Jen, kamu kemarin nonton gak?
3: Kedengeran jelas gak?
0: Nah sekarang udah baru, coba ceritain.
3: Jadi semalam itu sebenarnya gue gak terlalu ngikutin si pertandingan bola. Semalam itu kan gue ke daerah Tanjung Barat ya. Terus gue balik tuh daerah Palmerah emang macet banget gitu. Pas udah deket rumah gue tuh daerah Cibubur, gue liat ih kok rame banget ya gitu, nih ada apa sih, oh iya final bola gitu. Sampai rumah tuh gue chat apa WA sama temen gue kan. Terus temen gue bilang ya udah besok aja deh gitu, nih gue lagi nonton bola nih, udah lah Indonesia kalah lah gitu kan. Terus gue penasaran dong, gue langsung lihat gitu kan, gue langsung lihat di YouTube gitu, gue liat skornya kan 2-1 ya kalau gak salah kan.
0: Iya.
3: Terus gue liat udah, wah, udah menit-menit terakhir nih gitu. Ya udah, gue buka dengan santai, gue lihat, ya iya lagi nih, aduh, ya kasihan banget sih nih Indonesia kalah gitu kan. Udah kemarin di boycott lagi sama Malaysia, gue pikir gitu kan. Udah kasihan banget sih gitu. Ya udah, lagi lihat-lihat terus gue ngeliatin kan nih pemain-pemainnya gitu. Gue telah dengan seksama muka-mukanya gitu kan. Terus gue pikir gini, ah bisa lah nih satu gol lagi nih gitu kan. Gue mikirnya gitu. Kemarin aja kan gue mikirnya Piala Dunia aja, wah waktu itu kan juga deg-degan tuh kan, satu gol terakhir kan. Terus gue lihat, wah bener dong, pas gue lagi mikir-mikir, bisa nih gol nih, gol nih, gol nih, gol dong bener.
2: Weee,
3: gue langsung ngasih temen gue, lo gak boleh, two zone itu gol satu, gue bilang gitu kan. Dan berakhir penalti dong, pas berakhir penalti gue lihat lagi nih, wah ini kayaknya kipernya Thailand jago nih gitu kan, mukanya juga kayaknya wah, meskipun secara postur kalah ya sama si kiper Indonesia kan. Udah gitu sama-sama gol lagi, terus gue langsung mikir gini kan, wah ini pasti Indonesia dapet nih, pasti menang nih Indonesia nih, gak mungkin nih gak menang nih, pasti menang nih, pasti menang nih. Bener dong, satu gol kena tiang, terus langsung gak, kita kan langsung semangat dan berakhir menang dong Indonesia. Terus gue langsung WhatsApp teman gue, sih bener kan, gue gak boleh langsung bilang-bilang kalah lo nih, gue sekarang gue nonton menang nih, gue jangan-jangan mau bawa keberuntungan.
1: Nah Jen,
2: alhamdulillah.
1: Jen tapi gimana? Jen kerjanya di mana tuh? Jalurnya Tanjung Barat, berarti naik KRL nih. Tanjung Barat, Palmerah ke Tanjung Barat ke Cibubur.
3: Gue nyetir.
1: Oh nyetir.
3: Nyetir. Kebetulan gue nyetir. Udah gitu, gue tadi pagi pas dengar si Kenny ngomongin bola, gue langsung ngerasa membawa keberuntungan gitu. Padahal sih sebenarnya mungkin nggak juga ya.
1: Oh Jen berarti kerja di mana?
3: Kerjanya di daerah Tanjung Barat juga memang, cuman memang lagi pulang kan ke arah Cibubur.
1: Oh ya berarti mungkin Jen udah mulai harus cari penghasilan tambahan sebagai peramal nih.
0: Iya bisa jadi.
1: Coba apa yang kamu bakal ramalin tentang Prambors dalam 5 menit ke depan?
3: Prambors dalam 5 menit ke depan akan semakin gacor.
1: Coba kita buktiin gacor apa enggak ya, tapi kalau ramalanku 5 menit ke depan, gak usah 5 menit deh, dalam hitungan detik akan lagu. Coba ya kita lihat ya. Tunggu ya. Sebentar Jin. Nih.

0: on Prambors Radio.
1: Halo. Asoy.
0: Asoy deh.
2: Asoy doang. penyiar yang selalu dievaluasi ini.
0: Asoy. Asoy.
3: Emang Ibu sih dulu siaran di mana sih?
2: Di situ.
0: Enggak apa-apa kita. Enggak apa-apa bebas.
2: Enggak apa-apa. FM dulu.
0: Hot
3: FM. Oh, di Hot FM.
2: Aku siaran di Hot FM.
3: Hot FM tuh berarti
2: Mari.
3: Oh, Mari. Sekarang kan yang Mari yang lagi naik kan Jak FM,
2: Dua Bahlul.
3: Sama Gen FM. Jangan lupa nih buat yang dengerin Prambors, dengerin juga Dua Bahlul.
0: Bingung dong, Kak.
3: Atau kalau Dua Bahlul udah selesai ke kita aja.
2: Iya, atau ganti-gantian.
3: Iya, benar. Pokoknya ada ceweknya itu The Dandies.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Jadi aku ikon dong.
3: Kamu adalah iya ikon.
2: B-A,
3: kamu adalah berhalanya.
2: BA.
3: Kok BA?
2: BA The Dandies.
0: Makasih, boleh juga. Eh, tapi nih ada mahasiswa yang mengembangkan teknologi translator.
2: Translator. Tiba-tiba banget tapi
0: sih. Yang unik. Ada yang penasaran enggak nih?
3: Nah, ini apa sih? Kenapa tiba-tiba kita bahas translator?
0: Enggak, kita mau kasih info aja. Oh. Biar siaran kita tuh bermanfaat gitu loh.
3: Jadi ini teknologi untuk menerjemahkan, bener ya? Translator iya. Ini, oh, oke. Okay. Ada yang pemasaran gak nih?
1: Penasaran.
3: Oke. Okay.
0: Tapi kamu ada anabul?
2: Anabul itu ini ya, anjing atau kucing?
0: Iya,
2: ya?
0: Enggak.
3: Landak boleh juga.
0: Iya.
2: Oh iya, landak juga anabul disebutnya.
3: Kan bulu itu.
0: Iya, berbulu juga.
2: Enggak sih, enggak punya aku. Tapi anak aku tuh pengen banget melihara kucing. Oh. Ayah, aku boleh enggak melihara kucing? Oh, kemarin dia ngeliat binturong.
3: Mm. Binturong keren ya. Hitam buntutnya panjang.
2: Iya, dia kan bisa kelasnya berenang gitu.
3: Iya.
2: Ya, ya, aku boleh enggak itu apa pelihara binturong? Gimana nak kataku? Mau ditaruh di bak mandi.
3: Binturong tuh kan harus di pohon ya, karena dia marsupilami kelasnya.
0: Oh gitu,
3: iya.
0: Maksudnya family-nya.
3: Gua tuh suka banget binturong.
2: Oh iya.
3: Ayah boleh enggak aku pelihara binturong?
2: Iya kan lu kan anak gua.
3: Oh iya.
2: Walaupun anak Nadine aja enggak boleh. Iya. Mahal juga itu belinya binturong itu.
0: Ya udah, setelah yang satu ini ya kalau mudah.
4: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu
4: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi?
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Perlindungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perlindungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
7: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
8: pemerintah
7: online.
8: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
9: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
11: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: mahasiswa.
1: Betul.
2: Keren. Masuknya.
0: Penyiar banget tuh. Mahasiswa ITB. Gusti Ilalang Seta. Dia ini ngembangin project Solem yang merekam respons neurologis kucing menggunakan teknologi elektroencephalography EEG.
1: EEG, ya.
0: Ini jadi proyek ini proyek eksperimental yang memetakan sinyal dan aktivitas listrik otak kucing setelah diberikan 6 jenis stimulus berbeda.
1: Wow. Penerjemah Anabu.
0: Waktu itu juga aku ke Unpad. Ada yang bikin ini juga, penerjemah tumbuhan.
1: Serius?
0: Oh iya, tapi bukan bentuk bahasa ya, kayak misalnya dia udah harus dikasih ini nih, harus dikasih
2: air
0: gitu, atau misalnya pupuk. Dia ya udah harus dikasih pupuk gitu.
2: Ntar ada sinyalnya kan, selama ini kan dia diam-diam aja tuh, tiba-tiba layu, tiba-tiba rontok daunnya gitu. Nah ini ada sinyalnya, dia tahu tuh, bagus itu. Nah ini sekarang penerjemahan Abul ini itu sepertinya akan dijual bebas nanti, jadi diikat di sini.
0: Jadi dia nanti keluar sendiri gitu bahasanya.
2: Iya.
1: Ada yang terjemahin gitu.
0: Misalnya kucing. Ntar kamu terjemahin ya.
2: Iya.
1: Meong meong.
2: Peko lo.
0: Astagfirullah. Kucingnya kok nggak punya ada. Kalau anjing.
1: Kukukukuk.
2: Boleh juga lo.
0: Asik.
2: Tetris zaman dulu.
1: Binturong.
0: Ya akhna mekhladashnak. Orang Rusia.
1: Kalau kucing Thailand?
0: Jawab
2: gua.
1: Hah? Miau.
2: Hak nok hap teng.
0: Kepanjangan. Cuma miau doang, pendek lo. Pendek lo. Ya itu kan pendek tapi artinya panjang.
2: Oh iya.
0: Artinya panjang.
2: Jadi gitu. Inovasi ini menggabungkan antara mau bacain dia hilang masih bontot. Inovasi ini memadukan pendekatan teknologi modern dan seni guna memperdalam pemahaman mengenai pola interaksi serta komunikasi antara manusia dan hewan.
1: Tapi kok kayak gini, apa bedanya sama yang itu?
0: Apa tuh?
1: Yang bisa
0: maaf ini kebanyakan kayaknya gue pakai parfum. agak terlalu banyak
1: ini ya. Sampai jiwa raga ya.
0: Iya.
1: Semprot juga.
0: Kayaknya sampai udah masuk tubuhku
1: ini. Ini kan ada yang ini juga loh. Kucing interpreter itu interpreter.
0: Oh, whisperer.
1: Iya, whisperer. Beda enggak sama
2: ini? Kalau itu kan dia doang yang bisa ngebaca kan.
1: Oh.
2: Dia kan yang bisa ngerespon gitu.
1: Kalau ini kayak Google Translate gitu ya berarti kayak
2: iya, dia kayak alat nanti keluar suaranya gitu. Ya paling nanti gue minta tolong sama Mas Seta untuk datang ke Gufron karena dia bisa bahasa semut.
0: Oh iya benar.
2: Karena setahu gue bahasa semut tuh gini loh, Hifzi.
0: Iya.
2: Lah gitu.
0: Enggak ada suara
2: gitu. Lah lu sekecil itu gimana bisa denger?
1: Iya, jadi suaranya gini nih. Ya.
2: Tuh gitu bahasa semut.
0: Tapi emang iya.
2: Coba, kayak ini bahasa semut gimana?
0: Bahasa semut gimana?
2: I love you gitu coba. Oh iya benar.
1: Gitu harus ada gitu. Ada
2: gitu ya.
0: Kalau semut Thailand.
1: Susah juga tuh.
2: Kakak.
1: Udah kali apa yang
0: Udah kali apa yang

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita akan kasih dengar dan kita minta penilaian sebagai Raja Komedi Indonesia, Zikoir.
1: Ya Allah,
0: untuk ada. Untuk kita dengar penilaiannya tentang jokes kocok kecret ini.
2: Yo, tapi kamu tahu kocok kecret gak, Kak?
1: Tahu lah, gila itu legenda bro, legenda itu.
2: Kita lagi kocot butuh kecret. Kita sebenarnya lagi butuh jingle baru kan, saya kocok, saya kecret gitu.
1: Oh, ya, mau bikin terbaru?
2: Iya, tolong dong, Kak.
1: Boleh? Mm-mm. Boleh aku buatin.
0: Sekarang apa nanti?
1: Sekarang atau nanti?
2: Sekarang aja.
1: Sekarang aja ya. Kocrot, kocrot, kocrot. Saya adalah kocrot. Kecret, kecret, kecret. Saya adalah kecret. Crot, cret, crot, cret. Happy yuk.
0: Nah, itu kayaknya masa muda lu ya.
1: Apa?
0: Crot, cret.
1: Kok jadi happy yuk? Jadi ini ya kesannya ya. Kesannya jadi gimana kesannya ya?
0: Iya.
1: Sorry, sorry deh, ntar di revisi deh, revisi ya. Draft 1 itu, draft 1.
0: Draft 1 ya.
1: Belum masuk mixing mastering, oke. Okay.

0: World Cup. Hed,
1: ya.
0: Nonton bola malam ini gak?
1: Let's get on.
0: Nonton bola malam ini mau lu?
1: Mau dong, mau
0: nonton bola. Ini mantep banget ini pertandingan kolosal ini. Ini ditayangin ini tapi siaran ulang. Lu mesti lihat ini kehebatan Indonesia bisa bertanding.
1: Gimana nih?
0: Bertanding dia.
1: Bertanding tuh singkatan apa sih?
0: Berasa tahan dingin. Taunya pas dikasih di kulkas flu dia.
1: Wah, tadi dikira dia bisa tahan dingin.
0: Iya.
1: Tapi ternyata enggak, oh berasa tahan dingin dia.
0: Iya,
1: ternyata kacau enggak deh. Tuh, weh kacau deh.
0: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih.
1: Ya.
0: World Cup Itali lawan Prancis. Ya kan?
1: Uh-uh.
0: Amerika lawan Brazil.
1: Ya.
0: Nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
1: Mana nih?
0: Belanda.
1: Belanda lawan?
0: Lawan Pitung. Mau nonton gak?
1: Itu bukan World Cup. Itu World War.
0: Nah, gak mau nonton lah.
1: Belanda lawan Pitung. Udah gak usah diulang lagi. Gak usah.
0: Lah ini gue pikir kita ini yang menang nih.
1: Pitung tis gak tau apa sih dong? Cerut.
0: Pitung lah kalau seperti biasa. Kalau budaya ada batasnya.
1: Oke. Okay. Gak berani kan lo?
0: Gak berani gue. Okay.
1: Pitung. 1, 2, 3.
0: Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pitung bullying. Putik beliung.

Hai Kelabuda, diharap kembali lagi memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Indonesia menang lawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Dan yang kedua, tayang di Amerika Serikat, film Ghost in the Cell raih rating 100% di Rotten Tomatoes. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, senang banget timnas Indonesia resmi jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand nih lewat drama adu penalti di SUGBK Senin 5 Oktober kemarin. Laga berjalan sangat dramatis kalau muda setelah imbang 1-1 di waktu normal. Kedua tim juga sama-sama menambah 1 gol kalau muda di babak tambahan sampai akhirnya skor itu menjadi 2-2. Akhirnya di adu penalti, 4 eksekutor Indonesia berhasil menjalankan tugasnya, sementara 2 penendang Thailand gagal. Indonesia akhirnya menang nih 4-2 dalam adu penalti kalau muda sekaligus meraih gelar perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Selanjutnya kalau muda, film Ghost in the Cell karya sutradara Joko Anwar resmi tayang terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026 lalu ya. Nah, film ini langsung dapat sambutan yang sangat positif. Terus per 5 Oktober 2026, 22 kritikus memberikan ulasan positif dan bikin Ghost in the Cell ini meraih rating 100% di Rotten Tomatoes. Para kritikus menyoroti keberanian film ini memadukan horor komedi dan aksi gore secara imajinatif. Meski adegan gore-nya disebut bisa terlalu berat buat sebagian penonton. Sebelumnya